0: tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
2: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
0: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai 152,7 triliun rupiah atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
7: Nah, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
8: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
9: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedar perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
8: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Apri Tuter melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
2: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia
12: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
2: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
12: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
12: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
14: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
12: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
15: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
16: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
17: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
19: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
20: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
19: Tapi

0: mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
1: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan Kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Kita selanjutnya kembali di 91 FM RRI Bone.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Hai pendengar RRI Bone, khusus di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru, dan pastinya lebih banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend ngajak semua pendengar untuk berkumpul di Salomol Sengkang mulai pukul 6 pagi. Nah, di sini kamu tidak hanya lari saja, tapi bisa menikmati juga entertainment seru, zumba bareng, dan bahkan ada bazar UMKM. Yuk daftar Smart Friend Run cuma Rp150.000. Kamu akan dapat jersey eksklusif, bib race, medali finisher, sponsor kit, hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga akan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi sosial media @smartfriendwall atau hubungi 0888 0410 5999. Yuk, tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.

Assalamualaikum, salam elek ki sila sureng, siruntu siki ria carane long kelong, ria sona kamisi tanggal 6 ula arwa tau 2026. Salama ki merengkelinga sambil pajoka toi jama-jamata ya soe natana podo roseha ki sila sureng. Nah, marua cina cerane long kelong. Epawe di toki tu ma telpong di nolo arua lima sedi asera sedi lima sedi arua asera nolo sedi. Iya, nah magi tu sila sulang. Pole moki menonto gerak jalan. Magemoyan dalata engka mo naruntu juara atau geter hibur moki. Emi tepak gerak jalangi. Apalagi tak iya tahu nge tenyam ni bawangan anak si kulai macue gerak jalan. Namo pegawai-pegawai di pemerintahannya instansi vertikalnya macue to gerak jalan. Gelo pesedi marwan ni. Ya ro sedih Pak Indo Upa Dena sempak menonton sila surang Pak Narapi to si hawatuna majam ki. Iya, tapi mega mau tahu Wita nuna postingan-postingan na di media sosial le. Gelo pembo di. Ya na untuk elo pamulanta dolo ya soy selesuler ya carana elong kelong. Upetara kaki dolo elong pole dianekawati indo logo.

0: Silo surang di paterusa siki elong kelo. Nah, utepungan ni pelek dolo elon. Nadi pole ansar es totona Pak Bagang Armandian Ruzanda toba nak macanring kato Aron Sisam ada pangampe Arsinta Aziz Angi Mamiri Basri Ilham Taroy Meti Kopuramuin Rede Ismail Wahid Nipa Salasa Cica Alwina Lasa Riale Engkato Dewinta Stani Purana Riasakara Vira Sibawa Syaiful Cina Atingku Hasbi Sutomo Idi Mi Upoji M Nur MS Mandrekatang Aju Tabu Angkato mari ngerang tema petu pole mei tibaan Ridwan Sau nalama pasampo siri Ri Palak Kamase Zainab Alwi na engkato Elona Antok Saro tak bua Telepon asila suradi di nolo arwa 5 sedi asira sedi 5 sedi arwa asira nolo sedi Elong kelong salama eleki
1: Elong kelong, salam elek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pi.
1: Ye.
0: Aga kareba.
1: Alhamdulillah, merdeka semua.
0: Alhamdulillah, merdeka. Elona tu pale aga.
1: Ya rodan tepang bulan itu kue. Totona Pak Bagang.
0: Oh, Totona Pak Bagang.
1: Gelo-gelo set tuan Pak Bagang ya, Pak Dek. Saya bawa sih.
0: Iya.
1: Itu kebombang ya.
0: Iya. Kok tolnya lo kasih? Waktu-waktu topa.
1: Waktu-waktu topa ya.
0: Iya. Elona tuh pale untuk iga.
1: Mulai kelona ke lesu anu pas cilingat na Riri Bone di utamanya pas cilingat na acara elong kilong ke Kalui ketoi di Cingkang ketoi anu ketoi kesenai di pajar di Ponre untuk mana-mana masa enggak di
0: nak
1: bodoh kemana ada di selama hidup pai so anu so sehari kemerdekaan Indonesia
0: ya
1: gelang ke 81 kena podo pada merirun nuki anu di supaya anu hari kemerdekaan
0: amin
1: Oh, untuk ini selamat bekerja menyuata selamat ki dupetoi anu hari kemerdekaan kemna podo kekibatan mencipah pahlawan di anu di sesingan pecel na Ribone.
0: Masya Allah.
1: Dah dah saya perjuangan. Dek betul nak yang kasih senjata. Bilok kita memang musuh nak jadi musuh tu. Mana lagi kalau dia perjuangan satu. Bayangkan kau betul nak ele loka. Asal ini bola arah kasih motor loka mana menyar. Oh, dia ke bangsa tu.
0: Iya.
1: Perjuangan betul nak pak DC di mana di rampi DC kan atau.
0: Ya.
1: Terlepas. Oh, dia bangsa.
0: Terima kasih Upi di.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi perjuangannya toy mako kue dina pada perjuangannya tomato atar yolo Pak Alena noto ngangi ri medan perangnya koi di beda Tony mako koi lai Tony bate tak berjuang di ya jadi berjuang ki versi tak masing-masing agesan naro dewi sesedi pawasugi sila surang intina tetap ki semangat memberikan kontribusi untuk lingkungan sekitar tak yang lingkungan terkecil begitu di si bawah daerah tak eko wedingi kontribusi tak di tingkat nasional amin herabal alamin nah disimpai si pemang patel potak selanjutnya elong kelong salama eleki
2: elong kelong salama eleki assalamualaikum innaupe
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: kuing kelingi sorai kalau lo pasal diwi kelingi maka dekat siak diwi kelingi
0: itu kisiki po lele ta itu pasal dina pengka
2: e va a fare dopo di gana quello che ne ma da ride dule tambo
0: e mbo perjuang apa sedih tu nan apa si kiang kepecus yang pulang
2: sangat tu mak belum pulang memang tu no si bengkali ngamuk itu menyara kak pas kakero indo upok nadi menulis tembus
0: iya mbo weh mege kesedih paceli nge riolo tak emang segala ni diangkali nge samena na muda ni motoki tu mengkali nge samena kasih
2: itu indo upok pak batuan ya bawa anda se kelasa sama muda ni matok
0: ya tu. Iya tu.
2: Iya. Bapak siap bunga-bunga tu. Hadir radio.
0: Iya. Jadi maka kare bata tu.
2: Alhamdulillah si mapa aku mati rekat kurat kita lebih tu.
0: Oh iya alhamdulillah. Digasa digapas sesuna tu. Ah. Tak kurat lebih ilo kasa dengan kasa sunna panggil gola-gola na.
2: Oh, Pak Kurnis.
0: Engkau segera diasukari bategen etal lebih tak kurato ya milo si sengapa sesung kemapa aku tu
2: ya bagen dalam bi tak kurati lima pakur indo
0: nah elona tu pale agelo di lau
2: genre yang kelinga mah kada puran di sakarang
0: oh puran di sakarang napa tak tu
2: jadi kelinga pakur ne kada podo elo mo bara pakur tanya tu iya
0: oh iya pak napa tak tohat jumpa na taplo si kija sakar awe to to apa tu kasi
2: apa aku meter kasi kau to macilak
0: mana kan dega kau to macilak
2: oh dia to gaga
0: dega gaga
2: alhamdulillah
0: iya demi bawa na rapi iwat tu na mupe pak iwat tu to apa mupe kira iya eh pak dibagi-bagi upo
2: ya loki upo ya sudah ya. Turu pi bagala aja deh
0: deh na turu ki pak nasang ya. Alani dolo lainnya ya. Baje piku ya
2: nasa tema kada aja mau pak aja mape wan di puang lata
0: cocok lade ya tu jadi
2: gitu ya, pak aja mau di puang lata
0: merelau deh
2: merelau
0: iya
2: itu lagi di batuan lo di pekuatan tu buang ngelata
0: iya nah sebab indo upo wadih ke bawa milo elong
2: iya iya
0: iya iya milo bawa indo upo
2: iya tapi ya kalau tau si indo upo pak nena puterakang ya elon elon dong amat oke lo ke di buang ngelata
0: abah wilo doang ngaki sehat
2: jadi mai jadi batuan itu mata mai dia lo dong
0: begal lo pembo
2: kepada pada mana ni pada menu mana ki
0: iya iya iya nah jata dia lupa maanu masimpa-simpa makili kili selung untuk sila surat apa muda ni mutu tu
2: Jamaka
0: ada deh, kabar sana. Eh, deh, gak
2: kabar sana. Capa? Kepala sahabat kopi, sama elemen anak kita mau ada pada kemenang sihat di bola tak di
0: masing-masing.
2: Ringkat teruk pale alwi di bosan alwi pura ni dan nasi goreng itu.
0: Weh terkenal meto ka alwi pakai bu nasi goreng bu. ECD meni buka warut tu ka alwi tu.
2: Ya ini elemak mana si goreng ya, nah ya.
0: Okay. Weh, diliwati nunggu. Iya.
2: Iya. Kata pale naro ya ni unin di pasipo, kata ya ada di pasipo. Ya ya mana mana nade.
0: Ya mana nade.
2: Kalau mak mana si meringkeling elos. Madana semangat kita pada semangat.
0: Iya.
2: Makot to perindo upo selamat toki sekeluarga namanya dalita barak magati ki mendek di Mekah.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mega untuk Pak Maji yang kayak di Mico. Weh dia tuh ngenabung-ngebung Pak Maji. Ita banapi cumpa sih. Eka putri dena wisengi magiro kesi karebana. Sehat-sehat mugaro. Iya deh sedih nang kediang kelinga sih. Iya pak maderita na biasa manu mau mat telpon. Wih liwati nulu mako kue deh tongan ni gaga cumpa mbok nemu cicemo. Mege ketuk si pendengar yolone reribone. Muda ni mutoki tu. Iya tapi dia lo doang ki sila surah sehat ki. Mako topar lo pacelingan reribone yang kayak Macaling makukwe iya kay bergabung dialo doang ato kiseha iya nau simpai si dolo sila surut tadi elong kelong salama eleki desi gaga samen nambo eta ula si pema sila surahe enolo arua lima sedi asera sedi lima sedi arua asera nolo sedi. Ya, angkana telpon mata maksihe elong kelong salama eleki
3: elokiloto asalama eleki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: indo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fajar.
3: Aga karebat tak tuh
0: kareba made cemua
3: alhamdulillah tanah pores aman amuki.
0: Amin, terima kasih Mega, maku topar Widi sekeluarga. Amin,
3: terima kasih banyak tuh.
0: Iye, pura ni mandrele tuh.
3: Emaili.
0: Hah? Ma kita
3: pura ni.
0: Oh pura ni. Sinatoha. Sinato macam cawa-cawa nih mbak.
3: Yang goreng.
0: Hah? Ayam goreng. Weh, Andre-Andre no pingipi ya tuh.
3: Andre-Andre lah.
0: Oh, ayam goreng?
3: Kena tau pak uping-uping.
0: Oh, iya, iya. Kafe Jarmo di?
3: Iya.
0: Iya. Jadi lo na tuh pali agak Kafe Jar?
3: Di wang kening ke mata tuh lo.
0: Oh, iya, apa pilih-pilih
3: ngaki. Apa kami yang terus boleh nonton sama jadi...
0: Iya, pepelek-pelengan. Iya.
3: Ini nak pelengan.
0: Oh, aman nih. Kau apa kau tu? Makin selen nih. Pale.
3: Pelengan, pelengan. Iya. Sepet kalau dia siapa?
0: Jenep. Oh dia, kan? Jenep. Pelengan putera kaki elong ide.
3: Oh, kau dia telo je siapa? Ya, dia tu salah.
0: Akhirnya selen nih pelengan Fajar Parugi kita tembus. Akhirnya selesai nih.
3: Anggap sedikit di karena pada saya menangking kemarin kelingan dia kele.
0: Yeah.
3: Kau boleh asyik di ulo-ulo. Kau boleh asyik menyuajo. Siap-siap mana yang sudah serem.
0: Ya, amin.
3: Itu di payman dok di tiba masa keluar kita karena pada saya cuma terudi nalancar semua tak lancar.
0: Amin. Amin.
3: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menggangare mbok papi nak din nak apa ajar ko deto ngegage puteraka ngelong. Siamu to ni tembus na tako tembus si de gaga dipilengan ngelong. Tapi tenaki ka Fajar pokona tetek puteraka ngelong. Iya, jadi untuk ka Fajar pilengangi elona emanre kata ngaju tabu pole M Nur MS ya nagena ni telu elo selesela jadi cinampe pesi kalo ki matil podi sabra sabra siki dolo ansar es dolo he melo tampil totona pak baga gere elona di

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Ina, sakuya alina marisa miule.
4: Sapo liman jobu ana.
3: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
4: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
3: Siaga alina langsung celata ji.
5: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
3: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
6: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

0: Si lo sureng kasih ki riacaran elong kelon napurani puterakan elo si lo sureta engka denre ka Fajar di ponre engka to Pak Maji engka to denre Upi di Lapri. Ya nama aja sih kak tu patel poleng ya si lo sureng mapile elong. Makili-kili to seledi. Jadi untuk ini ya melama telpon di nomor na nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Engka elong pole Armandian Ruzanda tobak nak macan ring Arnold Sisha made pangampe Arsinta Asis Angi Mamiri Basri Ilham Taroy Meti Kopuramuin Rede Ismail Wahid ni Pasalasa Cica Alwi Dewi Kadi Lasariale Fira Sibawas Caiful Cina Atingku Hasbi Sutomo Idi Miupoji Meitibaan Maringerang Temapetu Ridwan Sau Nalama Pasampo Siri Zainab Alwi Ri Palak Kamase Sibawa Takbua Pole Anto Saro Elong kelong selama eleki.
1: Elong kelong selama eleki ndope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Asri.
1: Iye turun pisikin
0: ndope. Iye agak kerebata tuh.
1: Alhamdulillah kereba mereka dicemu.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, Pak Ketua Perplay Didi memuaskan atau gimana terus.
0: Amin. Terima kasih. Elona tu pelay Agasri.
1: Aga Elona dan Rayu Arman.
0: Arman toba nak macan ring.
1: Jangan pelay ni Rindo. Anu Elona Ridwan Sau.
0: Ridwan Sau nak putera kaki.
1: Iya.
0: Elona tu pele untu iga. Magi lo mau pi macan ring, dia pergi toba.
1: Dewe lo toba indo.
0: Wah, sengi ha. Jadi lo mau pi macan ring cerita ni ya?
1: Sampai tidak apa.
0: Iya tu tu moki kong kasir mak depe pa dia nato toba macan ring he.
1: Elona Tommy.
0: Deh, ha. Mama tengah tong, kira dan lu tenai. Tengah tong, ki.
1: Dewa tengah tong Indo Arma Tom itu. Tuh, kan bini na.
0: Oh, kan bini na di. Ya, akhirnya selene pele Asri Arma de mana penontonnya ditaruh sedih.
1: Makiri selena pula untuk tabak kompi akhirnya selama ini manaki memuare pada siap manaki di belakang masing-masing tanpa lancar mana yang jemaah-jemaah lancar tau pidal leta
0: amin
1: Bapak Ketua Pro pula na kakak kualwi selama ini toki selama kiman rian nasi goreng
0: ya capu ni kepang
1: nasi haki dari kimuru melampai dan lancar tu jemaah-jemaah tak.
0: Iya. Amin.
1: Bapak Ketua Pak Fajar di Pondre. Lemaile Toki. Ketua Ika Faida. Si bawa putera Kelilina di Solo. Lemaile Toki. Memuari pada saya mana kini lancar mana ni jemaah-jemaah tak.
0: Amin.
1: Nah, makin bertambah ilmu tadi Ika Faida di.
0: Ilmu agar lo.
1: Maguru gerena.
0: Oh maguru,
1: maguru anu mengaji.
0: Oh iye, selamat kita maguru.
1: Terpodo anu di pada mega tatambil muta kapida.
0: Amin.
1: Untuk yang mana na, pasti yang kelo digamas sengadi selama ini mana kis lesureng memori pada saya mana ki na lancar mana gejama jemata na lancar topi daleta.
0: Amin.
1: Amin. Untuk Indah Upe, kenapa ada sehat toki, na lancar to jemaah-jemaah, na lancar to pidaleta, na magati ki menre Mekah.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mega untuk Asri yang kayak di ulo-ulo. Edit aja sih. Epa telpo lainnya, elong kelo salama eleki.
1: Elong kelo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu nasi gorengnya capu nih?
1: Alhamdulillah pura nih Andre tuh.
0: Pura nih dieksekusi.
1: Elong agak sih nggak terlalu aku tuh pak. Pura nih dewan kering nih boleh ke mandi nasi goreng
0: apa? Puh. Epu remandre nasi goreng dia nang keling.

0: Iya, kira selain ini boleh kalui. Pamata jelang kenapa?
1: Ku faida diwajo kerasa siwa putra kali lina kerasa lama elek cingin tanah pulau sia-sia mukti keluarga. Kota pura di nopi, suara kira salam elek toki. Kayu pila pura kat fali meme di wajo di salam elek toki meme. Sabak kompi, diketuan request di ulu-ulu kerana salam elek ini asyari tengkat dona he. Tanah pura siamu toki si keluarga di, maka kota pura sahabat-sahabat di kompi.
0: Iya.
1: Aku tu orang anggap tu sejati penseri di bawah ni kata Pak Nordi senjai. Assalamualaikum toki Pak Nordi.
0: Iya.
1: Kalau macam jawa jama, saya toki si keluarga.
0: Iya.
1: Selamat ki pada tu pada selamat Indo.
0: Iya.
1: Selamat ki madupai tahu merdeka.
0: I tahu merdeka.
1: Tahu dua sebuah roh keluar jadi.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dulu, sempat kalau di dende, dendre, dua sebu, 20 sedi. Dua sebu, 20, nah kalwi. Oh, nah lanjutin nasi goreng. Apa mali nih mbok taruh nasi goreng kalwi. Iya, terima kasih Mega Di untuk kalwi. Ya pura emak telpong. Nah, ditajam mau petelpo selanjutnya di nolo arwa 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwa asera nolo sedi. Elong kelong salama eleki.
2: Elong kelong selama eleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka nih gatuidi.
2: Andis di Boda.
0: Oh, Andis di Boda. Agak kare ba Andis.
2: Alhamdulillah.
0: Ke lomba-lomba tuh ketuh di Kampota di Boda.
2: Ay, dia agak lomba ku pak. Terpencil eh.
0: Wih, mana yang kasih ini biasa mau tak terpencil yang kamu tolong berlomba. Ini kepada di sengi.
2: Kita sama ini lor sama atau butuh sama ini sampung mewon roh ya. Mobilnya sama.
0: Jadi elonnya tebal agak lo diangkat lingan dis.
2: Coba nama
0: oh, ini nama le elongnya toba nama Chandri.
2: Iya, aku beli alamat Chandri nak ketona.
0: Oh ya, cocok. Jangan kak lele kama mata di kong kena tawata ya tona ro. Jangan dia tambah sih.
2: Apapun pemberian Tuhan pasti diterima dengan
0: baik. Masya Allah, mantap sekali. Akhirnya seleni pelik.
2: Terima kasih tapi, tapi jadi tapi. Kaji nampil sempel lagi Pak Nordin di Senjai dan gimana Pak Kelingan air ribuan yang dikasih buat indah upah selamat dijauh kejam-kejam mata dan tetap di bawah lindungan yang maha kuasa.
0: Amin.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Andis yang kayak di Boda. Nah, diangkali ngasih palik dolo elongnya sila suradih.

Hai pendengar RRI Bone, khususnya yang ada di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di hari Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend ngajak pendengar semua untuk berkumpul di Salomo Sengkang mulai pukul 6 pagi. Nah, di sini kamu tidak hanya lari saja, tapi juga bisa menikmati entertainment seru, zumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Yuk daftar Smart Friend Run sekarang cuma Rp150.000. Kamu bisa dapat jersey eksklusif, bib prize, medali finisher, sponsor kit hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendwall, atau hubungi 0888-04-10-5999. Yuk, tunjukkan semangatmu dan jadilah jagoan di lintasan. Sampai jumpa di Garis Start.

0: Ajo maluruweme tu, dialah parewa. Hanya kayu yang lurus, yang bagus dijadikan tiang. Memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang amanah kepada rakyatnya. Salam Mantra Bun.
1: Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

0: Asera Pulonan saya di FM si lo sureng lo si tete 10 berarti lo si masih mangin do upe tapi lo mau pada lo sampai patel po pacap purang ya di elong kelong salama ele ki.
1: Iya, selamat itu Ki, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma.
1: Iya,
0: nailona tuh paling agak asma sebab pacapuran nih.
1: Pilihannya,
0: oh iya, apa pilih yang aki akhir selen ya paling asma.
1: Lalu pilih tuh kenyu untuk sahabat kompi selama lima niki memori pada siapa niki sebagai keluarga tak. Waktu perobleh kali di Bonsel.
0: Ya. Yeah.
1: Sama pacar di Pondre Kapaida di Solo.
0: Aha.
1: Itu yang mana-mana apa sih yang nilang kena di Gawas Nadi.
0: Ya.
1: Sama yang mana ki memarah pada siang mana ki nadi reki merung lampu.
0: Amin. Dalam
1: kertu jam-jam hata.
0: Amin, amin.
1: Tapi di.
0: Ya. Yeah.
1: Boleh siap toki.
0: Terima kasih.
1: Jemaah matana lancar topa dan lekan sukses ki selalu dibelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ini mak tu di.
1: Gimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Asma yang kai di Wajo. Nah, mancadi patel po pacapuran nimbo Asma silesur. Jadi mah dampe-dampe kadi nasabadena diule makai dolo telpota untuk ya soe Eko deh disempa bergabung ya soe kamu apa baja baja tak coba-coba nih sepe medi kode cowi sila surang epang kepele halo RRI baja iya na madam pedampeka kong kadadaku salah terima kasih to Mega untuk ini ya pula mengkali ngacarana elong kelo pamula dendre subuna. Jadi tetek ya mereka lingar ya sira pulona saya di FM RRI Bone di Silesureng. Nah sabah Indo upa mi bawang undur diri. Kamu apa cinampe penyiar lainnya? Silo ngaki. Jadi melo dampena melo simatona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di sebuah kota kecil, berdirilah sebuah warung makan sederhana bernama Warung Selaras Rasa. Warung ini dikelola oleh pasangan suami istri, Bima dan Sari. Mereka tinggal di sana bersama anak remaja mereka, Adit. Siang itu, warung tampak lebih sepi dari biasanya.
1: Sar, ini sudah minggu kedua warung sepi. Beberapa meja kosong terus. Pendapatan juga turun hampir separuh. Aku mulai bingung nutup biaya belanja.
2: Zaman sudah berubah, Mas. Orang-orang sekarang lebih suka pesan online. Mereka lihat foto makanan, baca ulasan, baru beli.
1: Iya. Tapi itu semua butuh modal, Sar. Kamera, pencahayaan, iklan. Aku takut kita nggak sanggup.
2: Yang penting kita tetap jujur sama Rasa, Mas. Mungkin jalannya lewat cara lain.
0: Tanpa mereka sadari, dari balik dinding, Adit mendengarkan semuanya. Ia menatap layar ponselnya, layar yang masih menyala dengan tampilan short video dari media sosial.
3: Selama ini, aku cuma main HP aja. Sementara, beban bapak dan ibu semakin bertambah. Kayaknya, aku bukan anak yang berguna.
0: Drama radio Selaras Rasa, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, diperankan oleh Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak Bima, Lela Rahma sebagai Ibu Sari, Bahtiar Rahadi sebagai Adit, Dinda Deva sebagai Bu Rina, narator Triksi Sondang.
3: Pak, Bu, aku boleh bantu sesuatu enggak?
2: Loh, Nak, tentu boleh. Ada apa, sayang?
3: Aku dengar warung kita semakin sepi. Aku bisa bantu kok, Bu, untuk foto makanan dan upload ke media sosial. Aku juga bisa bantu bikin warung kita muncul di aplikasi. Itu pun kalau Bapak sama Ibu mau.
1: Kamu serius, Dit? Kamu sanggup?
3: Aku bisa belajar kok, Pak, Bu. Tapi aku butuh waktu. Gak cepet.
2: Nak, Ibu bangga kamu mau mencoba. Gak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kita mulai aja dulu.
0: Dengan penuh semangat, Adi terus belajar dari waktu ke waktu. Ia memotret berbagai menu, membuat akun media sosial, lalu mengunggah foto dan video secara konsisten. Hari-harinya diisi dengan mengurus berkas pendaftaran warung ke aplikasi ojek online, membuat promo, dan dengan sabar membalas setiap komentar pelanggan di media sosial. Semua dilalui dengan rasa penuh harap.
3: Bu, cahaya dari jendela ini bagus. Oke, tahan sebentar, Bu. Sip, fotonya bagus, Bu.
1: Gimana kalau nggak ada yang pesan?
2: Pak, percaya sama proses. Insya Allah dengan konsisten, warung kita semakin dikenal.
3: Iya, Pak. Kalau tidak mencoba, kita nggak akan tahu. Ini aku upload ya.
0: Hingga akhirnya di suatu sore.
3: Pak, Bu, ada satu pesanan online yang masuk di aplikasi.
2: Wah, lihat-lihat. Alhamdulillah.
3: Satu porsi dulu nggak apa-apa kan, Bu? Sambil berproses.
0: Tak lama muncul komentar baru di media sosial. Warung Selaras Rasa buka di mana ya? Pengen coba ayam serundengnya. Perlahan tapi pasti kabar itu menyebar.
4: Wah, sekarang warung ini sering lewat di timeline saya. Fotonya cantik-cantik loh.
2: Iya, Bu. Semua berkat Adit.
3: Alhamdulillah, Bu. Saya cuma mau warung ini lebih dikenal.
4: Anak muda memang begitu seharusnya. Teknologi dipakai buat bantu keluarga.
1: Sari, Adit, Lihat, meja yang kemarin kosong kini mulai terisi kembali.
2: Iya, Mas. Ternyata kita perlu cara baru untuk menjemput rejeki.
3: Pak, Bu, makasih ya. Kalian sudah percaya sama aku.
0: Pendengar, UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Dengan pemanfaatan teknologi, pengelolaan yang baik, dan kemauan untuk berubah, usaha kecil bisa tetap bertahan dan berkembang. Mari bersama membangun ekonomi inklusif dan kreatif untuk Indonesia yang lebih kuat. Demikian drama radio Selaras Rasa, karya RRI Banten. Penulis naskah Kartika Rahmi Wijayanti, produser Nasruddin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bonnya dimanapun Anda berada. Siang hari ini bahagia rasanya saya Via kembali hadir menemani Anda dalam program Sapa UMKM, program yang menghadirkan inspirasi seputar kisah, pengalaman serta peluang usaha dari para pelaku UMKM di Kabupaten Bone. Dan pendengar, di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sumber protein hewani, ayam KUB hadir sebagai salah satu komoditas yang memiliki prospek cerah. Selain memiliki produktivitas yang tinggi, usaha ini juga dinilai mampu menjadi peluang bisnis yang menguntungkan jika dikelola dengan baik. Dan untuk siang hari ini kami hadirkan perbincangan dalam program Sapa UMKM dengan topik Ayam KUB, peluang bisnis peternakan yang menjanjikan. Dan di studio telah hadir narasumber kami, yakni founder Ayaka Farm, yakni Yusdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yusdar.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Yusdar siang hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir ya di program Sapa UMKM untuk hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id ataupun menyaksikan live kami di YouTube RRI Bone untuk siang hari ini. Dan topiknya adalah ayam KUB, peluang bisnis peternakan yang menjanjikan. Dan di awal perbincangan kita, Yusdar ya, mungkin bisa diceritakan dulu awal mula memulai Ayaka Farm dan kenapa memilih terjun ke usaha peternakan ayam.
1: Oke, sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya berbagi cerita di RRI ya. Kalau berbicara terkait dengan cerita sejak kapan saya beternak itu, sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2023 saya sudah mulai beternak. Tapi kalau terkait dengan ayam KUB, saya memulai di tahun 2024. Saya mulai belajar. Dan memang kebetulan saya kan di latar belakangnya sebagai akademisi peternakan, sebagai mahasiswa peternakan juga. Nah, makanya saya melihat peluang. Saya melihat peluang di sini dan saya ingin bagaimana supaya ayam kampung ini tetap terjaga, terjaga dalam segi pemeliharannya, dan mungkin ada teknologi yang kita berikan.
0: Oke, okay, jadi Ayaka Farm ini mulai di tahun 2024. Dan ayam yang dikembangkan adalah ayam kampung.
1: Ya, ayam kampung.
0: Tapi untuk jenisnya?
1: Kalau jenisnya Kak, saya melihat sebenarnya di pasaran ya. Sebenarnya kan ada banyak jenis ayam kampung. Tapi saya memilih ayam KUB, ayam kampung unggul Balit Bantan, yang di mana ayam jenis ini memiliki tentu keunggulan-keunggulan tertentu dibandingkan ayam kampung biasa pada umumnya kan.
0: Apa saja kelebihannya Yusdar?
1: Kalau kelebihannya mungkin dalam segi produktivitas telurnya banyak, bisa mencapai 200 butir per tahun, 180 sampai 200 butir per tahun.
0: Untuk satu ekor?
1: Itu untuk satu ekor.
0: Oke.
1: Jadi memang keunggulannya bisa dilihatlah dibandingkan ayam kampung biasanya.
0: Oke, selain itu apa lagi keunggulan dari ayam KUB ini?
1: Nah, kemudian setelah itu keunggulannya adalah dalam segi pertumbuhan juga dia cepat.
0: Pertumbuhannya cepat.
1: Cepat dibandingkan ayam kampung biasanya.
0: Oke.
1: Jadi kalau umur 70 hari itu sudah bisa ada bobot 1 kilo. Dalam artian ini sudah bisa digunakan dikonsumsi.
0: Oke. Jadi kelebihannya telurnya banyak.
1: Ya, telurnya banyak.
0: Kemudian masa pertumbuhannya cepat, yakni 70 hari ya, sudah bisa dikonsumsi. Tapi kalau di Ayaka Farm, apakah menyediakan ayam yang sudah bisa langsung dikonsumsi, atau menyediakan telurnya atau anakannya saja?
1: Ayaka Farm itu awalnya kita menyediakan untuk dikonsumsi. Nah, tapi kita juga melihat bahwa ternyata kebutuhan anakannya juga cukup besar.
0: Oke.
1: Karena kan ini menjadi awal untuk beternak.
0: Betul, betul, betul.
1: Jadi istilahnya DOC, day old chicken. Jadi ayam umur satu hari, anakan ayam.
0: Oke, jadi sudah diperjualbelikan. Ya,
1: makanya kalau untuk sekarang kita fokusnya di produksi DOC-nya, anakannya.
0: Anakannya.
1: Nah, nanti itulah yang kita suplai pada peternak-peternak.
0: Tapi di Ayaka kita bisa beli ayam yang bisa langsung dipotong gitu?
1: Bisa, bisa. Okay. Karena kami kan juga kerjasama dengan customer kami. Mm-hmm. Jadi kami melihat track record-nya bahwa, oh ternyata pesanan bulan ini sudah bisa dipanen pada minggu depan.
0: Nah, okay.
1: Jadi kami juga menyediakan ayam yang bisa kita konsumsi.
0: Oke, okay, baik. Nah, Yusdar, kan kebutuhan ayam kampung memang banyak ya digemari orang-orang Bone ya. Karena banyak juga mungkin ibu kita atau mungkin nenek kita yang tidak mau konsumsi ayam putih gitu ya. Jadi lebih ke ayam kampung. Nah, kalau di ayam kampung KUB sendiri ini, KUB ini apa-apa saja yang mungkin harus diperhatikan ketika mereka membeli anak ayam?
1: Hal yang perlu diperhatikan juga ketika kita check-in istilahnya untuk pemeliharaan, tentu dari kualitas DOC-nya tersendiri. Jadi kualitas anakannya juga berpengaruh untuk bagaimana pertumbuhan kedepannya. Karena kalau dalam segi kualitasnya awalnya itu kurang bagus, nah pasti pertumbuhannya juga akan lambat. Nah, pertumbuhannya akan lambat ke depan. Jadi kan memang ada target-target tertentu yang harus kita impikan kan. Anggaplah umur dia umur 4 minggu. Kalau ayam kan kita berbicara terkait dengan minggu. Umur berapa minggu dan segala macam. Jadi kalau umur 4 minggu itu targetnya sekitaran 300 sampai 400 gram.
0: Bobot beratnya.
1: Okay. Itu sudah normal.
0: Dan selain itu apalagi yang harus diperhatikan, mungkin dari pakannya? Adakah pakan khusus yang harus dikonsumsi mereka?
1: Oke, sebenarnya kalau terkait dengan pakan ini juga sangat penting. Dan terkait dengan nutrisi, nutrisi yang didapatkan oleh ayam. Jadi kalau pakan itu intinya adalah itu di protein. Nah, ketika proteinnya 20% ke atas, nah itu sudah memenuhi kebutuhan dari ayam. Tapi tentu bukan cuma protein, ada hal-hal yang lain atau nutrisi yang lain yang dibutuhkan. Tapi yang terpenting untuk pertumbuhannya adalah protein, pakan yang berprotein 20%.
0: Nah, tapi makanannya khusus gitu yang diracik sendiri.
1: Kalau makanannya kan banyak diperjualbelikan di toko pakan. Kalau dalam segi merek sih bebas sih, cuman itu tadi yang harusnya pakan konsentrat, pakan pur lah istilahnya.
0: Karena kalau ayam-ayam kampung pada umumnya kan sisa-sisa makanan ya.
1: Sisa-sisa makanan
0: yang diberikan gitu ya. Nah, Yusdar kan sekarang sudah 2 tahunan ya Ayaka Farm ya. Nah, bagaimana Yusdar melihat prospek bisnis ini ke depan?
1: Kalau saya melihat prospeknya itu sangat besar ya. Kalau saya sih melihat secara data ya. Karena kalau kita mau berbisnis tentu harus ada data juga yang kita pegang. Kalau anggaplah kita data kegiatan acara contohnya pernikahan. Dari pernikahan bulan ini berapa? Tuh, anggaplah kemarin saya sempat cari juga sekitaran 500 per bulan itu angka pernikahan pada bulan awal-awal tahun 2026. Ini kan bisa kita lihat dalam satu kegiatan acara saja ini kan butuh
0: kebutuhan ayam
1: bahkan puluhan ya.
0: Bahkan puluhan.
1: Nah, bahkan puluhan. Makanya tentu prospeknya juga membutuhkan persiapan ayam yang dalam jumlah yang besar. Belum lagi dalam kegiatan acara adat, acara-acara yang lain.
0: Nah,
1: ini sangat memang sangat besar.
0: Nah, sejauh ini tantangan yang dihadapi Yusdar ketika merintis usaha peternakan ayam ini seperti apa? Apalagi ini kan ayam jenis KUB sendiri.
1: Iya. Kalau tantangan sih lebih ke penyakit sih, Kak.
0: Penyakit.
1: Memang kalau penyakit itu sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri juga. Kalau cara pemeliharaan kita bagus, sistem pemeliharaan kita bagus, itu pasti penyakit juga akan berkurang,
0: okay.
1: Akan minim.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau beda lagi kalau dalam penetasan, kan ada pembesaran dan ada penetasan,
0: okay.
1: Hatchery noya kan. Jadi kalau di penetasan tantangannya adalah mungkin di lebih ke fertilitasnya,
0: mm-hmm.
1: Tuh, telurnya. Apakah fertil atau tidak? Apakah telur itu terbuahi atau tidak?
0: Okay.
1: Kemudian tantangannya adalah mesin. Apakah mesin tetas kita juga dalam keadaan normal, mm-hmm. atau tidak? Itu harus diperhatikan.
0: Oke. Okay. Tapi apakah ayam KUB ini cocok dengan kondisi iklim di Kabupaten Bone, Yusdar?
1: Sangat cocok, Kak, mm-hmm. kalau kondisi iklimnya. Karena ayam KUB ini kan sebenarnya ayam kampung,
0: mm-hmm.
1: dia kan hasil dari riset dari kementerian,
0: mm-hmm.
1: di Balitbangtan di sana, di Balitnak. Jadi memang genetiknya, secara genetik, secara ketahanan tubuh itu memang dikhususkan di iklim seperti Indonesia ini.
0: Oke, iklim tropis gitu ya.
1: Iklim tropis.
0: Oke, baik. Nah, kalau di awal Yusdar merintis usaha peternakan ini, berapa modal yang Yusdar siapkan di awal?
1: Saya ingat sekali, Kak, waktu saya awal,
0: mm-hmm.
1: saya pelihara itu 3.700.000.
0: 3.700.000 bis awalnya. Modal awal gitu
1: itu
0: ya.
1: Itu dalam 100 ekor.
0: Mm-hmm.
1: Itu tapi kalau untuk sekarang itu di angka 5 jutaan lah.
0: Pendapatan atau modal?
1: Itu modalnya.
0: Oh, modalnya.
1: Modalnya. Belum modal, okay. kandang kan. Dulu dulu kalau awal saya itu sekitaran segitu.
0: Jadi kalau untuk sekarang orang-orang yang mungkin tertarik, mm-hmm. dengan bisnis ayam KUB ini,
1: yeah.
0: rata-rata modalnya kisaran 5 jutaan, ya,
1: 5 jutaan awalnya.
0: Karena untuk pembuatan kandang, ya. Dan bibit anak.
1: Ya, pembuatan kandang, kemudian bibit, mm-hmm. DOC, kemudian pakannya.
0: Oke, baik. Nah, kalau sekarang omset per bulan berapa, Yusdar, kira-kira?
1: Kalau omset sih sebenarnya fluktuatif ya, Kak, karena mm-hmm. sesuai permintaan juga. Mungkin ya kisaran 25 sampai 30
0: per bulan. Itu bersih.
1: Itu baru omset,
0: ya. Okay. Omset. Baik. Jadi omsetnya antara 20 sampai 25
1: ya, untuk saat ini.
0: Per bulan.
1: 20,
0: nah,
1: ya,
0: kalau untuk pendengar RRI Bone atau mungkin masyarakat yang saat ini nonton kita di YouTube RRI Bone yang juga pengen memulai bisnis ini, kalau mau beli anakan di Yusdar itu kira-kira bisa pesan berapa anakan dulu di awal?
1: Kalau ini saya untuk pemula ya, Kak, untuk menyarankan,
0: mm-hmm.
1: mungkin bisa di angka 50 sampai 100 ekor kalau kita pemula.
0: Okay.
1: Karena pasti beda.
0: Mm-hmm.
1: Kita pelihara 30 ekor dengan 100 ekor.
0: Okay.
1: Pasti ada pembedanya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi karena kan kita berpikir secara bisnis juga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, makanya yang angka possible-nya itu 50 sampai 100 ekor. Untuk memulai usaha ini.
0: Kalau mau coba-coba gimana? Berapa yang bisa? 10 mungkin bisa ya?
1: Kalau kita mau coba-coba di angka 20-30 lah.
0: 20
1: untuk melihat, 30. Untuk mempelajari dulu ya, proses pemeliharannya kan.
0: Seperti apa?
1: Bagaimana,
0: betul. Nah, Yusdar sekarang penjualannya kemana saja? Hanya lingkup wilayah Kabupaten Bone atau sudah keluar daerah?
1: Kalau saya keluar daerah, Kak.
0: Keluar
1: daerah.
0: Kemana saja?
1: Bisa sampai, bahkan pernah sampai Toraja, Jeneponto, Makassar.
0: Pengirimannya seperti apa?
1: Kalau pengirimannya kan kita, saya menggunakan travel, sopir.
0: Oke,
1: travel,
0: baik.
1: Jadi memang ada beberapa sopir yang memang sudah menjadi
0: langganan gitu ya.
1: Langganan.
0: Nah, apa yang harus diperhatikan ketika kita ingin mengirim ayam-ayam tersebut, apalagi anakan ya, yang masih mungkin membutuhkan kehangatan dari induk gitu ya. Nah, apa yang harus diperhatikan, Yusdar? Jangan sampai di jalan mereka malah mati.
1: Kalau proses pengirimannya, tentu yang harus diperhatikan adalah kondisi ayamnya sendiri dulu, kondisi anakannya.
0: Kondisi
1: apakah
0: anak.
1: Pada hari itu dia sehat atau tidak.
0: Mm-hmm.
1: Nah, setelah itu mungkin kita menggunakan packingan kardus atau
0: mm-hmm.
1: kardus sebagai pengirimannya, dipastikan ada ruang udara, ada ruang udara yang masuk. Kalau berbicara terkait dengan kehangatan, pasti dia akan hangat, karena kalau sudah dikirim ayam dikeluar daerah itu, pasti dia akan berkumpul. Nah, di situ akan saling menghangatkan lah di dalam
0: pekingannya. Nah, makannya gimana? Apakah dalam selama proses pengiriman mereka tidak diberi makan?
1: Tergantung gak? Kalau pengirimannya sampai satu hari atau bahkan lebih, itu bisa kita kasih pakan. Tapi kalau hanya beberapa jam, itu tidak. Karena sebenarnya dalam anakan ayam itu sudah ada cadangan makanan. Jadi dalam proses penetasannya, yang yol itu, yang kuning telur itu sebagai cadangan makanannya yang dia bisa. Jadi memang itu bisa bertahan sampai beberapa jam, satu hari, bahkan satu hari bisa bertahan.
0: Jadi anak ayam yang dikirim keluar daerah itu umurnya masih satu hari?
1: Umurnya masih satu hari, bahkan keluar mesin hari ini langsung dikirim.
0: Oke, baik. Nah, untuk Anda pendengar ya, nanti di sesi kedua bisa bergabung bersama kami di program Sapa UMKM. Kami informasikan bahwa siang hari ini kami bersama dengan founder Ayaka Farm, dan topik kami adalah Ayam KUB, peluang bisnis peternakan yang menjanjikan. Ayam KUB sendiri, pendengar, ini merupakan ayam kampung unggul Balit Bankan ya, Yusdar ya. Oke, baik, dan perbincangan kita akan berlanjut. Pendengar, kami hadirkan dulu satu lagu berikut ini dari Tulus.

Masih di 91 FM RRI Bone pendengar, dan kami masih bersama dengan Yusdar selaku founder Ayaka Farm. Sebelumnya Yusdar sudah menjelaskan ya apa itu ayam KUB yang menjadi ternak ayam dari Ayaka Farm, dan seperti apa prospek bisnis peternakan ayam KUB di Kabupaten Bone. Tadi juga sudah dijelaskan sama Yusdar. Nah, tadi Yusdar menjelaskan bahwa anak-anak ayamnya dikirim ke luar daerah, bahkan sampai ke Toraja. Nah, seperti apa strategi pemasaran yang diterapkan oleh Yusdar sehingga hasil ternak ini bisa dipasarkan?

0: laptop. Okay. Karena jangkauannya itu luas.
1: Oke, okay. Jadi rata-rata pembelinya ya, dari media sosial.
0: Dari media sosial.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian strateginya adalah kita menawarkan pendampingan. Kita menawarkan pendampingan dalam artian karena beberapa customer yang saya dapatkan adalah itu biasanya pemula.
1: Pemula. Nah,
0: pemula. Betul. Makanya tentu belum ada bekal ilmu, belum ada pengalaman. Jadi makanya saya berpikir bahwa mungkin setidaknya ada menjadi awal acuan. Makanya saya membuat sebuah file ataukah, dan saya print selembaran. Dan di situ ada panduan.
1: Panduan pemeliharaan.
0: Panduan pemeliharaan.
1: Okay.
0: Mulai dari kandangnya bagaimana, kemudian anak ayam itu harusnya bagaimana, model kandangnya, kemudian ada takaran pakannya juga harus ada.
1: Oke, okay. Jadi lengkap gitu ya.
0: Jadi kan takaran pakan itu memang setiap gram per ekor itu ada.
1: Oke.
0: Okay. Ada. Dan ada juga vaksinasi. Vaksinasinya vaksin apa saja yang digunakan. Jadi memang di situ saya membuat selembaran itu adalah strategi supaya bagaimana peternak ini juga mau belajar.
1: Oke, baik. Nah, Yusdar, kan kalau di era digital ini sekarang ya semakin luas jangkauannya. Iya. Nah, bagaimana Yusdar memilih atau selektif dalam memilih pembeli begitu ya? Jangan sampai ketika dikirim ayamnya malah tidak ditransfer biaya pengiriman dan harga ayam itu sendiri.
0: Kalau terkait dengan hal itu, kami memang setiap pesanannya masuk itu wajib di DP.
1: Oke. Okay.
0: Ada DP, dan pada hari pengiriman atau sebelum hari pengiriman itu harus sudah dilunasi.
1: Jadi untuk sistem ini kayak meminimalisir penipuan gitu ya. Ya. Oke, baik.
0: Jadi kita sistemnya pre-order lah ceritanya kan. Jadi sistemnya begitu kak dalam segi pembayarannya.
1: Oke, okay. Nah kali ini dari Yusdar nih, bagaimana menjaga kepercayaan pelanggan?
0: Kalau menjaga kepercayaan pelanggan ya tentu kita memberikan kualitas, kita memberikan kualitas, kita memberikan pelayanan, kita menanyakan bagaimana kondisi ayamnya. Jadi kalau seumpama di kita memiliki customer kan di ayam farm itu di daerah kota atau di pinggir kota, pasti saya akan cek.
1: Oke, mantau langsung.
0: Pantau langsung. Minggu ini di lokasi ini sudah umur sekian, sudah umur 2 minggu. Oh, seharusnya ini sudah bobot-bobot sekian. Jadi itu saya pantau langsung.
1: Oke.
0: Jadi sembari saya pantau, saya juga berikan edukasi kepada peternak. Jadi seharusnya begini, pemeliharannya begini.
1: Nah, kalau misalkan dalam pengiriman, proses pengiriman ada anakan yang mati itu gimana? Adakah kompensasi atau penggantian ulang gimana?
0: Kalau penggantian sih sebenarnya kita juga tidak bisa langsung secara materi langsung mengganti ya. Karena ini yang kita jual produk ini kita barang bernyawa. Barang bernyawa kan kita tidak tahu apa. Tapi kami berusaha supaya ada hal-hal yang sebagai penggantinya, contohnya kita memberikan bonus sekian, kalau dia dalam pembelian sekian ekor kita kasih bonus.
1: Oke, jadi kalau beli 100 berapa bonusnya?
0: Biasanya 2.
1: Oh, 2. Oke.
0: Okay. Itu.
1: Tapi untuk tingkat rumah tangga mereka bisa membeli juga ke Yusdar atau seperti apa?
0: Bisa.
1: Jadi untuk dipelihara di rumah saja mungkin ada kandang yang kosong gitu ya, bisa 5 ekor tidak, Yusdar?
0: Bisa.
1: Oke, jadi tidak menutup kemungkinan 2 sampai 5 ekor juga diterima ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, kami membuka layanan interaktif saat ini pendengar ya. Mungkin ada yang ingin di-share sama Yusdar selaku founder dari Ayaka Farm. Boleh bergabung di layanan telepon kami di 0851 9151 8901. Kita terima telepon berikut ini. Selamat siang, halo.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, iya Pak Upi ya.
2: Ya.
1: Pak Upi, apa yang ingin di-share siang hari ini Pak Upi?

0: Pi, bersama narasumber kami.
1: Ya, semua sharing-sharing dulu anu. Kan dulu pernah dulu di desa kami ada anu ya, ada bantuan dari pemerintah desa terhadap ya ini dari dana apa ADD dari ADD desa kami ya mengenai pengadaan ayam KUB ini, tapi masyarakat kayaknya masih awam dulu tentang anu ayam ini karena pikirannya jangan sampai kayaknya kayak rumitnya memperoleh ayam mana ayam pedaging atau ayam yang potong.
0: Okay.
1: Saya mau tanyakan di sini bagaimana artinya tingkat kestresan dari anak-anak ayam ini karena apalagi bersama kalau ayam kan misalnya kalau dia ayam potong atau dia ayam petelur itu biasanya tingkat stresannya sangat tinggi. Tidak boleh stres, tidak boleh, harus mempunyai wilayah yang kondusif dan sesuai dengan anu untuk sesuai dengan iklimnya. Seperti itu yang saya mau tanyakan pertama. Yang kedua, okay, saya mau tanyakan misalnya anu ya untuk berdiri kandangnya apakah boleh misalnya kalau kandang cuma kandang di artinya kandang apa harus menggunakan kandang anu misalnya menggunakan kandang yang kandang panggung atau artinya bisa misalnya di tanah saja misalnya istilahnya kandang tradisional misalnya kan kandangnya orang rata pagi hari ya cuma pakai di pembatas baru langsung di tanah itu ayam berkeliaran boleh ke semacam itu dan berkeliaran saya mau tanya ini penting misalnya dan kita beli satu dos itu isinya berapa ya anunya berapa itu isinya itu seperti itu aja. Makasih.
0: Oke, itu aja Pak Upi ya. Terima kasih untuk Pak Upi di Lapri sudah bergabung. Yuster katanya pernah di desanya Pak Upi ada bantuan ayam KUB, tapi masyarakat takut jangan sampai pemeliharaannya seperti ayam kampung yang tingkat kestresannya lumayan tinggi. Jadi seperti apa tingkat kestresan pada ayam KUB sendiri?
2: Ya, kalau tingkat kestresan di ayam kampung itu kan sebenarnya beda dengan ayam broiler. Ayam potong.
0: Okay.
2: Karena kalau ayam potong memang dia sensitif. Kalau panas sedikit tuh, melebihi panasnya pasti dia akan penting atau stres, akan menyebabkan kematian. Tapi kalau di ayam kampung itu beda. Dia itu lebih tahan di berbagai hal.
0: Salah satunya
2: salah
0: cuaca.
2: Satu cuaca. Cuaca itu sebenarnya kan fluktuatifnya turun. Nah, tanggung jawab kita adalah bagaimana supaya ayam ini tetap kita berikan sebagaimana lingkungannya. Jadi kalau anggaplah cuaca dingin atau penghujan, sebisa mungkin kandangnya itu bisa kering, tetap kering.
0: Oke, nah, sebisa mungkin kandangnya kering. Berarti
2: tetap kering. Prinsipnya harus kering.
0: Karakternya harus panggung ya kandangnya.
2: Sebenarnya kalau berbicara juga terkait kandang, kita melihat di sisi ada plus minusnya lah. Kalau kita gunakan kandang postal, artinya kita langsung di tanah, kemudian kita berikan skat di samping. Anggaplah kita bentuk kotak kandang kita langsung di tanah. Itu bisa kita anggaplah kita kasih alas sekam. Alas sekam. Kemudian harus ada sirkulasi udara juga. Sirkulasi udara. Kemudian sekamnya ini harus kita perhatikan apakah dia sudah tingkat amonianya atau bau kandangnya tinggi atau tidak. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi kalau kita gunakan kandang postal itu kita harus rutin
0: mengganti
2: sekamnya, membersihkan, memastikan sekam itu tetap kering.
0: Nah, kalau pakai kandang
2: Kalau kandang panggung itu juga bagus karena antara kotoran fesesnya itu tidak bersentuhan langsung dengan ayam. Jadi lebih terhindar dari faktor penyakit berasal dari fesesnya bawa kandang.
0: Oke. Nah, tapi, jadi lebih bagus kandang panggung daripada kandang yang harus memakai skam gitu.
2: Ya, kalau kita punya budget tinggi ya bisa kandang panggung.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kan budgetnya tinggi Kak kalau kita mau memulai di kandang panggung.
0: Tapi seperti
2: kalau
0: tadi kata Pak Upi, bisakah kandang-kandang tradisional yang mungkin dimiliki oleh rumah tangga yang biasanya dibikin dari sisa-sisa kayu atau mungkin sisa-sisa bambu gitu, Yusdara?
2: Bisa, bisa, sangat bisa Kak. Bahkan kalau ada beberapa customer saya itu dia kan rumah panggung, nah, makanya dia bikinkan di bawah rumah panggung itu, ya langsung ke tanah. Jadi setiap tiang itu langsung dia beri skat di sampingnya. Nah, jadi intinya adalah prinsipnya harus kering di tempatnya, tidak boleh lembab karena kalau lembab itu adalah awal mula dari penyakit.
0: Oke, jadi pertanyaan dari Pak Upi sudah dijawab ya Pak Upi. Ya. Nah, satu lagi pertanyaan dari Pak Upi. Kalau satu dos itu biasanya berisi berapa anakan?
2: Kalau sekarang kita diberisi 102 ekor.
0: 102 ya. Ekor, kalau di Ayaka?
2: Iya, okay. 102 ekor. Kemarin-kemarin itu kami ada juga yang tidak kami berikan 2 ekor. Karena memang terbatas kemarin.
0: Oke, okay.
2: Kita menyelesaikan, tapi kedepannya kami berusaha untuk memastikan bahwa setiap pembelian 100 ekor itu kita kasih 2 ekor.
0: Oke, nah kalau boleh diceritakan sekarang yang menjadi indukan di Ayaka Farm itu berapa ekor?
2: Kalau di indukan kandang pribadi saya itu sekitaran 40 ekor.
0: 40 ekor. Nah,
2: produktifnya itu bisa sampai 200 butir lebih telur per minggu.
0: Per minggu?
2: Iya.
0: Dan ini yang ditetaskan ya, jadi anak ayam.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kami juga membuka kayak semacam mitra lah kepada peternak yang lain. Jadi sebenarnya di Bone juga ada beberapa peternak skala kecil lah, anggaplah per satu kali tetasan 40 sampai 50 ekor. Nah, itu kami juga bantu pasarkan.
0: Oke. Okay.
2: Bantu pasarkan.
0: Jadi mereka bisa bawa ke Ayaka ya, kemudian dijual di situ ya.
2: Iya.
0: Misalnya kalau satu ekor anak ayam itu harganya berapa?
2: Kalau sekarang itu harganya di angka 11.000.
0: 11.000.
2: Iya.
0: Jadi kalau 100 ekor 1 jutaan lebih.
2: Ya, 1.100.000.
0: Oke. Jadi kalau mau beli ayam 100 ekor 1.100.000 ya, gitu ya. Karena 1 ekor itu harganya 11.000.
2: 11.000.
0: Oke, baik. Jadi mungkin Pak Upi berminat dengan bisnis peternakan ini, nanti boleh di-share juga ya, Yusdar, di mana bisa mengkontak Yusdar, media sosialnya apa saja namanya.
2: Ya, oke. Okay.
0: Dan untuk Anda yang lain yang mungkin masih ingin bergabung pendengar ya, masih boleh di 0851-9151-8901. Program Sapa UMKM dengan topik Ayam KUB, peluang bisnis peternakan yang menjanjikan. Nah Yusdar, kalau saat ini untuk generasi muda, apakah bisnis Ayam KUB cocok untuk digeluti? Kalau melihat peluang, Yusdar?
2: Sebenarnya sangat cocok Kak kalau untuk kita generasi muda ya. Apalagi kita kan harus istilahnya melestarikan lah ayam kampung ini supaya ayam ini tetap menjadi sumber protein kita, sumber ketahanan pangan kita.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bahkan beberapa customer saya itu ada yang masih sekolah, yang sudah belajar. Itu saya apresiasi sekali kan, karena minatnya terkait dengan pemeliharaan ayam kampung, ternak ayam kampung itu cukup besar.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sangat bagus lah, sangat memiliki prospek, apalagi kita tinggal di kampung kan, semua bahan pakan itu ada, mulai dari jagung, dedak. Tinggal kita memberikan konsentrat.
0: Nah, kalau pakannya di Ayaka itu didatangkan dari mana? Ataukah mengambil dari wilayah Kabupaten Bone saja?
2: Kalau pakannya kita di wilayah Kabupaten Bone saja.
0: Di Ayaka mungkin bisa diinformasikan juga alamatnya di mana, Yusdar?
2: Jadi kalau kami di alamatnya itu indukannya di Amali.
0: Amali.
2: Nah, di Amali dan kami tetaskan di kota. Jadi
0: bagian?
2: Karena di Jalan Pisang,
0: okay.
2: Jalan Pisang Baru. Jadi alamat saya di sana. Jadi penetasan di sana.
0: Jadi untuk pendengar RRI Bone yang mungkin ingin jalan-jalan ke Ayah Kafam bisa di Jalan Pisang.
2: Iya.
0: Oke, dekat ya dari RRI Bone dari ya. Kita coba terima lagi telepon berikut masih di 0851 9151. Silakan dicoba kembali yang mau gabung barusan ya. Kita terima lagi telepon berikut. Selamat siang. Bincang siang.
1: Siang. Upi kembali ada yang tadi kelupaan mau tanyakan.
0: Oh iya. Iya, Pak Upi, apalagi Pak Upi?
1: Tentang punya kualitas pada dagingnya, karena kan masyarakat itu kan mungkin punya kebutuhan ya, kalau apalagi di kampung-kampung misalnya kalau misalnya cara-cara butuh dagingnya ya, tiba-tiba bagaimana tuh kualitas dagingnya, apakah memang ngertinya tidak besar seperti yang umumnya atau bagaimana, atau mungkin ada nilai plusnya untuk dagingnya ini.
0: Oke, itu aja ya.
1: Tentunya saya mau tanyakan untuk artinya jangka waktu misalnya kita dalam pemeliharaan ayam itu kan kita tetap bersama, kalau misalnya contohnya di ayam broiler ya atau ayam petelur itu misalnya misalnya harus terjangan harus tepat waktu anunya, tepat waktu pemberian pakannya atau pemberian obatnya.
0: Okay.
1: Misalnya jam sekian jam sekian. Kalau di untuk pemeliharaan ayam KUB ini apakah memang harus seperti ayam petelur atau ayam pedaging atau bagaimana?
0: Oke, itu aja ya, baik-baik. Terima kasih Pak Upi yang ada di Lapri. Ada pertanyaan lagi dari Pak Upi Yusdar. Katanya seperti apa kualitas daging? Karena kalau orang-orang masyarakat Bone terkhusus itu memperhatikan kualitas dagingnya.
2: Iya. Kalau kualitas daging sama, sama. Jadi
0: sama dengan ayam kampung pada umumnya.
2: Ayam kampung pada umumnya. Tapi kan kalau ayam yang muda tentu pasti dengan ayam yang tua beda, secara fisiknya kan beda. Kalau
0: karena
2: kita,
0: karakternya ayam kampung pada umumnya adalah agak keras ya dagingnya. Ya,
2: sebenarnya kalau agak keras itu tergantung dari umurnya, umur. Berapa kan? Jadi kalau umur sekian pasti sudah agak keras, agak padat. Tapi kalau di ayam KW itu biasanya itu karena kita biar panen umur 70 hari.
0: 70 hari
2: biasanya sudah bisa mulai dipanen, itu pasti memiliki tekstur yang tidak keras. Tapi kalau dia tua juga keras.
0: Okay.
2: Jadi tetap sama.
0: Dengan
2: tetap
0: ayam
2: sama
0: kampung
2: pada umumnya.
0: Iya,
2: karena memang ini ayam kampung Indonesia yang diseleksi ini sejak tahun 1997 juga.
0: Okay.
2: Jadi ini risetnya di kementerian di Balitbang. Jadi dokter Tika Sartika biasanya yang meneliti ayam ini sampai tahun 2014 baru dikeluarkan oleh kementerian.
0: Okay.
2: Jadi memang ayam kampung ini ayam kampung asli Indonesia. Asli Indonesia diseleksi.
0: Okay, baik. Nah, tadi kan kalau anak ayam 11.000 ya per ekor. Nah, kalau untuk yang sudah bisa dikonsumsi, yang bisa langsung dipotong itu harganya per ekor berapa, Yusdar? Kalau di Ayakah?
2: Kalau kami tergantung dari kalau bakul biasanya atau pengepul itu start di harga 45 sampai 50 ribu.
0: 45-50.
2: Ya itu kalau langsung ambil skala banyak. Tapi kalau kita sendiri yang jual itu standarnya 65 sampai 75. 70.
0: Oh, sama dengan ayam kampung yang dijual di pasar gitu ya.
2: Sama.
0: Karena kalau ayam kampung ya terkenal mahal juga ya. Kalau apalagi di momen-momen tertentu, misalkan mau lebaran, mau hajatan, waktu-waktu hajatan itu pasti ayam kampung lagi naik-naik harganya. Nah, yang terakhir pertanyaan dari Pak Upi, jangka waktu pemeliharaannya haruskah tepat waktu seperti ayam pedaging yang katanya makannya dan pemberian obatnya itu harus tepat?
2: Ya. Kalau di pemeliharaan ayam kampung itu sebenarnya kalau kita mau kejar target satu bulan awal itu kita full pakan jadi tidak boleh kosong, karena kita mau kejar targetnya. Karena begini kak, ayam itu masa-masa paling urgennya untuk menentukan pertumbuhan selanjutnya itu pada satu bulan awal.
0: Satu bulan awal.
2: Jadi kalau satu bulan awal pertumbuhannya bagus, ya pasti kedepannya akan bagus juga.
0: Okay.
2: Tapi kalau pertumbuhannya dari awal memang kurang bagus, ya akan kedepannya akan jauh dari target. Jadi kalau saya di strategi kami itu satu bulan awal kita kasih full pakan. Jadi tempat pakannya itu tidak pernah kosong pakan, karena kita memang kejar
0: ada bobotnya. Ada durasinya tidak ayam KUB itu harus makan per 2 jam misalkan atau per 3 jam itu seperti apa aturannya?
2: Ya biasanya atau
0: makan
2: kita,
0: terus gitu.
2: Per 3 jam lah.
0: Diisi
2: kita
0: lagi.
2: Kita cek. Kemudian setelah umur 1 bulan, nah nanti baru kita takar. Baru kita takar berapa per gram per ekor kebutuhannya per hari itu kita takar. Jadi kita bisa lihat bahwa oh ayam umur 8 minggu sudah sekian pakan yang dia makan.
0: Okay.
2: Jadi bisa kita target, bisa kita hitung prediksi. Jadi kalau sudah umur 1 bulan ke atas itu sudah kita takar.
0: Okay,
2: sesuai dengan kebutuhannya. Pemberian pakannya itu pagi dan sore.
0: Kalau untuk vitaminnya seperti apa?
2: Kalau vitamin kita masa awal kita pakai Vitacek misalnya. Vitamin awal itu 1 minggu awal. Kemudian setelah 1 minggu awal kita selang-seling dengan air yang jernih.
0: Okay.
2: Jadi harus air yang jernih.
0: Okay.
2: Air juga memiliki faktor penting dalam segi kesehatannya.
0: Jadi banyak hal yang harus diperhatikan ya, peternak ya, Yusdar ya. Nah, bagaimana cara Yusdar menghadapi harga pakan yang suka naik turun?
2: Ya, kalau ya ini salah satu tantangan juga di kami di pakan. Kalau sebenarnya untuk menghadapi pakan itu kita tidak harus juga mesti dalam satu merek pakan.
0: Oke. Nah, jadi bervariasi.
2: Bervariasi. Ya? Jadi kita tinggal melihat kandungan nutrisinya berapa. Pakan merek A, B, dan C itu kan banyak sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita melihat pakan apa lagi yang murah tapi nutrisinya tetap ada. Nah, kemudian kita menyesuaikan operasionalnya juga. Nah, prosesnya contohnya mungkin bisa vitamin.
0: Okay.
2: Vitamin bisa dikurangi. Cuman dengan catatan kita harus memperhatikan sistem pemeliharaan kita, lingkungannya. Okay. Lingkungannya harus betul-betul bagus.
0: Jadi, nah, kalau berbicara tentang lingkungan, apakah ayam kampung ini juga bisa diternakan di wilayah seperti rumah gitu? Aman-aman aja, apakah tingkat stresnya tidak terlalu tinggi jika mendengar suara-suara bising?
2: Oh, tidak.
0: Aman ya?
2: Aman, Kak. Aman.
0: Oke, baik. Nah, Yusdar untuk 5 tahun ke depan, apa harapan Yusdar dengan Ayaka Farm sendiri?
2: Harapan saya terkait dengan di bisnis saya sendiri itu adalah 5 tahun ke depan, mungkin saya ingin membangun peternakan yang lebih besar, supaya kebutuhan DOC atau anakan ini bisa terpenuhi semua, bukan hanya sekitar Bone tapi bisa mencakup di daerah seluruh Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Tenggara.
0: Oke, baik. Nah, terakhir Yusdar, apa pesan yang ingin Yusdar sampaikan ke masyarakat Bone atau mungkin anak-anak muda Bone yang saat ini juga tengah mencari apa nih bisnis yang asik untuk ditekuni?
2: Kalau harapan atau pesannya, terutama saya di peternakan, saya berharap bahwa banyak lahir dari anak muda Bone atau anak-anak muda di luar sana yang bisa lebih milik lagi terhadap peternakan, karena ini merupakan awal dari kehidupan juga.
0: Okay.
2: Kehidupan juga, kebutuhan kita bagaimana. Kalau persoalan gagal atau tidaknya itu di luar dari kendali kita. Itu di luar dari kendali kita, karena dalam proses pemeliharaan peternakan itu memang ada tantangan-tantangannya, tapi tergantung kita bagaimana menyikapinya.
0: Okay. Tapi selaku founder Ayaka Farm, Yusdar bisa menjadi teman sharing ya untuk mereka yang mungkin ingin memulai bisnis ini.
2: Boleh, bisa banget.
0: Okay. Terakhir, lagi-lagi terakhir, bisa mungkin di-share media sosialnya Yusdar, mungkin ada yang ingin bertanya langsung ke Yusdar, silahkan.
2: Saya di TikTok ya, namanya Ayaka Farm. Mm-hmm. Ya, jadi di situ konten saya terkait dengan, kalau kebanyakan akhirin DOC. Mm-hmm. Karena memang saya menjual DOC, produk saya DOC. Kemudian ada di Facebook juga sama Ayaka FRM. Mm-hmm. Kalau di Facebook saya kurang aktif.
0: Okay.
2: Ya, kurang aktif. Kemudian ada di Instagram juga. Di Instagram juga saya juga sering berbagi. Mm-hmm. Pengalaman atau keseharian saya, bagaimana saya beternak. Mm-hmm. Bagaimana saya mengecek dari kondisi anakan ayam yang sudah saya suplai kepada orang-orang. Okay. Jadi saya sering berkunjung juga, karena memang saya suka berkunjung di mm-hmm. tempat-tempat peternakan. Kemudian di WA admin kami itu 087-751-40-2062.
0: Oke, jadi untuk pendengar RRI Bone yang mungkin tertarik dengan bisnis ini, atau mungkin ingin beli anakan ayam atau DOC ya, tadi Yusdar ya, bisa langsung menghubungi admin dari Ayaka Farm, ataukah langsung di media sosial Ayaka Farm, ada TikTok, ada Instagram juga, dan ada Facebook. Tapi katanya lebih aktifnya di TikTok dan Instagram. Oke, terima kasih Yusdar atas waktunya berbagi kisah, berbagi cerita dan pengalaman ayam KUB, peluang bisnis peternakan yang menjanjikan. Semoga Ayaka Farm sesuai dengan harapan Yusdar selalu bertambah dan semakin banyak jangkauannya. Dan demikian pendengar program Sapa UMKM untuk hari ini, saya Fia undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Penerbah ungguli Strom Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di Laga Pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sungras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdian Syah Krisna.
1: İçeride Asensio pasajara kullandı ki yere Greenwood Messi.
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbatas. Bendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibe nerede?
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: akan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi jadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dioza mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we didn't get to win, but for sure it's the process, it's a minute for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
2: Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso in questo momento.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Tenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special
4: ones. Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobe Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times of Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

ribu hingga 150 ribu orang dan 65 ribu di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU Rute Bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun, sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis lo didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah stand by di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya, itu adalah langkah nyata, sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama. Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan, demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak

0: 검색한 거냐.
1: 에잇, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda, pendengar RRI Pro 3 dengan beragam informasi aktual lainnya. Dan kami hadirkan video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga, serta peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 hari ini. Dan topik-topik apa saja sebenarnya yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami pada siang hari ini. Kita bergabung ke ruang gatekeeper, ada rekan saya Siva Fauzia yang akan menyampaikan informasinya. Siva, apa saja yang sudah disiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang?
1: Iya, terima kasih Risti. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali tim Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Kamis 6 Agustus 2026, di antara kami akan menyoroti mengenai menghadapi musim kemarau. Sejauh mana kesiapsiagaan daerah untuk mengantisipasi kekeringan. Musim kemarau ini mulai dirasakan di berbagai wilayah Indonesia dan dampaknya tidak hanya menurunkan ketersediaan air bersih, tapi juga berpotensi mengganggu sektor pertanian, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas ekonomi. Nanti akan kami ulas lebih jauh mengenai kesiapsiagaan daerah untuk mengantisipasi kekeringan bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Dan selanjutnya kami juga hadirkan topik mengenai musim kemarau dan lonjakan titik panas ini sebagai momentum untuk memperkuat mitigasi karhutla. Memasuki musim kemarau, jumlah titik panas di sejumlah wilayah juga mulai meningkat dan kondisi ini juga menjadi peringatan dini terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang dapat menimbulkan kabut asap, mengganggu kesehatan masyarakat, merusak ekosistem hingga berdampak pada aktivitas transportasi dan juga perekonomian. Nah, selengkapnya juga kami hadirkan nanti pembahasannya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar kami juga soroti ini mengenai topik pemerintah yang memutuskan untuk menunda pemberlakuan pajak marketplace. Pemerintah memutuskan menunda pemberlakuan kebijakan pemungutan pajak melalui platform marketplace ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Nanti akan kami ulas juga bagaimana kebijakan ini dampaknya terhadap ekonomi khususnya di bidang marketplace bersama dengan narasumber yang juga telah kami persiapkan. Dan sore nanti di kami sore pukul 16.10 kembali kami hadirkan dialog sudut dengar parlemen dengan topik melihat kualitas jalan pembuluh darah ekonomi bersama dengan narasumber Sofyan Dedi Ardianto, anggota Komisi 5 DPR RI. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda dapat menanggapi topik-topik tadi dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Terima kasih Siva untuk informasi yang sudah disampaikan. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Menyapa Siang hari ini.

0: Dan bisa Anda saksikan langsung melalui layar RRI Net. Kali ini beberapa informasi dalam video potensi daerah. Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ternyata membawa berkah bagi para pelaku usaha dan penyewaan kostum karnaval. Juli hingga September, permintaan kostum terus meningkat seiring banyaknya agenda karnaval di berbagai daerah. Kita bergabung bersama rekan saya Ninda Alivia. Iya.
1: Saya Ninda Alivia. Kali ini di program Potensi Daerah, saat ini saya berada di salah satu tempat di mana di bulan Agustus ini pasti akan ramai banyak masyarakat yang akan menyewa berbagai pakaian ataupun kostum untuk menyemarakkan kegiatan di bulan Agustus tahun ini. Kali ini saya berada di RSD Manajemen Dekorasi dan juga Make Up. Ini berada di Jalan Jati nomor 200 Lingkungan Balapan Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Kali ini kita akan mengupas seperti apa sih persiapan di SRD Manajemen di Kota Blitar ini terkait dengan persiapan untuk turut serta menyemarakan HUT Kemerdekaan ke-81.
2: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia membawa berkah bagi pelaku usaha penyewaan kostum karnaval. Sejak Juli hingga September, permintaan kostum terus meningkat seiring banyaknya agenda karnaval di berbagai daerah. Di SRD Manajemen Kota Blitar, penyewa mulai memadati tempat penyewaan untuk mencoba kostum yang akan dikenakan. Beragam pilihan kostum dan aksesoris disiapkan, mulai dari kostum bertema kerajaan hingga outerwear yang menjadi tren di tahun ini. Meningkatnya pesanan membuat para pekerja juga semakin sibuk. Selain menyiapkan kostum sewa, mereka juga membuat mahkota dan menyelesaikan proses jahit untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tahun ini penyewaan kostum meningkat sekitar 70% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Terlebih di bulan Agustus ini, Kota Blitar memiliki agenda besar yaitu Blitar Ethnic National Carnival, di mana dengan adanya kegiatan tersebut jumlah kostum yang disewa bahkan naik.
3: Alhamdulillah seperti tahun-tahun yang lalu itu Agustus bisa dianggap musim panennya kita. Jadi dan alhamdulillah tahun ini ada kelihatan ada peningkatan di tahun sebelumnya. Kemarin mulai bulan Juli itu sudah mulai ada karnavalan juga dan yang masuk ini sudah mulai sampai bulan September itu sudah mulai masuk.
1: Iya,
3: sudah mulai masuk.
1: Rata-rata apa sih Mas untuk tahun ini yang lagi tren gitu ya, yang disewa oleh penyewa ini?
3: Ya. Itu lebih ke ini, kalau kita nanti outwear. Jadi outwear kostum jadi seperti ratu-ratuan, terus raja yang karnival dan tanpa aku sayang.
2: Tidak hanya berasal dari Blitar Raya, penyewa juga datang dari Malang, Trenggalek, hingga Madura. Mayoritas membawa konsep tersendiri, mulai dari tema adat, cerita rakyat, hingga kostum bergaya raja dan ratu yang kini menjadi favorit, menggantikan tren kostum bersayap besar. Meningkatnya permintaan kostum tidak hanya menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat.

0: identitas budaya dalam setiap penampilan. Demikian program Potensi Daerah kali ini. Saya Ninda Olivia, sampai berjumpa lagi di program Potensi Daerah berikutnya.
1: Dan kita bergeser ke Surakarta, pengelolaan dua objek wisata alam Desa Berjo di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar berhasil mensejahterakan warga melalui pemberian beasiswa dan tunjangan hari raya. Kita bergabung bersama Arga Diraksa.
2: Pemirsa RRNet, Desa Berjo dalam mengelola dua objek wisata yakni Air Terjun Jumok dan juga Telaga Martida berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dengan pendapatan miliaran rupiah, Desa Berjo berhasil memberikan beasiswa dan juga THR bagi masyarakat sekitar melalui program Semua Bisa Sejahtera. Bagaimana potensi dari Desa Berjo ini? Mari kita lihat.
3: Berada di kawasan sejuk lereng Gunung Lawu, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, menyimpan pesona keindahan alam yang luar biasa. Dua objek wisata andalannya, Air Terjun Jumok dan Telaga Martida, tak pernah sepi disinggahi wisatawan dari berbagai daerah. Namun, keindahan alam di Desa Berjo tidak berhenti sekedar tempat berwisata. Di bawah pengelolaan Bumdes Alam Berjo, potensi pariwisata ini diputar kembali menjadi sumber kesejahteraan warga melalui program 3 SPS, Semua Bisa Sehat, Semua Bisa Sarjana, dan Semua Bisa Sejahtera.
4: Ini di Desa Berjo memberikan jaminan pendidikan kepada anak desa, seluruh yang berKTP di Desa Berjo, baik jenjang perkuliahan, kemudian memberikan subsidi juga di bidang jenjang SMP maupun di SMA. Sedangkan di program sarjana itu kami memberikan salah satunya pemberian bantuan UKT, uang kuliah tunggal dalam satu semester 2,5 juta.

0: PPT 2,5 juta rupiah per semester. Selain itu, lebih dari 1.400 kepala keluarga menerima THR Rp500.000 sebelum Lebaran. Kedepan, desa juga menyiapkan program home care bagi lansia.
1: Dengan adanya beasiswa buat anak saya itu yang SMA itu dapat 1 juta itu sangat membantu dengan dapat membeli buku ataupun seragam. Sangat-sangat membantu alhamdulillah.
0: Kunci utama berkelanjutan program kemanusiaan ini tak lepas dari kinerja BUMDes Alam Berjo. Sebagai penyokong utama pendapatan asli desa, BUMDes terus mengoptimalkan pengelolaan dua objek wisata unggulan, Air Terjun Jumok dan Telaga Madirda.
2: Apa yang ditargetkan dari pemerintah desa dalam satu tahun itu bisa setor PAD 5 miliar, insya Allah nanti bisa kami upayakan untuk bisa terwujud.
0: Keberhasilan Desa Berjo menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan potensi lokal yang transparan dan profesional mampu mengembalikan kekayaan alam menjadi manfaat real bagi kesejahteraan masyarakat.
3: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI, itu tadi potensi dari Desa Berjo di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Dari Karanganyar, Arga Diraksa, 13 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita masih akan lanjutkan beberapa video potensi, namun setelah informasi yang berikut ini.
5: Kilas Berita.
4: Pendengar pemirsa, Kementerian Koperasi menyebut dukungan pembiayaan menjadi kunci memperluas peluang kerja di masyarakat ke luar negeri. Melalui LPDB, pemerintah menyalurkan pembiayaan sekitar 55 miliar rupiah kepada Koperasi Jasa Syariah Kita Miraino Hikari yang telah memberangkatkan 86 pekerja migran Indonesia ke negara Jepang. Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha bahkan mengatakan skema berbunga rendah membuat biaya keberangkatan menjadi lebih ringan, bahkan ada pekerja yang berangkat tanpa mengeluarkan biaya. Pemerintah berharap model tersebut bisa memperkuat peran koperasi dalam membuka akses kerja di pasar global. Informasi lainnya Anda bisa klik di www.rri.co.id.
5: Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kali ini saya ajak Anda menuju ke Bandung, di mana Pasar Cihapit, Kota Bandung, jadi salah satu surga kuliner yang cukup ramai sepanjang hari. Makanan viral dan bangunan vintage-nya menjadi daya tarik utama di tempat tersebut. Kita bergabung bersama Bilal Wibisono.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, dari episode potensi daerah RRI kali ini, dari Kota Bandung, di tengah hiruk-pikuk kota dan suasana cuaca yang selalu di musim hujan. Saat ini bersama saya Bilal,

0: Tuhan. Sebagai personal inisiatif, simak dan ikuti terus saya.
1: Di salah satu pasar tradisional di tengah kota Bandung, tepatnya di Jalan Ciapit, pasar tersebut ternyata tak hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, tapi juga menjadi surga kuliner di Bandung. Dari pagi hingga malam, orang-orang berdatangan untuk mencicipi ragam kuliner di sini. Variasinya juga sangat beragam, mulai dari makanan yang penyandang status kuliner legend di Bandung, seperti bakmi Chokin dan Drang Baker, ada juga kedai kopi yang terkenal dan berusia sangat tua, yaitu Kopi Toko Jawa. Bukan hanya bagian luar saja, bagian dalam pasar juga disulap menjadi kios yang menawarkan beragam jenis makanan yang bisa Anda coba. Tak hanya menarik bagi warga kota Bandung, tapi juga turis dari luar kota yang umumnya menghabiskan akhir pekan di jalan ini.
2: Andi, seorang pedagang yang menjajakan sempol ayam di Ciapit, dia mengatakan

0: makanannya enak-enak juga.
1: Enak-enak ya. Banyak dari luar kota juga ya biasanya.
0: Banyak. Banyak ya, karena ya banyak kuliner, bermacam-macam kuliner di sini juga.
1: Macam-macam ya, terus tambah tempatnya juga unik mungkin ya karena pasar gitu kan.
0: Betul,
1: terus
0: di, ya
1: pasar. Bangunannya juga bangunan vintage gitu ya.
0: Betul, jadi lebih menarik.
2: Sementara itu, Cihapit memang diakui sebagai surga kuliner bagi para pecintanya. Hal tersebut dikatakan oleh dua warga Bandung, Nixi dan Kim yang sedang berburu jajanan di lokasi tersebut. Kendati tempat tersebut memang senantiasa ramai, mereka juga menyampaikan masukan tentang masalah kebersihan yang perlu diperhatikan dan bisa ditingkatkan untuk membuat Cihapit menjadi tempat wisata kuliner yang lebih bagus.
1: Yang lagi jajan siapa namanya?
3: Kim. Aku Nixi.
1: Iya, menurut Teteh kenapa sih Cihapit itu jadi salah satu destinasi wisata kuliner di Bandung?
3: Yang pertama sih karena di sini banyak banget ya makanan gitu, dan makanan-makanannya juga cukup viral, jadi banyak orang yang datang ke sini.
1: Nah, kalau Teteh biasanya paling sering beli apa nih di sini?
3: Ini.
1: Cumi cokin. Cumi cokin. Menurut Teteh, Cihapit bisa dibagusin lagi nggak? Kalau bisa kayak gimana nih sebagai
4: bisa
1: warga?
4: Bisa banget. Gimana? Karena menurut aku daerah Cihapitnya kan daerah jajanan. Dan orang-orang kalau jajan kan suka

0: Dan kali ini adalah Perpustakaan Nasional yang berlokasi di jantung kota Jakarta. Ternyata tidak hanya sekedar tempat meminjam dan menyimpan hingga membaca buku. Perpusnas menjadi salah satu lokasi melepas penat di waktu senja, tempat berkumpul, penyelenggaraan event, bahkan menjadi spot liburan edukatif bersama keluarga. Bergabung bersama kita Pradip Tarhadi.
1: Menjadi tempat untuk lepas penat, ya gedung Perpustakaan Nasional menjadi salah satu tempat tujuan untuk Anda. Tidak hanya menjadi tempat untuk menyimpan koleksi dan juga baca buku, Perpustakaan Nasional juga bisa jadi salah satu tempat untuk menumbuhkan minat literasi, sekaligus melting pot berbagai acara nasional. Fasilitas yang ada di gedung Perpustakaan Nasional itu sangat banyak dan juga cukup lengkap, sehingga para pengunjung tidak perlu khawatir dengan fasilitas yang ada di gedung Perpustakaan Nasional. Disambut dengan suasana yang homey dan juga futuristik, Perpusnas ini juga menjadi salah satu spot untuk pertemuan. Banyak yang memanfaatkannya untuk menjadi lokasi singgah guna menenangkan pikiran ataupun spot untuk menyeruput kopi di waktu senja sambil menikmati lembaran-lembaran buku pembuka Kawah Chandra di muka. Ketua Umum Pelestari Kebaya dan juga Budaya Arum Krumyus Mah mengatakan berbagai event nasional yang diadakan di Perpusnas kerap sukses karena selain lokasinya yang strategis dan juga ada begitu banyak fasilitas yang membuat para pengunjung nyaman.
2: Ini dalam rangka undangan Bappenas tadi bidang seni dan budaya.
0: Oke.
2: Saya pikir bagus ya tempatnya, oke. Terus apa namanya juga lokasinya deket kemana-mana ya kan, terjangkau, ada transportasi umum, parkiran juga banyak.
0: Bagus
2: tempatnya juga oke.
0: Baik ya
1: Ibu. Bahkan Arum tidak menutup kemungkinan pihaknya berencana menyelenggarakan event bergaung nasional di Perpusnas.
2: Sudah sering, karena sering kan mengadakan acara acara kami Pelestari Kebaya ataupun apa ya, soal-soal budaya lah. Sering-sering kami, Mbak.
0: Baik.
2: Ya, malah ini malah ditawarin kita untuk mengisi acara nanti kerjasama sama ini Perpustakaan Nasional dan ada Bu Betty.
0: Acara ya, apa Bu kalau boleh tahu Bu?
2: Nanti kita mau kolaborasi.
0: Oke.
2: Ya, mungkin ya dalam rangka Hari Ibu atau hari apalah yang Agustusan terlalu dekat ya sayang. Tapi ya boleh kalau ada kosong ya, asal guyup gitu, jadi ya bisa terlaksana.
0: Baik.
1: Operasional Perpusnas juga tidak kalah mendapat acungan jempol dari banyak pihak karena hanya tutup di hari libur nasional dan juga cuti bersama. Masyarakat banyak yang membantu dalam operasional Perpusnas yang begitu melayani dan juga ramah. Bahkan tidak sedikit yang datang mengunjungi Perpusnas mengaku puas dengan fasilitas dan juga layanan yang ada di Perpusnas. Tidak sedikit pula yang mengaku bahwa Perpusnas ini menjadi salah satu lokasi favorit mereka yang dapat mereka gunakan untuk mengisi waktu luang di akhir pekan. Bahkan untuk meminjam dan mengembalikan buku pun di sana tidaklah sulit. Apalagi sejumlah referensi yang bisa mereka dapatkan ini sangat membantu mereka dalam membuat penulisan dan juga riset-riset penting lainnya.
3: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, berkunjung ke Perpustakaan Nasional itu tentunya bukan hanya sekedar untuk membaca, mendapatkan ilmu, tapi juga bisa melakukan banyak hal lainnya. Di antaranya saling bersosialisasi, kemudian juga tentu pengadaan acara tertentu di Perpustakaan Nasional yang bertema nasional dan juga menggali banyak nilai sejarah yang ada dari negara yang semuanya terkumpul rapi dalam arsip yang tersimpan di Perpustakaan Nasional. Jadi menghabiskan waktu akhir pekan ataupun juga berlibur di masa libur sekolah ataupun juga ingin mengisi waktu luang itu bisa datang ke Perpustakaan Nasional, selain mendapatkan ilmu tapi juga mendapatkan pencerahan terkait sejarah dan juga peradaban Indonesia seluruhnya. dari Perpustakaan Nasional Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker terus memperkuat akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan kompetensi, penguatan program pelatihan, serta perluasan kemitraan dengan dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan penguatan kompetensi jadi kunci agar penyandang disabilitas memiliki daya saing serta mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja. Menaker juga meminta seluruh balai di lingkungan Kemenaker, baik Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP maupun Balai Perluasan Kesempatan Kerja BPKK, semakin proaktif menghadirkan program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam dunia kerja.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Kita bergabung bersama rekan saya Hairul Umam dari gedung KPK. Umam.
1: Ya, baik Resti dan mendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang kemarin juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa tim penyidik telah menyita uang sebesar 530 ribu dolar Amerika Serikat atau disetarakan mencapai 9,5 miliar rupiah. Di mana memang uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi terkait dengan restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Dan Budi mengatakan memang uang tersebut diserahkan oleh salah satu saksi yang telah diperiksa penyidik KPK. Namun Budi memang tak menjelaskan identitas.
0: Umam? Halo Umam? Kami mohon maaf pendengar, terputus nampaknya informasi dari rekan kami Hairul Umam. Kami masih mencoba untuk menghubungi kembali untuk mendapatkan update terkini dari gedung KPK, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyita uang 9,5 miliar rupiah. Bergabung kembali bersama kita Hairul Umam. Umam, bisa dilanjutkan laporan Anda?
1: Iya, baik Resti, di mana memang uang senilai 9,5 miliar rupiah didapatkan penyidik KPK usai melakukan pemeriksaan terhadap salah satu wajib pajak, dan di mana uang sebesar 9,5 miliar tersebut dilakukan atau diduga berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak. Dan selain memeriksa sejumlah saksi, KPK juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, dan untuk pekan lalu penyidik menggeledah kediaman seorang fiskus atau petugas pajak di wilayah Bandung, dan dari lokasi tersebut penyidik juga menemukan uang tunai senilai 110 dolar Amerika Serikat yang telah diamankan sebagai barang bukti. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar.
1: Dan KPK sendiri memang mengatakan bahwa untuk penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin, KPK telah menerbitkan seperindik umum, di mana ini merupakan pengembangan perkara yang dilakukan setelah atau pada waktu lalu KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada kepala KPP Madya Banjarmasin yaitu Mulyono. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Iran akan mendukung tetap ke setiap keputusan yang dibuat oleh para pemimpin Palestina selama proses negosiasi berlangsung. Presiden Iran bahkan meyakinkan pemimpin Hamas bahwa isu-isu yang berkaitan dengan Palestina selalu menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri Iran. Sementara itu pada 31 Juli yang lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian Gaza atau BOP telah menyetujui kesepakatan yang mengatur pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di jalur Gaza berdasarkan rencana tersebut. Pasukan Israel akan mulai menarik pasukannya secara bertahap dari Gaza seiring kemajuan proses peluncutan senjata.

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi kembali memanggil 4 pemain yang tampil di seri Batam dan Tokyo untuk kompetisi Singapore Series pada 13-14 Agustus 2026 mendatang. Timnas Basket 3-on-3 Putri menargetkan revans atas Lion City setelah kalah 16-20 di Tokyo dan akan berkompetisi di Grup A melawan Madagaskar dan Lion City. Sementara pelatih tim Denny Sartika mengatakan fokusnya kali ini adalah pada peningkatan ketahanan fisik dan konsistensi permainan selama 10 menit sebagai persiapan jelang Asian Games.

Dan pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita pukul 12, namun Indonesia Menyapa Siang masih punya informasi lain, terutama di Warta Nusantara Siang yang spesial hadir sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.

Dr. Willy Brordus Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai Burung Merak ini, tahun 1900

0: di Depok, Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwono I sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006, beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta.
1: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisasi.

0: peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa bumi, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.

Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN tidak dibahas dalam sidang tahunan MPR. Sementara agenda sidang akan difokuskan pada pidato kenegaraan Presiden dan laporan lembaga negara. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Fajar Riza Ulhaq menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS. Dan salah satu yang ia soroti adalah angka ATS di Provinsi Jawa Barat yang termasuk paling tinggi. Sebanyak 128.331 masyarakat mengikuti pendaftaran War Ticket upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Pendaftar berasal dari 36 provinsi serta 14 negara yang mengikuti proses perebutan undangan. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di halaman resmi kami, rri.co.id.

0: Tokoh Dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
1: Di Warta Nusantara siang hari ini, kita akan mengikuti informasi terkait pemerintah yang terus memperkuat berbagai langkah antisipasi dalam fenomena El Nino dan diperkirakan mencapai puncak pada Agustus 2026. Alfred Stuter menyampaikan selengkapnya. Alfred.
2: Ya, pendengar, saat ini saya ada di kawasan Jakarta Pusat dan benar saja pemerintah mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino yang diprediksi memicu musim kemarau lebih panjang di sejumlah wilayah Indonesia. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Kementan, Pak Kun, mengatakan informasi curah hujan dari BMKG menjadi peringatan dini bagi pemerintah untuk menentukan pola tanam dan langkah intervensi di lapangan. Menurutnya, wilayah yang memasuki musim kemarau harus segera melakukan percepatan tanam serta memanfaatkan sumber air yang tersedia agar produksi tidak terganggu. Berikut keterangan lengkapnya.
3: Dari dampak dari El Nino, Bapak-Ibu sekalian, yang bisa kami sampaikan seperti di tanaman pangan, untuk padi tentu ada penurunan keluasan dan produktivitas yang harus kita naikkan. Sehingga produksi nasional kita tetap terus terjaga. Untuk hortikultura, produksi sayuran, buah, dan tanaman obat ini pasti akan juga menurun karena panas dan kekurangan air di beberapa daerah. Karenanya produktivitas dan kualitasnya yang kami terus tingkatkan.
2: Lebih segera menambahkan, Kementerian Pertanian telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan, optimalisasi irigasi, pompainisasi, pembangunan embung dan sumur, hingga penggunaan varietas tanam tahan kering. Pemerintah juga meminta daerah mengoptimalkan pompa air yang telah tersedia, serta mempercepat masa tanam di wilayah yang masih memiliki sumber air. Demikian dari kawasan Jakarta Pusat, Alfred Tuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya ajak Anda menuju ke Ambon. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku memperkuat gerakan orang tua asuh sebagai upaya menekan angka prevalensi stunting. Lina Teupuring punya informasi lengkapnya. Lina.
4: Ya, pendengar, dapat kami informasikan bagi Anda bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku terus memprioritaskan penanganan stunting yang hingga kini masih berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di Maluku tercatat mencapai 28,4% atau naik dari sebelumnya 26,1%. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Edi Setiawan, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, BKKBN terus mendorong penguatan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting sebagai salah satu program prioritas. Menurutnya, berbagai program percepatan penurunan stunting sebenarnya telah berjalan hingga tingkat kecamatan melalui tim percepatan penurunan stunting dan tim pendamping keluarga. Namun sayangnya, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi tetapi juga perilaku hidup masyarakat. Jadi berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat dan juga berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Provinsi Maluku. Kendati kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh keberhasilan penanganan stunting saat ini. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di Gorontalo, kantor bahasa Provinsi Gorontalo mengungkap saat ini Gorontalo masuk kategori 3 daerah terendah berdasarkan capaian indeks pembangunan kebahasaan secara nasional. Kita bergabung bersama Andi Sangga. Andi.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar RRI Pro 3 di mana saja berada, seiring perkembangan zaman, penggunaan bahasa daerah Gorontalo dalam kehidupan sehari-hari saat ini terus mengalami penurunan. Berbagai upaya pelestarian yang telah dilakukan selama ini dinilai belum berjalan optimal dan belum mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan bahasa daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena bahasa merupakan salah satu identitas budaya yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Jamjam Hariro mengatakan, berdasarkan indeks pembangunan kebahasaan, Provinsi Gorontalo termasuk 3 daerah dengan capaian terendah secara nasional. Secara presentasi, hanya sekitar 3,5% orang tua yang masih mewariskan penggunaan bahasa Gorontalo kepada anak-anaknya. Bahkan menurutnya bahasa Gorontalo saat ini sudah tidak lagi menjadi bahasa ibu bagi sebagian besar masyarakat. Menyikapi persoalan ini, Jamjam mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan revolusi pelestarian bahasa daerah secara massal, holistik, dan masif.
2: Makanya saya mengatakan bahwa perlu ada revolusi untuk menjadikan bahasa daerahnya kembali menjadi bahasa ibu di Gorontalo. Kalau tidak dengan revolusi, tidak akan bisa. Seperti percikan-percikan aja kalau yang kita buat lomba-lomba kecil-kecilan, kemudian ada yang disuruh berbicara bahasa Gorontalo di kantor hanya hari Kamis atau di sekolah hanya hari Jumat misalnya. Salah satu caranya itu masukkan dia ke sistem yang ada, yaitu di pemerintahan ada aturan perdanya, kemudian buatkan kurikulum yang ajak. Dari kurikulum, bahan ajar, APD-nya, capaian pembelajaran itu sudah harus ada dari SD sampai SMP dan itu dilakukan secara massal dan masif.
1: Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, keluarga, dan juga masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghidupkan kembali penggunaan bahasa daerah. Melalui langkah yang terencana dan melibatkan seluruh elemen, bahasa Gorontalo diyakini dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan selalu menjadi bagian penting dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat Gorontalo. Dari Gorontalo, Andi Sangga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram memastikan ada 31.127 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Mataram yang menerima bantuan cadangan pangan dari pemerintah. Bergabung bersama kita Fatmawati. Fatma?
3: Iya, Rizky. Dari Kota Mataram.

0: bahwa jumlah penerima manfaat masih mengacu pada data sebelumnya karena pemerintah daerah belum menerima pembaruan dari pemerintah pusat, yakni sebanyak 31.127 keluarga penerima manfaat yang akan menerima. Dan menurutnya perubahan skema penyaluran dari pemerintah pusat menjadi penyebab bantuan belum dapat didistribusikan sesuai jadwal awal, yang semulanya Perum Bulog hanya menyiapkan penyaluran untuk alokasi bulan Juli, yakni sebanyak 10 kg per KPM, namun kebijakan tersebut menetapkan yang terbarunya seluruh alokasi 3 bulan digabungkan dalam satu kali penyaluran, sehingga memang setiap keluarga saat ini akan menerima total 30 kg beras. Dengan pola penyaluran baru tersebut diharapkan lebih efisien sekaligus memastikan masyarakat memperoleh seluruh hak bantuan dalam satu kali distribusi. Dan di sisi lain, meski bantuan pangan ini tidak lagi disertai minyak goreng kemasan, DKP Kota Mataram juga mengaku untuk saat ini belum menerima laporan adanya keberatan dari masyarakat. Berikut penegasan dari Kepala Dinas DKP Kota Mataram, Sudirman.
1: Selama ini belum bisa dengar ada yang merotot-merotot gitu. Mereka masih alhamdulillah bersabar dan bersyukur gitu ya, masih dapat gitu, walaupun berat saja ya. Malah ini mau dikasih 3 bulan sekaligus. Berarti 30 juta tapi penerima manfaatnya. Jadi Juli atau September kan. Yang tadi rencana awal hanya direalisasikan 1 bulan. Berarti 10 kilo kan. Nah kenapa ini bisa tertunda sampai bulan ini? Ada perubahan jumlah.
0: Ya, dan sementara itu untuk berdasarkan hasil evaluasi terhadap pendistribusian bantuan pangan tahap pertama tahun 2026, tidak ada persoalan besar yang berarti. Dan terkait kualitas beras, dikatakan bahwa selama penyaluran tidak ada keluhan mengenai kualitas beras yang buruk, tidak layak konsumsi atau ditemukannya kutu. Karena sebelum didistribusikan, pihaknya bersama Bulog melakukan pengawasan serta pengecekan di gudang Bulog terkait dengan kualitas beras, termasuk kesesuaian berat atau volume beras per kemasan, sehingga semua masyarakat bisa menerima haknya untuk memperoleh bantuan atau cadangan pangan pemerintah. Dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Fatmawati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara lebih dari 6.000 lowongan pekerjaan disediakan 30 perusahaan di Klaten Job Fair 2026. Dan acara ini berlangsung 2 hari di Kompleks Gedung Pandanaran, Klaten. Adam Sutanto punya informasi lengkapnya. Adam.
3: Baik, Kristi, kami sampaikan benar bahwa 2 hari ini pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten ini menggelar Klaten Job Fair tahun 2026. 6.000 kurang lebih ada 6.000 lowongan kerja yang disiapkan dalam agenda tersebut dari kurang lebih 31 perusahaan termasuk LPK. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, Rina Damayanti, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk mempertemukan perusahaan kepada masyarakat, terutama yang akan mencari pekerjaan, hingga akan lebih mudah dalam mencari informasi.
4: Program ini, wadah ini adalah kesempatan untuk masyarakat Kabupaten bisa memperoleh informasi dari perusahaan yang legal yang sudah diverifikasi oleh Sinperinaker.
5: Ya. Targetnya berapa yang kita konsumsi?
4: Ya, kami itu berharap ada kurang lebih ya 2.000-an, Pak. Dari 6.000 jobdesk yang direncanakan, yang sudah disiapkan kerjasama dengan teman-teman dari para perusahaan.
3: Rina Damayanti juga menyebutkan kegiatan Job Fair Klaten 2026 ini merupakan rangkaian Hari Jadi Klaten ke-222 dan juga upaya mendekatkan kepada masyarakat dalam mencari informasi tentang pekerjaan. Jumlah pengunjung yang datang hari ini memang mencari yang siap untuk mendaftar. Salah satu peserta ini Muhammad Naufal sudah merasa gembira adanya kegiatan job fair seperti sekarang ini karena akan mempermudah mereka untuk mencari informasi tentang pekerjaan. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
6: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan

Pengabdian Tentara Nasional Indonesia. Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Sejumlah masyarakat di Kabupaten Sanggau hingga hari ini masih menanti pemerataan pembangunan infrastruktur yang layak. Kita bergabung bersama Dewi Mulyani. Dewi.
1: Ya, Residen juga pendengar, sampai dengan hari ini atau di menjelang 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerataan infrastruktur jalan yang layak di Kabupaten Sanggau saat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau. Data dari pemerintah Kabupaten Sanggau sendiri sampai dengan hari ini jalan mantap ini baru sekitar 29% atau masih ada 71% jalan yang berstatus rusak ringan hingga rusak berat. Selain itu ada beberapa juga infrastruktur baik itu di sektor kesehatan dan pendidikan yang saat ini masih terus diupayakan dan dikolaborasikan dengan berbagai pihak agar percepatan pembangunannya ini terus berlanjut. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan kondisi infrastruktur yang belum merata dirasakan masyarakat tersebut menuntut pihaknya melakukan kerja ekstra. Ia mengaku setiap hari terus mendengar keluhan masyarakat dan mengaku bahwa pemerintah Kabupaten Sanggau ini tidak tidur dan tidak juga diam atas kondisi yang dirasakan masyarakat. Meskipun demikian, ia mengaku dan menyampaikan permohonan maaf untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau karena pemerintah sampai dengan hari ini belum bisa memberikan infrastruktur yang layak kepada masyarakat.
2: Banyak sekali terutama di wilayah Kabupaten Sanggau dan juga perbatasan Etiko di mana mereka juga belum merasakan adanya kemakmuran dan juga keadilan ya, karena kalau kita lihat listrik juga belum masuk ya, dan juga akses pembangunan infrastruktur cukup banyak yang belum tersentuh dan juga rumah-rumah sekolah juga masih bisa terbangun lagi dengan situasi dan kondisi yang artinya kewenangan kami, pemerintah daerah sangatlah terbatas ya.
1: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menegaskan wilayah yang saat ini cukup sedikit pemerata infrastrukturnya ada di wilayah perbatasan yang meliputi dua kecamatan yakni Entikong dan Sekayam. Pemerintah daerah ini terus mengkomunikasikan kepada pemerintah pusat agar dua kecamatan di wilayah perbatasan tersebut bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Sanggau Kalimantan Barat, Dewi Mulyani melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di Makassar, pemerintah Makassar menargetkan tahun 2026 ada 461 rumah tidak layak huni yang akan direhabilitasi. Dan saat ini proses tersebut sudah mencapai 30%. Kita akan update informasinya bersama Kiswanti Ruslia. Wanti.
3: Iya, baik. Pendengar, dapat saya sampaikan bahwa memang untuk pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini terus mempercepat program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Tentunya ini sebagai upaya juga untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang berpenghasilan rendah dan juga untuk mendukung program salah satu program nasional yaitu program 3 juta rumah. Di mana di tahun 2026 sebanyak 461 unit rumah direhabilitasi tentunya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Makassar. Di mana kami mewawancarai Kepala Dinas Perumahan Kota Makassar, Mahyudin, yang mengatakan bahwa untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD ini telah berjalan dan progresnya sudah mencapai sekitar 30%. Di mana program ini tersebar di seluruh atau di 15 kecamatan di Kota Makassar. Dan sedikit informasi juga untuk penentuan lokasi rehabilitasi rumah ini maupun pembangunan baru ditentukan dari hasil verifikasi di lapangan. Jadi untuk masyarakat yang atau warga yang berhak mendapatkan atau terbantu dengan program ini tentunya ada juga beberapa persyaratan yang memang sudah ditentukan. Di mana syarat pertama adalah warga yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah warga yang berdomisili di Kota Makassar, kemudian juga mereka masuk dalam kategori desil 1 sampai 4 atau memang berpenghasilan rendah dan juga mereka hanya memiliki satu rumah.
4: Anggaran per satu rumah untuk bangun untuk pembangunan baru itu 70 juta. Untuk peningkatan kualitas atau rehab itu 35 juta.
5: Artinya ada yang direhab, ada yang baru, Pak, bangunan baru.
4: Bangunan baru, iya, yang bangun baru itu kita lihat dari kondisi struktur bangunan, apakah perlu dibangunkan baru. Kalau tidak bisa dipertahankan untuk struktur bangunannya, maka kita arahkan untuk pembangunan baru. Tetapi untuk rehabilitasi, kami melihat dari kondisi strukturnya, kalau masih struktur masih bisa dipertahankan, tentunya akan menjadi rehab.
3: Iya, dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk tahun 2027 mendatang, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Makassar ini sudah menganggarkan untuk program ini atau program rehabilitasi rumah tidak layak huni maupun juga untuk pembangunan baru, di mana targetnya untuk di tahun 2027 mendatang itu ada sekitar 1.000 rumah. Jadi memang untuk sejauh ini di tahun 2026 sendiri ada sekitar 461 unit rumah, kemudian untuk di tahun 2027 ditargetkan mencapai 1.000 rumah. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah bersama Dinas Pendidikan sepakat memfokuskan proyeksi anggaran tahun 2027 pada peningkatan mutu pendidikan. Bergabung bersama kita Miftahul Jana.
5: Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi, memastikan proyeksi anggaran Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah tahun 2027 berfokus pada peningkatan mutu pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat badan anggaran bersama mitra OPD Komisi 4 siang kemarin. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas pembahasan perubahan KUA PPAS 2026 dan perencanaan KUA PPAS 2027. Dalam rapat kerja tersebut, dipaparkan berbagai strategi serta alokasi anggaran sektor pendidikan untuk tahun mendatang. Ia menjelaskan salah satu fokus utamanya adalah perbaikan infrastruktur sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di seluruh daerah. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk merevitalisasi fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan.
6: Peningkatan anggaran atau perhatian pemerintah terkait itu cukup tinggi, artinya mudah-mudahan ke depan di 2027 kemampuan pembiayaan peningkatannya secara nasional kemudian daerah kita juga lumayan tinggi, maka kita berharap sekolah-sekolah kita infrastrukturnya, baik itu sarana prasarana sekolahnya kemudian tunjangan operasional pembelajarannya bisa berjalan dengan baik.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firman Zadepe, menuturkan selain revitalisasi sekolah, proyeksi anggaran pendidikan daerah tahun depan menyasar pemenuhan standar pelayanan dasar di satuan pendidikan.
7: Paling tidak itu kan ada 5 yang berkaitan dengan pelayanan dasar di sekolah, apa-apa yang harus ya. Misalnya kurikulumnya, bagaimana kita jadikan sekolah yang aman, kemudian juga bagaimana sarana-prasarananya, bagaimana ketersediaan guru, itu sudah kami jelaskan ke Komisi 4.
5: Firmanza menyebut, langkah ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan fasilitas belajar yang layak dan aman bagi para siswa. Dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran, kualitas pendidikan diharapkan dapat meningkat dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Jana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta Nusantara.
0: Sebanyak 47 tim paskibraka asal Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di IKN dalam mengibarkan bendera saat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bergabung bersama kita Andreas Trisno berikut ini. Andre.
9: Anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh panitia HUT dari IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansa mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansa menegaskan, menjadi paskibraka di ibu kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
10: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di ibu kota Nusantara.
9: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara meski waktu persiapan relatif singkat. Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKAN sekaligus panitia pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbu Patitena saat menerima para peserta Paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKAN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
11: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan. Pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembel kalian sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan yang baik.
9: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta Nusantara.
0: Dari IKN kita ke Surabaya, pemerintah memastikan proses penanganan korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 telah rampung setelah 62 penumpang terakhir yang dievakuasi dari Pulau Masa Lembu berhasil dipindahkan ke Surabaya. Faris Yarbo akan melaporkan informasi lengkapnya.
12: Pemerintah memastikan proses penanganan korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 telah rampung. Kepastian itu disampaikan setelah 62 penumpang terakhir yang dievakuasi dari Pulau Masa Lembu dipindahkan ke Surabaya. Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan, seluruh rangkaian penanganan darurat mulai dari penyelamatan, evakuasi hingga hak pemenuhan hak korban telah diselesaikan. Menurutnya, sejak insiden terjadi, pemerintah langsung mengerahkan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses penyelamatan. Pemerintah bersama instansi terkait juga langsung memantau penanganan di lapangan mulai dari evakuasi hingga proses pemberian santunan kepada korban.
13: Kita sangat berduka cita atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang kemarin kejadian. Alhamdulillah hari ini semua proses selesai. Pada saat kejadian, negara sudah hadir. Kemarin Pak Menteri dengan instansi terkait berada di sini langsung memimpin proses penyelamatan dan evakuasi, dan hari ini selesai.
12: Sementara itu, operasi SAR KM Mutiara Sentosa 2 resmi dihentikan setelah seluruh penumpang berjumlah 238 orang berhasil ditemukan, terdiri dari 233 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Karena seluruhnya berhasil dievakuasi, Kepala Basarnas RI, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan pihaknya telah menghentikan operasi SAR darurat dalam penanganan kebakaran KM Mutiara Sentosa 2.
13: Karena itu secara resmi saya sampaikan bahwa operasi SAR secara khusus dalam penanganan kedaruratan KM Mutiara Sentosa 2 secara resmi saya alihkan kepada operasi rutin, yaitu operasi kesiapsiagaan yang dikendalikan oleh Kepala Kantor SAR Surabaya.
12: Meski operasi SAR darurat telah ditutup, namun proses penyelidikan penyebab kebakaran masih terus dilakukan oleh tim dari KNKT.
9: Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta Nusantara. Kilas Berita. Kilas Berita.
0: Badan Pangan Nasional atau Bapanas menegaskan seluruh produk beras fortifikasi yang beredar di masyarakat wajib memenuhi standar keamanan, mutu, gizi, dan pelabelan. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi hak konsumen memperoleh pangan yang aman dan sesuai informasi pada kemasan. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan, pemenuhan standar tersebut menjadi kewajiban produsen. Pihaknya juga terus memperkuat pengawasan melalui pemeriksaan izin edar, kesesuaian label, dan pengujian laboratorium.
14: Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
8: Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Warta Nusantara Siang kembali hadir dan kali ini kita ke Kendari. Pemerintah pusat membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun depan dan setelah proses lelang selesai bulan Oktober 2026. Selengkapnya ada rekan saya Ferry Musafir.
15: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
16: Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang. 5 daerah yang mendapat alokasi sekolah rakyat tersebut yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra MEOHE Kendari, Muhammad Gunawan mengatakan, proses pembangunan ditargetkan dimulai setelah tahapan lelang rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, usulan pembangunan 5 sekolah tersebut telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
15: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti. Yang pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau, terus kemudian ada Kabupaten Muna, dan juga ada Kabupaten Wakatobi. Iya, untuk tahun depan.
16: Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengapresiasi pemerintah pusat atas pembangunan sekolah rakyat di Kota Kendari. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, hingga dukungan terhadap kesejahteraan keluarga.
17: Ya, tanggapannya tentu senang ya dan bahagia, karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena sekolah rakyat hanya baru berapa daerah yang mendapatkan pembangunan dari tahap awal. Kota Kendari masuk di tahap pertama dari 38 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
16: Untuk peserta didik sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Penetapan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama Badan Pusat Statistik agar program tepat sasaran. Dikatakan program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kabupaten Sragen menyiapkan anggaran 27 miliar rupiah dalam perbaikan infrastruktur pendidikan secara berkala. Apa saja yang dimasukkan dalam item pendidikan? Bergabung bersama kita, rekan saya Mulato Isan. Isan?
1: Dianggarkan berapa, intinya prioritas. Kita di perubahan juga kita anggarkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen terus mematangkan langkah inventarisasi dan pemetaan terhadap ribuan ruang kelas sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah itu dilakukan guna menyusun skala prioritas perbaikan bangunan sekolah tingkat dasar SD hingga SMP secara bertahap. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, tercatat sebanyak 1.175 ruang kelas mengalami kerusakan dengan tingkatan bervariasi mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat di jenjang SD maupun SMP. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen Hargianto menegaskan bahwa penanganan sekolah rusak menjadi prioritas Pemkab yang terus dialokasikan baik melalui APBD murni maupun APBD perubahan secara berkelanjutan. Hargianto juga menjelaskan pembenahan fisik itu juga menjadi langkah antisipasi agar tidak ada lagi kasus bangunan sekolah yang roboh. Menurutnya mayoritas bangunan sekolah di Sragen telah berusia antara 25 hingga 30 tahun.
1: Tapi sebelum sekolah roboh kan memang sekolah ini kan 25-30 tahun mungkin baru ini karena saking banyaknya sekolah loh. 600 ya sekolah. Dulu 600 ini jadi saat dimulai dan.
2: Guna menangani ribuan ruang kelas yang rusak tersebut, Pemkab Sragen menyiapkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar pada APBD 2026 yang dikhususkan untuk rehabilitasi ruang kelas SD maupun SMP. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa rata-rata gedung sekolah yang mengalami kerusakan merupakan bangunan era 70-an dan 80-an atau era impres. Mengingat keterbatasan anggaran, penanganan tidak bisa tuntas sekaligus dalam jangka waktu 4 tahun, melainkan diterapkan skala prioritas secara ketat.
3: Tentu tidak bisa tuntas ya, tapi kita mengoptimalkan dari dana yang ada untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak itu. Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah.
2: Terpisah, Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisno memaparkan bahwa dari total ruang kelas yang rusak sebanyak 785 ruang tercatat mengalami masalah fisik. Rinciannya 280 ruang rusak berat, 266 rusak sedang, dan 239 rusak ringan. Sementara untuk jenjang SMP, dari total 905 ruang kelas, 49 SMP negeri tercatat 390 ruang kelas mengalami kerusakan. Sebanyak 55 ruang diantaranya telah selesai diperbaiki pada 2025 melalui skema APBD, dana revitalisasi, hingga bantuan Presiden. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Sementara IHSG kembali menguat setelah terkoreksi tipis di awal perdagangan di sesi pertama. Kita bergabung bersama rekan saya Zafa Putri.
1: Bursa dan Rupiah terkini, 3 RRI.
0: Zafa, bagaimana pantauan menjelang siang hari ini?
2: Ya, terima kasih. Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan ditutup di posisi 6.351 pada akhir sesi 1 perdagangan hari ini. Indeks terpantau menguat tipis 0,22 poin setelah sempat turun ke posisi terendah sesi 1, yakni 6.324. Hingga jeda siang, saham emiten cenderung melemah, yakni mencapai 333. Sementara itu, 274 saham terpantau harganya naik, dan 184 saham lainnya tidak mengalami perubahan. Dari eksternal, sentimen mengenai ketidakpastian dibukanya jalur Selat Hormuz dan rilis data The Fed terkait data penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat menunjukkan pelambatan. Namun kabar baiknya datang dari harga minyak yang terus mengalami penurunan, di mana minyak Brent kembali turun hingga di bawah $80 AS per barel. Hal ini tentu menunjukkan sentimen positif bagi para pelaku pasar dan juga investor. Sementara itu dari dalam negeri, analis menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% pada kuartal 2 2026 menunjukkan fundamental ekonomi domestik masih cukup kuat meski melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Perbaikan pertumbuhan secara kuartalan ini mencerminkan bahwa masih adanya pemulihan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, analis memperkirakan laju menguatnya indeks IHSG terbatasi seiring sentimen eksternal di saat katalis positif datang dari sentimen domestik, didukung oleh pertumbuhan PDB kuartal kedua yang lebih kuat dari perkiraan. Rekomendasi sementara yakni emiten cuan dengan buy di support dan resistensinya pada 640 hingga 670. Sekian laporan pada jeda siang hari ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini.

0: Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Saiful Malik. Sari berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Makassar menyiapkan tandon air menyusul adanya rencana peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat jelang puncak musim kemarau. DLH Goa akan melaksanakan regulasi penerapan pemilahan sampah sesuai klasifikasi 3R. Inilah Warta Berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar menyiapkan tandon air menyusul adanya rencana peningkatan status siaga ke tanggap darurat jelang puncak musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar bersiap meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, langkah ini dilakukan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait potensi peningkatan dampak kekeringan dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini, BPBD telah melakukan berbagai intervensi kepada masyarakat. Salah satunya dengan menyiapkan tandon air di wilayah yang terdampak kekeringan.
3: Kami telah melakukan protap-protap atau respon-respon intervensi kepada masyarakat langsung, yaitu penyediaan-penyediaan tandon di semua titik yang terdampak bencana itu, yang terdampak kekeringan ini. Dan sambil menunggu status, nanti itu kita buat, nanti yang mengantar air kan ada unsur PDAM, ada unsur kecamatan kelurahan. Dan tentu saja dalam kami kerjasama sambil menunggu status darurat untuk intervensi dan rencana operasi yang lebih masif lagi.
2: Adapun wilayah yang terdampak kekeringan di Makassar yakni Kecamatan Manggala, Tamalan Rea, Biring Kanaya, Talo, Ujung Tanah, dan Bontoala. Sementara itu, Camat Talo Andi Husni mengaku sangat terbantu dengan adanya tandon air yang disalurkan BPBD Makassar di wilayahnya. Dikatakan untuk di wilayahnya terdapat 3 kelurahan yang sangat terdampak, salah satunya Kelurahan Talo.
4: Ya, untuk antisipasi masalah kekeringan ini kan kita sudah lakukan beberapa bulan sebelumnya, kurang lebih 3 bulan sebelumnya ini kita sempat melakukan ini assessment, masa dibantu dari BPBD, kemudian dari PDAM terkait di mana-mana saja titik-titik lokasi yang paling berdampak terhadap kekeringan. Nah, untuk sementara yang paling berdampak itu kita sudah tangani sedikit demi sedikit juga, terutama misalnya bantuan pentadon, kemudian dengan fasilitasi dengan beberapa jasa-jasa yang melakukan ini, yang memberikan bantuan sumur bor dan sebagainya.
2: Ia berharap setelah status tanggap bencana dikeluarkan, bantuan dapat terus terdistribusi, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
1: Wakil Ketua DPR RI mengajak pengusaha untuk membangun ekosistem media sosial yang sehat. Aan Ariska menyampaikan laporannya.
5: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengajak kalangan pengusaha mengambil peran lebih aktif dalam membangun ekosistem media sosial yang sehat di Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri rapat kerja Koordinasi Nasional Rakornas Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Menurut Dasko, ruang digital yang kondusif menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, hingga iklim investasi nasional. Ia menambahkan bahwa media sosial kini menjadi sarana penting bagi pelaku usaha untuk melakukan promosi. Namun, ia mengingatkan perkembangan tersebut juga membawa tantangan baru.
6: Medsos kita kurang sehat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, selain memberi semangat tadi, bagaimana kita bikin Indonesia Incorporated yang benar-benar, mari kita imbau, saya imbau, bahwa ya kita sama-sama menjaga iklim ini, dan kita sama-sama juga sudah bertekad bahwa pengusaha, pemerintah, DPR, serikat pekerja akan sama-sama melahirkan undang-undang tenaga kerja yang baru.
5: Karena itu, Dasko menilai seluruh pemangku kepentingan perlu bersama-sama menciptakan iklim digital yang positif. Ia menegaskan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama agar regulasi yang disusun yakni RUU Ketenagakerjaan mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak.
1: DLH Kabupaten Goa akan melaksanakan regulasi penerapan pemilahan sampah sesuai klasifikasi 3R. Selengkapnya Ermila Rusmala melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Goa Sulawesi Selatan menargetkan mampu mengkonversi 150 ton sampah per hari menjadi energi terbarukan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL berbasis teknologi ramah lingkungan. Skema PSEL dirancang untuk memangkas beban volume sampah harian di Kabupaten Goa secara terukur. Goa adalah salah satu kabupaten yang produksi sampahnya besar untuk daerah perkotaan. Kabupaten Goa masih perlu melakukan pengawasan ketat bagaimana pengolahan sampah berdampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Goa. Saat RRI konfirmasi ke pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Goa, Kepala Bidang Kebersihan Andika mengatakan, Kabupaten Goa masih sementara membuat regulasi dan akan mengikuti pola pengolahan sampah di Kota Makassar. Dikatakan saat ini telah ada TPS 3R pada 7 titik, namun belum berjalan.
8: Kabupaten Goa ini sementara kita buatkan regulasinya untuk kita juga mengikuti dengan Kota Makassar untuk pemilahan sampahnya. Nah, ini sementara kita mau dudukkan bersama dulu sama kepala Bapak Kepala Dinas dan Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati apa-apa yang harus kita masukkan. Itu Bu. Untuk TPS 3R kami itu ini kan baru juga ini ya merencanakan, tapi kan sudah ada 7, tapi itu kan tidak jalan.
7: Andika menambahkan, setelah diadakan pertemuan terkait rencana pengolahan sampah, maka dipastikan Kabupaten Goa akan menjalankan program pemerintah secara mandiri. Ia pun mengimbau masyarakat Goa untuk memulai memilah dan mengelola sampah dengan mempertimbangkan 3R, memilah sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan pemilahan harus dimulai dari rumah tangga. Dengan sistem pengolahan akan jauh lebih efisien jika sampah yang masuk sudah terklasifikasi. Emi Bafadal melaporkan untuk RRI Makassar.
1: Pertamina hadirkan bright gas 5,5 kg untuk membantu pompanisasi petani di Kabupaten Sidrap. Informasinya bersama Herudin Burahim.
9: Pemerintah Kabupaten Sidrap bersama PT Pertamina meluncurkan program dukungan energi bagi sektor pertanian menggunakan bright gas 5,5 kg untuk kebutuhan kompensasi lahan persawahan di Kelurahan Kayuara, Kecamatan Watan Sidendreng. Belum lama ini, program ini menjadi percontohan pertama di Sulawesi Selatan bahkan se-Indonesia. Melalui skema ini, Pertamina memberikan fasilitas peminjaman tabung serta harga khusus sebesar Rp100.000 per tabung guna membantu petani memenuhi kebutuhan air di tengah musim kemarau akibat El Nino. Sales Brand Manager Sulselbar 7 Gas Pertamina, Mulian Pratama menjelaskan tabung dapat ditukar setiap hari saat habis, sehingga operasional pompa air petani tetap terjaga lancar. Ini merupakan contoh pertama di Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia. Program ini pihaknya hadirkan untuk mendukung kebutuhan pompanisasi pertanian, ujar Mulian Pertama. Sementara itu, Bupati Sidrap Saruding Aldrip menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan tersebut. Menurutnya, langkah ini sangat membantu keberlangsungan pertanian di tengah tantangan kekeringan. Pihaknya pun mengapresiasi Pertamina atas kepeduliannya. Program ini sangat membantu petani memenuhi kebutuhan air sawah saat menghadapi dampak El Nino.
10: Bersama dengan PT Pertamina dan PT Gas Sidrap, di Sidrap biasanya pompa menggunakan 3 kg gas melon, sekarang kita ubah menjadi bright gas 5,5 kg dengan bantuan dari PT Pertamina. Seluruh kelurahan Tenggara
9: kegiatan ini diharapkan terus diperkuat kolaborasinya demi menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.
1: Pemerintah Kabupaten Bone meriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh OPD, camat hingga sekolah-sekolah. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
11: Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bone berlangsung meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, kecamatan hingga sekolah digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa perayaan tahun ini tidak hanya sekedar memeriahkan suasana, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membangun karakter generasi muda serta menanamkan nilai disiplin dan kekompakan sejak dini.
12: Kita minta para seluruh pejabat ikut andil ya dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Indonesia. Kemudian para siswa khususnya yang tadi sudah kita lihat bersama bagaimana menyambut melakukan kegiatan baris berbaris ya, kedisiplinan, menyatukan kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan, melatih kemandirian, kemudian tentu ada beberapa tadi belajar untuk variasi formasi barisan.
11: Selain pembentukan karakter, tingginya antusiasme ribuan penonton yang memadati rute kegiatan juga memberikan angin segar bagi sektor real. Perputaran ekonomi yang terjadi turut mendongkrak omset para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Watampone. Pemerintah Kabupaten Bone berharap kolaborasi dan momentum kemerdekaan ini dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan agar mampu membawa Kabupaten Bone semakin maju dan berdaya saing.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Tim Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian aset milik PT PLN Persero dengan nilai kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Reporter Firdaus Ghaffar menyampaikan laporannya.
13: Tim Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian aset milik PT PLN Persero dengan nilai kerugian ditaksir mencapai 3 miliar baru-baru ini. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang yang diduga terlibat terdiri atas 3 pelaku pencurian dan seorang penada. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, keempat terduga pelaku masing-masing berinisial MN 28 tahun, MS 40 tahun, dan ZN 47 tahun merupakan warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara seorang terduga penada berinisial JU umur 40 tahun merupakan warga Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Dikatakan dalam aksinya para pelaku diduga membawa kabur 36 unit baterai nikel kadmium berkapasitas 1,2 volt 400 AH menggunakan sebuah mobil. Menurut Rayendra, mereka juga mengambil beberapa karung bersih kabel milik PLN yang berada di dalam gardu induk. Lanjut Rayendra, berdasarkan laporan dari pihak PT PLN Persero, total nilai aset yang dicuri diperkirakan mencapai 3 miliar. Olehnya itu, pihak kepolisian juga menduga aksi tersebut dilakukan secara berkelompok dan masih ada pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa 36 unit baterai nikel kadmium serta beberapa karung kabel milik PLN, 2 unit mobil yang digunakan saat bereaksi, serta sejumlah peralatan yang diduga dipakai untuk melakukan pencurian.
14: Berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian aset milik PT PLN Persero dengan nilai kerugian taksir mencapai 3 miliar rupiah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang yang diduga terlibat terdiri atas 3 pelaku pencurian dan seorang penada. Dalam aksinya, para pelaku diduga membawa kabur 36 unit baterai nikel kadmium berkapasitas 1,2 full 40 AH menggunakan sebuah mobil. Mereka juga mengambil beberapa karung berisi kabel milik PLN yang berada di dalam gardu induk.
13: Ditambahkan, saat ini keempat terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Bone. Penyidik terus mengembangkan kasus untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Atas perbuatannya, para terduga pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan serta dugaan tindak pidana penadahan sesuai peran masing-masing.
1: Seorang pria di Kota Makassar ditangkap karena menganiaya pacarnya. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
15: Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Makassar menangkap seorang pria inisial PR 25 tahun karena diduga menganiaya perempuan AN 21 tahun yang tidak lain adalah pacarnya sendiri. Tidak hanya menganiaya pacarnya tersebut, lelaki PR juga diduga merudap paksa korban di salah satu kamar hotel di Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Lelaki PR memperlakukan kasar terhadap korban karena cemburu setelah chatting dengan pria lain. Kepala Sub Penerangan Masyarakat Seksi Humas Polres Pelabuhan Makassar, Aibda Adil, mengungkapkan peristiwa penganiayaan dan kekerasan seksual yang dilakukan lelaki PR terhadap pacarnya terjadi di halaman parkir dan kamar salah satu hotel di Jalan Buru, Kota Makassar. Penganiayaan yang dilakukan PR terhadap perempuan AN karena korban tidak mau masuk ke dalam kamar hotel yang sudah dipesan pelaku. Setelah berhasil memaksa korban masuk kamar hotel, lalu lelaki PR meruda paksa korban sambil merekamnya. Dari hasil video, perbuatan bejat pelaku pemerkosaan pacarnya tersebut kemudian mengirimkan video perbuatan pelaku terhadap korban kepada ibu korban dan pria yang chattingan dengan pacarnya tersebut.
16: Dari keterangan pelaku dan korban itu, pertama itu pelaku cemburu pada saat korban saling chat dengan laki-laki lain. Itu awal dia marah, diajak keluar, minta izin di orang tuanya korban, bawa keluar, pelaku menyita HP korban. HP korban itu yang dipakai untuk video pada saat melakukan pemerkosaan dan penganiayaan. Dia mengirimkan ke orang tuanya dengan laki-laki yang ditemani. Videonya yang dikirimkan ke orang tuanya dengan laki-laki yang ditemani chat yang korban.
15: Menurut Aibda Adil, penangkapan terhadap lelaki PR dilakukan tim Reskrim Polres Pelabuhan Makassar berdasarkan laporan korban. Lelaki PR ditangkap di Kabupaten Baru akhir Juli 2026, kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar untuk menjalani proses hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atas pelanggaran Pasal 466 Ayat 1 Tindak Pidana Penganiayaan junto Pasal 473 tentang Pemerkosaan dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hingga 12 tahun penjara.
1: Pencuri solar jerigen ditangkap personil Polres Pelabuhan Kota Makassar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
15: Tim Unit Reaksi Cepat URC Resmo Polres Pelabuhan Makassar merespon cepat laporan warga melalui call center Polri 110, kemudian berhasil mengamankan pelaku pencurian solar jerigen berisi 37 liter dan satu dongkrak truk. Tim URC menangkap pria berinisial A, 21 tahun yang diduga mencuri jerigen berisi solar dengan dongkrak milik supir truk tronton di Jalan Nusantara, Kota Makassar. Peristiwa pencurian solar dan dongkrak truk terjadi Jalan Nusantara, Kecamatan Nuajo, Kota Makassar. Lelaki A melakukan pencurian bersama seorang rekannya yang sempat melarikan diri dan masih dalam pencarian polisi. Kepala Subseksi Penerangan Masyarakat Sihumas Polres Pelabuhan Makassar, Aibda Adil, mengungkapkan pengungkapan kasus pencurian solar dan dongkrak mobil truk dilakukan tim URC setelah memiliki laporan. Setelah menyelidiki laporan korban lelaki Firman 21 tahun supir truk tronton, Aibda Adil mengatakan tim URC Resmo Preskrim Polres Pelabuhan Makassar berhasil mengetahui keberadaan lelaki A di Jalan Tarakan. Personil langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankannya serta barang bukti tanpa perlawanan.
16: Awalnya masyarakat melaporkan ada kejadian pencurian. Masyarakat itu memberi info kepada kepolisian ada di suatu tempat, tapi masyarakat ini khawatir, takut untuk menghampiri, didampingi sama kepolisian. Tapi ini yang pelakunya ini kan dua orang, satu orang masih DPO, yang satunya sudah ditahan. Residivis sering melakukan dari keterangan pelaku yang saat ini yang diamankan.
15: Aibda Adil mengatakan dari hasil interogasi terhadap lelaki A mengakui telah melakukan pencurian solar dan dongkrak dilakukan bersama temannya yang melarikan diri. Pelaku juga mengaku telah beberapa kali melakukan pencurian dengan modus serupa, terlebih dahulu menyasar truk-truk yang sedang terparkir dan mengambil barang-barang milik supir. Atas perbuatan lelaki A dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengenai tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara paling.
1: Pelatih sepak bola putri Sulawesi Selatan mengeluhkan minimnya dukungan pemerintah terhadap perkembangan sepak bola putri di Sulawesi Selatan. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
17: Pembinaan sepak bola putri di Sulawesi Selatan masih membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembinaan sekaligus membuka peluang bagi pemain putri Sulsel untuk berkompetisi di level nasional. Hal ini disampaikan pelatih sepak bola putri di Sulawesi Selatan, Usman Halik, saat diwawancarai RRI pada Kamis pagi tadi. Ia mengatakan potensi pemain putri di Sulsel sebenarnya cukup besar dan para atlet memiliki kemauan untuk berkembang. Namun, keterbatasan dukungan terutama dari segi pendanaan dan perlengkapan masih menjadi kendala dalam meningkatkan prestasi. Pelatih yang akrab disapa Atto tersebut menambahkan, jika pembinaan dilakukan secara berkelanjutan, pemain yang memiliki potensi dapat diidentifikasi melalui berbagai turnamen antar kabupaten dan kota. Selanjutnya, pemain tersebut dapat dikumpulkan dan dibina secara terpusat untuk membentuk kekuatan tim sepak bola putri Sulawesi Selatan.
18: Ya, kalau saya berbicara tentang Liga Putri, seharusnya ya ada peningkatan lah secara grafik untuk putri yang ada di Sulsel. Cuman terkendala mungkin itu kasihan kurang perhatiannya untuk sponsor-sponsor dengan manajemen-manajer yang harus disupport mereka. Karena ini anak-anak putri ini kan ada kemauannya, ada kemajuannya. Tinggal bagaimana kita support dia dengan bantuan-bantuan vitamin kah, apa perlengkapan segala. Cuma itu aja secara kendala-kendalanya. Sebetulnya bibit banyak. Apalagi kita kemarin kan ada adakan turnamen poprok antara kabupaten. Di situ kan sudah harus di scouting atau dinilai, diambil sehingga dilatih dan bisa dikumpulkan menjadi masuk di tim putri nasional Sulsel. Tapi itu tadi yang saya katakan bahwa kurangnya perhatian dan kurangnya bapak angkat dari pemerintah.
17: Atto juga menambahkan, pembentukan tim sepak bola putri Sulsel sebenarnya memiliki peluang untuk berkompetisi di Liga Putri. Namun, perkembangannya masih berjalan lambat karena belum ada pihak yang secara konsisten menjadi pendukung atau bapak angkat bagi pembinaan pemain putri. Ia berharap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, serta KONI dan ASPOR PSSI, serta pihak swasta dapat membangun kolaborasi untuk memperkuat pembinaan. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas, anggaran, perlengkapan, hingga program kompetisi yang berkelanjutan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Dan pendengar, pendengar kami mohon maaf, informasi selanjutnya yang kami akan hadirkan untuk Anda masih informasi seputar olahraga. Turnamen Beramal Cup berakhir. Bupati Bone berharap olahraga bola voli agar kembali digelar tahun depan. Informasi selengkapnya disampaikan Suryani Arifin.
19: Turnamen bola voli bergensi Beramal Cup 2026 yang telah berlangsung sejak 26 Juli hingga 5 Agustus 2026 resmi berakhir di lapangan Manunggal Merdeka Watampone Rabu 5 Agustus 2026. Laga puncak yang mempertemukan tim Putra Maret melawan Putra Kajuara Prime ini disaksikan langsung oleh ribuan penonton serta dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Melihat suksesnya penyelenggaraan oleh WBPSI Bone dan tingginya antusiasme masyarakat, Bupati Bone secara terbuka menyatakan komitmennya agar ajang hiburan rakyat ini kembali digelar pada tahun 2027 mendatang.
20: Tahun depan dilanjutkan pada Beramal Cup 2. Dan yang terpenting, malam ini bagi yang juara 1-2, yang juara 1 ya, saya kasih hadiah khusus 10 juta. Tapi untuk bantuan sumbangan dari Pemda Bone ada 10 juta untuk seluruh pemain yang berjuara. Lokal tetap kita dorong atau kita terus support agar nanti pada saat menjelang porprok nanti kita masih berada pada pemain lokal atau masih asli daerah.
19: Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkab Bone menyerahkan bantuan senilai 10 juta rupiah kepada panitia pelaksana serta tambahan bonus 10 juta rupiah khusus bagi tim juara. Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya pembinaan atlet lokal dengan mengusulkan agar turnamen mendatang mewajibkan setiap tim memasukkan minimal 3 pemain asli Kabupaten Bone guna menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi mendatang.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga bisa menyaksikan melalui TVRI Sulawesi Selatan dan bisa mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Terima kasih untuk Anda semua pendengar RRI yang terus bersama kami di siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar, khususnya bagi Anda yang berada di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, apakah Anda sudah siap untuk menikmati suasana pagi pada hari Minggu mendatang dengan lebih sehat, lebih seru, dan pastinya banyak hadiah? Jangan lewatkan event Smart Fan Fun Run di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Smart Fan mengajak pendengar semua untuk berkumpul di Salok Mall Sengkang mulai pukul 6 pagi. Di sana tidak hanya lari, Anda juga bisa menikmati entertainment seru, sumbah bareng, bahkan ada bazar UMKM. Buruan daftar Smart Fan Run sekarang, hanya Rp150.000. Anda dapat jersey eksklusif, kemudian B-Press, medali finisher, sponsor kit, hingga kartu perdana Smart Fan. Dan Anda juga berkesempatan pastinya untuk membawa pulang berbagai door prize menarik. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi sosial media at Smart Fan Run atau Smart Fan World, atau hubungi 0888 0410 5999. Sekali lagi di 0888 0410 5999. Ayo tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai berjumpa.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore pendengar dan pecinta lagu-lagu dangdut. Dimanapun Anda berada, saya Imran Bate kembali hadir menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita bersama di edisi 6 Agustus 2026 ya. Waduh, jadi luar biasa ya. Perasa gak sih kalau sekarang itu panasnya itu lebih dari biasanya ya. Jadi yang mungkin saat ini sedang beraktivitas outdoor akan sangat merasakan terpaan matahari yang luar biasa sensasinya. Makanya mungkin pas kalau mendengarkan lagu-lagu dangdut ya di sore hari ini. Seperti biasa, saya sudah siapkan lagu-lagu yang siap untuk Anda pilih di 0851-9151-8901. Ada lagu dari Saskia, Satu Jam Saja, Rina Nose, Maju Mundur Cantik, Inul Daratista, Arjuna Buaya, Tuti Wibowo, No Comment, Trisna Levia, Bukan Tak Mampu, Safarudin 100 Kali, Iming Iming Greta Sugiarto, Evita Mala Rembulan Malam, Eri Susan Muara Kasih Bunda. Lalu juga ada lagu dari Lesti, Egois, Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Lalu BBC, Berdiri Bulu Rumahku, dan Boyen, Kamu Hoax. Silakan, saya mulai buka interaktifnya di 0851-9151-8901. Siapakah penelpon pertama kita? Apakah seperti biasa atau berbeda? Langsung saja, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dandu kita, Assalamualaikum Imran.
2: Waalaikumsalam Irfan di Bune.
3: Apa kabar di Bone?
2: Baik, sehat. Bone sekarang panas.
3: Salam juga sih Indi.
2: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir sekarang sudah bersalju gitu. Kalau sama Alhamdulillah lah.
3: Terlalu panas, baru kencang angin di.
2: Oh iya, semoga aman terkendali ya. Gak kenapa-kenapa ya. Baik, lagunya apa ini?
3: Lagunya Evita Mala.
2: Evita Mala, boleh silakan. Mau kirim salam buat siapa?
3: Kenapa saya ke segem si Maju Mata. Saya juga si Dian Triyono. Saya juga Iri Sumpah Labu, Ketri Kalimantan. Semuanya pengennya pedandu-dandu adalah kita. Untuk Andi Imran, selamat di segem si Maju Mata. Saya ke segem lagi lima, Andi.
2: Siap, siap. Terima kasih. Ya,
3: terima kasih, Indi.
2: Sama-sama, Kak Irfan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Irfan di Bune ya. Baru saja mengabarkan kalau di sana juga cuacanya sedang panas dan anginnya kencang. Ini juga mungkin warning buat kita semua pendengar, tetap waspada, selalu aware ya dengan cuaca gitu ya. Termasuk mungkin kalau siang-siang begini ketika anginnya kencang dan suasananya panas seperti sekarang, tidak menyalakan api secara berlebihan di luar rumah begitu ya. Seperti di sawah yang sudah mengering habis panen atau di kebun begitu ya. Takutnya nanti akan mengakibatkan kebakaran yang skalanya besar dan itu sangat berbahaya. Kita sapa lagi yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Mentari di Sopeng ya.
4: Iya Bu.
2: Baik, Mentari gimana kabarnya? Sopeng aman terkendali sore ini?
4: Iya, Sopeng aman terkendali Bu.
2: Dan panas juga ya?
4: Panas.
2: Panas banget, baik. Lagu apa yang mau didengarkan, Mentari?
4: Indah pada waktunya.
2: Indah pada waktunya, masya Allah. Kita harus selalu optimis ya, bahwa hidup kita akan indah pada waktunya. Kalau belum indah sekarang, ditunggu saja, insya Allah akan indah pada waktunya. Baik, boleh kirim salamnya, silahkan.
4: Iya, ada anggota sejati katanya selamat sore, mudah-mudahan pada sehat semua. Ada Heria, ada dan semua pendengar suara sedih, suara ada ibu nih, mana saja berada, ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu. Itu Bang Imran, semoga sehat selalu ke keluarga.
2: Amin.
4: Sukses selalu ke depannya.
2: Amin.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih Mentari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan kami ingatkan lagi ya bahwa dalam setiap segmen kami menerima 3 penelpon dan 3 lagu yang kami hadirkan begitu ya. Jadi manfaatkan waktunya yang sempit ini. Kita akan sapa lagi yang berikut. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Imran.
0: Waalaikumsalam Ustazah.
1: Ustazah lagi.
0: Baik, bagaimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah kabar baik. Di sini anu Bang Imran, panas matahari tapi cuacanya dingin.
0: Oh gitu ya?
1: Iya betul.
0: Jadi anginnya sejuk begitu ya?
1: Angin banyak, kencang, baru cuacanya dingin dalam rumah, di luar panas.
0: Oh baiklah.
1: Gitu. Bang Imran.
0: Iya.
1: Yang mana lagu kita paling suka kita putarkan Kak?
0: Iming-iming saya suka.
1: Ya itu mau putarkan Kak.
0: Masya Allah.
1: Karena tidak tahu lagu yang mana kita
0: pilih. Oke deh, siap.
1: Yang mana kita suka, kamu tuh suka.
0: Oke Mih. Gasken.
1: Itu namanya saudara dah.
0: Padahal Anda enggak dengar lagunya.
1: Oh, Bang Imran.
0: Iya.
1: Pinjang kayak ini HP karena terlaku.
0: Mana HP tak?
1: Pinjang habis si bensinnya.
0: Kodong.
1: Tapi
0: iya
1: HP-nya
0: iya.
1: Bapaknya jangan lupa bawa jadi kupakai.
0: Mana pada bapaknya ini, Kak Faida?
1: Lagi kerja jangan lupa bawa HP.
0: Oh, ada tong hikmahnya, Dik.
1: Iya, kupakai dulu.
0: Baiklah. Boleh iya, kirim salam ya. Silahkan.
1: Lagunya untuk anggota Sejati Pen, saya dari Bone, selamat sore semuanya, mudah-mudahan semuanya pada sehat, tak kira yeah. Suatu apapun juga.
0: Mm-mm.
1: Ada Kekalwi di Bone Selatan, kulung baik. Ada juga ada Eci Jalan Pokok, Asri di Ulu-Ulu, Asma di Wajar, semuanya lagi monitor tanpa terkecuali. Ucapanku, selamat mendengarkan lagunya, Bang Imran nanti ya. Makasih banyak Bang Imran.
0: Terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih untuk Kak Faida Diwajo sudah menyemarakkan HUT RI kali ya, menyemarakkan Pro Dangdut sore hari ini. Sudah 3 penelpon ya. Tadi ada Irfan di Bune, Mentari di Sopen, dan Faida Diwajo. Artinya saatnya kita langsung dengarkan 3 lagu berikut. Evita Mala, lalu Dewi Persik, dan Rita Sugiarto.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan ini adalah segmen kedua pendengar ya. Saya review dulu lagu-lagu yang siap mengalun. Bisa Anda pilih di 0851-9151-8901. Ada Saskia Gotik, Satu Jam Saja. Lalu juga Rina Nose, Maju Mundur Cantik. Inul Daratista, Arjuna Buaya. Tuti Wibowo, No Comment. Trisna Levia, Bukan Tak Mampu. Safarudin, 100 Kali. Eri Susan Muara, Kasih Bunda. Lesti Egois, Baby Si Berdiri Bulu Romaku. Boyen, Kamu Hoax. Sekali lagi kami nantikan telepon Anda untuk meramaikan Prodanut sore ini di 0851-9151-8901. Terima kasih untuk Irfan Dibune, Mentari Disopen, dan Faida Diwajo yang tadi sudah bergabung di segmen pertama. Dan kita langsung sapa yang berikut ya, ini. Selamat sore, Prodangdut.
1: Sore, Prodangdut. Dandu adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek Imran.
0: Waalaikumsalam, Bang Alwi. Silahkan lagunya.
1: Lagu Berdiri Bulu Rumahku.
0: Siap, boleh kirim salamnya, silahkan.
1: Kirim salam buat Dek Faida Diwajo. Bersama putra kelilingnya, ucapannya selamat sore Rinda, semoga sehat selalu. Ada juga Ginovi, siapa lagi, sama Rizkinya. Ada juga Fri Lapri, ada sahabat Keterik, Pasri Ulo-Ulo. Selamat sore juga, anggota sejati Pencer Rigone. Untuk Pak Nudi, selamat sore juga Pak Nudi. Untuk semuanya pendengarnya ada dari buah program Prodanut dan utara kita, selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Ya, selamat menyambut hari kemerdekaan di yang ke-81. Memerdeka.
0: Merdeka. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Baby C, Berdiri Bulu Romaku, jadi lagu pilihannya Bang Alwi ya di Bonsel. Silakan dua penelpon lagi kami tunggu di 0851-9151-8901. Nanti di pukul 16 atau di jam 4 kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menghadirkan dinamika olahraga sore. Dan setelah itu Pro Dandut akan hadir lagi. Jadi nanti kita akan jeda di pukul 16 ya. Selamat sore untuk Anda semua yang sore ini tengah bersantai bersama keluarga. Menikmati suasana sore yang agak-agak berbeda dari biasanya. Kenapa? Karena lebih panas ya. Tapi kan sekarang kita punya ini ya, punya air conditioner ya. Jadi terasa lebih dingin. Tapi sebenarnya kan juga lebih dingin kalau kita nongkrong di bawah pohon sembari bercanda-bercanda menikmati penganan-penganan istimewa begitu ya. Itu juga boleh menjadi pilihan. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dan adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
2: Rimba. Ye.
0: Oh, Rimba. Silakan Rimba lagunya.
2: Ye, lagunya Bukan Tak Mampu.
0: Bukan Tak Mampu, boleh kirim salamnya silahkan.
2: Iya, salamnya untuk Pak Takyabate di selamat sore. Dan tadi Pak Alwi di.
0: Iya.
2: Dan ada juga Asri di Ulu-Ulu bersama anggotanya di Kompi. Selamat sore semua.
0: Baik.
2: Untuk semuanya saja tanpa terkecuali untuk kita, Wang Ye.
0: Iya.
2: Selamat sore juga, mudah-mudahan sehat.
0: Baik, terima kasih.
2: Iya, oke, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rimba di Marek ya, memilih lagu dari Trisna Levia dengan Bukan Tak Mampu. Boleh, yang lain satu lagi saya tunggu teleponnya di 0851 9151 8901. Nanti ada yang ngomong gini, saya mau telepon tapi nomor teleponnya nggak tahu. Sudah berkali-kali loh saya ulangi, saya sebutkan, saya sampaikan dengan pelan-pelan, dengan jelas, masa belum tahu? Jadi yang belum tahu nomor telepon RRI Bone silakan di save di 0851 9151 8901. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, silahkan Upi Dilapri.
3: Tidak kesel lagunya Pak, karena dari tadi enggak pas dibacakan lagunya, tidak monitor.
0: Iya, boleh langsung kirim salam saja kalau begitu.
3: Kirim salamnya yang pertama ada Kalwi di Bonsel. Ada juga siapa ada Kak Jinopi di anu ya, di sampel lagi, semoga sehat Kak Jinopi sekarang. Dan juga Kak Faida di anu di Wajo. Untuk semuanya terkecuali ucapannya selamat sore semuanya, selamat menyambut HUT RI yang ke-81.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya bergembira ya. Ya, merdeka.
0: Saya tidak bergembira, Upi.
3: Kenapa bisa, Pak?
0: Saya sedih.
3: Kenapa bisa? Oh, juara lomba terus berbaris.
0: Aduh, itu terlalu picik untuk membuat saya sedih dan tidak bergembira. Ada jadi, hal lain yang lebih krusial sebenarnya yang membuat saya tidak perlu bergembira secara berlebihan di 81 tahun Indonesia Merdeka kali ini.
3: Ya.
0: Nantilah ya. Makasih Upi ya. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Selamat sore Upi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Baik, Upi karena tidak memilih lagu, jadi kita pilihkan saja lagu dari Tuti Wibowo dengan No Comment ya. Dan ada tiga lagu yang siap mengalun pendengar, Berdiri Bulu Romaku, Bukan Tak Mampu, dan No Comment. Saya hadirkan lagu ini untuk tiga pendengar kita sudah bergabung, ada Muhammad Alwi di Bonsel, ada Rimba di Mare, dan ada Upi di Lapri. Selamat mendengarkan.

Tuh TV Bowo dengan No Comment membawa kita ke 53 menit lepas dari pukul 15 pendengar. Kita akan bergabung bersama Pro 3 di pukul 16 nanti. Jadi terima kasih yang sudah bergabung tadi. Saya review lagi, ada Irfan, ada Mentari, ada Faidah, ada Muhammad Alwi, ada Rimba, dan juga ada Upi. Yang lain nanti boleh tetap bergabung setelah penyampaian dinamika olahraga sore. Dan kita hadirkan lagu berikut nanti setelah ini. Kita akan segera bergabung bersama Pro 3. Dan setelah itu Pro Danut akan segera kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: setter kerugian gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Laga final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Arema FC dan Persija Jakarta akan memperebutkan tempat ketiga Piala Presiden 2026. Benfica siap hadang Hearts dalam perebutan tiket playoff Liga Eropa musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: 2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Há dois jogos, acaba por ser diferente nesse aspecto.
2: Estádio da Luz menjadi saksi laga sengit antara Benfica FC dan Hertha FC pada babak kualifikasi ketiga Liga Eropa musim ini dini hari nanti. Pertandingan ini adalah leg pertama dari dua pertemuan yang menentukan nasib kedua tim. Benfica di bawah asuhan Marco Silva datang dengan performa impresif setelah membantai St. Gallen 5-0 di babak sebelumnya. Penyerang Yunani Vangelis Pavlidis menjadi ancaman utama usai mencetak 4 gol dalam laga tersebut. Silva menyebut laga ini merupakan momen yang menentukan.
1: Dua jogos acaba por ser diferente nesse aspecto.
3: Ya, ini momen yang menentukan. Kita harus percaya bahwa dampak faktor tersebut adalah bermain di kandang. Dan ini pertandingan pertama. Hal ini untuk mengetahui dan merasakan pentingnya arti dari bermain di leg pertama ini.
1: Kontrol St. Gallen. Esse é a diferença.
2: Di sisi lain, Hertz datang ke Lisboa di bawah tekanan besar. Pelatih baru mereka, Walter Franken, mengincar hasil positif untuk bangkit dari rentetan kekalahan. Pemain Hertz, Claudio Braga, akui Benfica merupakan tim besar, namun ia tegaskan tidak ada yang mustahil dalam sepak bola.
4: Listen, I believe and I understand why.
3: Dalam sepak bola, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang datang ke sini untuk kalah, dan klub kita tidak seperti itu. Mentalitas tim di grup sama, kita berkomitmen tidak membuat kesalahan, dan kami harus membuat perbedaan besar dari laga sebelumnya. Itulah mengapa kami ingin seperti itu. Tentu kami tahu mereka tim besar dan kuat di atas kertas, tapi di sepak bola tidak ada yang mustahil. Saya harap kami dapat mengalahkan mereka.
4: Sure. But yeah, there's nothing impossible in football, and the truth is we gonna I hope we can damage them.
2: Pemenang agregat akan melaju ke babak playoff Liga Eropa. Tim yang kalah akan turun ke babak playoff Liga Conference League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Konferensi UEFA, Ajax akan menjamu Shelburne dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Konferensi musim 2026-2027 di Johan Cruyff Arena Amsterdam, Belanda dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: John, firstly, how's the squad looking ahead of tomorrow night's game? Any fresh injury concerns?
2: Ajax akan memulai laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Konferensi UEFA musim 2026-2027 dengan menjamu tim asal Irlandia Shelburne Football Club. Ini pemandangan yang tak biasa, namun Ajax terpaksa memulai perjalanan mereka di kompetisi Eropa melalui babak kualifikasi Liga Konferensi. Musim ini berjalan sangat buruk bagi Ajax dengan perolehan poin terburuk bersama sejak 1963 memaksa mereka berlaga di babak playoff Eredivisie untuk memperebutkan tiket ke babak Liga Konferensi UEFA. Sementara Shelburne finish di peringkat ketiga pada musim 2025 Irish Premier Division. Namun saat ini berada di peringkat kelima setelah 25 putaran musim 2026. Tertinggal 8 poin dari zona kualifikasi Eropa dan tertinggal 16 poin dari pemuncak klasemen Shamrock Rovers. Pada sesi jumpa pers, kepala pelatih Shelburne, John Russell mengatakan timnya tengah naik level dengan menghadapi klub sekelas Ajax.
3: Yeah, we're going up the levels. You're playing a huge European
2: club. Kami semakin naik level, kami akan menghadapi klub besar Eropa dengan para pemain top dan pemain internasional. Tapi saya sangat menyukai apa yang saya lihat dari skuad yang kami miliki di sini. Di ruang ganti, kami punya pemain-pemain yang sudah berpengalaman bermain di babak penyisihan grup. Inilah momen-momen yang harus kami nikmati. Sementara itu, back Shelburne, Cameron Lethwich, mengatakan bahwa ia bersama timnya akan menampilkan yang terbaik di lapangan.
4: Yeah, look, as I said, it's 11-11 on the pitch.
2: Di lapangan, pertandingannya 11-11, dan menurut saya kami juga menerapkan hal yang telah kami latih dan coba ke dalam pertandingan serta siap menghadapi tantangan ini. Saya rasa ini akan sulit, tapi bagi kami sebagai tim, saya rasa itulah keunggulan kami, bangkit kembali dan semoga kami bisa melakukannya besok.
4: Well, as a team, I think that's what we're good at, bouncing back, and hopefully we can do that tomorrow.
2: Laga antara Ajax dengan Shelburne ini akan berlangsung di Johan Cruyff, Amsterdam, Belanda, dini hari nanti pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meminta maaf atas kesalahan dalam rencana investasi swasta untuk kompetisi FIFA yang sempat menuai kontroversi. Meski mendapat kritik luas, Infantino memastikan akan tetap menjabat sebagai Presiden FIFA setelah memperoleh dukungan penuh dari jajaran manajemen organisasi tersebut. Dalam pertemuan di Rabat, Maroko kemarin, FIFA mengakui proses penyusunan proposal tersebut seharusnya dilakukan secara lebih terbuka. Infantino dan Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Gratfom juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh anggota Asosiasi Sepak Bola Dunia. Sebelumnya UEFA menyatakan kehilangan kepercayaan kepada Infantino dan menyebut proposal itu sebagai kesepakatan yang tidak transparan. FIFA juga membantah tuduhan bahwa Maroko dijanjikan laga final Piala Dunia 2030 sebagai imbalan dukungan terhadap rencana tersebut.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia Iga Swiatek bersiap meraih kemenangan saat berhadapan dengan Victoria Golubic pada putaran ketiga Canadian Open 2026 di Sobey Stadium malam ini. Sementara wakil tuan rumah Felix Auger Aliassime harus mengundurkan diri akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yeah, I mean, it's not like I feel bad here.
2: Turnamen tenis Canadian Open memasuki putaran ketiga dengan sorotan tertuju kepada Iga Swiatek. Mantan petenis putri nomor 1 dunia itu akan menghadapi Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Swiatek melaju usai menang meyakinkan 6-0-6-3 atas Sarah Bailey pada putaran kedua. Sementara Golubic bangkit dari ketertinggalan 1 set untuk menyingkirkan Donna Vekic dengan skor 5-7, 6-2, 6-3 pada laga sebelumnya. Jelang pertandingan babak 32 besar malam ini, Swiatek sempat menyoroti performa permainannya saat tampil di permukaan lapangan keras Sobey Stadium Toronto.
1: Yeah, I mean, it's not like I feel bad here.
2: Saya tidak merasa buruk bermain di sini, tetapi saya juga tidak tahu apakah kondisi ini benar-benar cocok dengan permainan saya. Saya harus bisa bermain di berbagai permukaan. Saya sudah berhenti memikirkan apakah suatu lapangan cocok atau tidak dengan permainan saya, karena saya hanya ingin tampil baik di setiap turnamen yang saya ikuti.
1: Every event that I attend, so.
2: Sementara itu, harapan tuan rumah di sektor tunggal putra pupus sebelum pertandingan dimulai. Felix Auger Aliassime mundur dari Canadian Open akibat cedera punggung yang dialaminya saat latihan. Petenis unggulan itu seharusnya menghadapi wakil Prancis Titouan Drogué pada babak kedua di IGA Stadium malam ini. Namun, Auger Aliassime memutuskan untuk mengambil keputusan sulit tersebut demi mempercepat pemulihan jelang turnamen selanjutnya.
3: Saya merasakan nyeri punggung yang cukup parah pada Senin sore saat latihan. Padahal hingga saat itu persiapan saya berjalan dengan sangat baik. Turnamen memberi saya satu hari tambahan untuk mencoba mempersiapkan diri. Saya sebenarnya siap bermain seperti biasa pada Selasa malam. Tetapi semua orang telah melakukan yang terbaik agar saya memiliki peluang terbaik bisa bertanding. Namun pada akhirnya saya bahkan tidak bisa melakukan servis, sehingga mustahil bagi saya bermain pada level yang dituntut oleh kompetisi. Oleh karena itu, keputusan ini sebenarnya tidak rumit untuk diambil, tetapi sangat sulit untuk diterima.
4: La décision est pas compliquée à prendre, mais très difficile à accepter.
2: Pertandingan antara Iga Swiatek melawan Victoria Golubic diprediksi menjadi ujian berikutnya bagi unggulan teratas itu dalam perebutan gelar Canadian Open. Sementara absennya Felix Auger Aliassime menjadi kehilangan besar bagi tuan rumah yang gagal mempertahankan wakil terakhirnya di sektor tunggal putra. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, dua petenis putri Indonesia, Janis Chen dan Aldila Sutiaji, memulai perjuangan di sektor ganda WTA 1000 National Bank Open Toronto di Sobeys Stadium malam ini. Janis yang berpasangan dengan Katarzyna Peter akan menantang Storm Hunter dan Desiree Krafcik pada babak 32 besar malam ini. Janis mengalihkan fokus ke nomor ganda usai tersingkir pada babak pertama sektor tunggal dari petenis Rusia Lyudmila Samsonova. Janis dan Katarzyna datang membawa pundak positif setelah meraih dua gelar WTA 250 dan satu gelar WTA 125 musim ini. Sementara itu, Aldila yang berpasangan dengan Erin Rutledge akan menghadapi unggulan keempat Kristina Mladenovic dan Han Yuguo pada babak 32 besar. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjuarai WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington pekan lalu.

Kita beralih ke arena balap MotoGP. Paruh kedua balapan MotoGP 2026 akan segera dimulai di sirkuit Silverstone, Inggris akhir pekan ini. Pembalap Red Bull KTM Tech 3 Maverick Vinales dipastikan absen karena belum pulih dari cedera dan akan digantikan Paul Espargaro. Pemeriksaan terbaru menemukan robekan kecil pada otot bahu kiri Vinales sehingga proses pemulihannya harus diperpanjang. Sementara itu, Trackhouse Racing memastikan Raul Fernandez tetap membela tim hingga MotoGP musim 2028. Tim menilai Fernandez terus berkembang sejak bergabung pada 2024 dan diyakini mampu menjadi penantang gelar di masa depan. MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone akan dimulai besok dengan sesi latihan, disusul kualifikasi dan balapan sprint pada Sabtu. Sementara balapan utama berlangsung pada hari Minggu mendatang.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri. Arema FC dan Persija Jakarta akan berebut peringkat ketiga Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore ini. Kedua tim sama-sama ingin menutup turnamen pramusim dengan kemenangan sebagai bekal menghadapi Super League musim 2026-2027. Pelatih Arema Marco Santos menilai timnya terus menunjukkan perkembangan meski gagal melaju ke partai final. Marcos juga menegaskan kemenangan menjadi target utama demi menghormati lambang klub dan para pendukung Arema FC. Di kubu Persija, tim asuhan Sintayong bertekad bangkit setelah langkah mereka dihentikan Persib Bandung di semifinal. Laga perebutan tempat ketiga diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim hanya memiliki waktu singkat untuk memulihkan kondisi pemain.

0: akan mempertemukan dua tim syarat sejarah, Persib Bandung dan Persebaya Surabaya nanti malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kedua tim sama-sama memiliki waktu persiapan yang singkat usai menjalani semifinal. Namun, baik mau Bandung maupun Bajul Ijo memastikan siap tampil maksimal demi mengangkat trofi juara. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Partai puncak Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya nanti malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kedua tim melaju ke final setelah melewati laga semifinal yang menguras tenaga. Waktu pemulihan yang terbatas membuat masing-masing pelatih diperkirakan tidak akan banyak melakukan perubahan strategi maupun komposisi pemain. Saat diwawancarai kemarin, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan timnya tidak memiliki cukup waktu untuk menggelar sesi latihan menjelang laga final. Karena itu, ia menilai baik Persib maupun Persebaya kemungkinan besar akan tetap mengandalkan kekuatan yang sama seperti pada pertandingan sebelumnya.
2: Ya, kita lihat saja nanti, tapi melawan Persebaya kita tidak punya waktu untuk sesi latihan. Saya rasa Persebaya juga tidak akan mengubah apapun karena tidak ada waktu. Mereka juga masih fokus pada pemulihan pemain. Jadi kemungkinan kami akan menurunkan tim yang ada dan mereka akan bermain sebaik mungkin.
1: Sementara itu, dari kubu lawan, Persebaya juga datang ke final dengan optimisme tinggi. Gelandang andalan Bajul Ijo Francisco Rivera menegaskan seluruh pemain siap memberikan penampilan terbaik meski memiliki waktu persiapan yang terbatas. Pemain asal Meksiko tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada para pendukung Persebaya yang terus memberikan semangat sepanjang turnamen. Menurutnya, kerja keras seluruh tim menjadi modal penting untuk menghadapi Persib dalam perebutan gelar juara.
3: Yang pertama, terima kasih semua pemain bonita dan organisasi Piala Presiden. Dan persiapan, aku pikir persiapan bagus. Kita tidak punya banyak waktu untuk persiapan. Tapi Persebaya sudah siap.
1: Final Piala Presiden 2026 pun diprediksi berlangsung sengit. Persib berambisi menutup turnamen pramusim dengan trofi juara sebagai bekal menghadapi kompetisi musim baru, sementara Persebaya ingin mengakhiri penampilan impresif mereka dengan mengangkat gelar bergengsi di turnamen pramusim ini.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Atlet catur Kota Batam akan menghadiri Open Turnamen Catur di Kota Tanjung Pinang pada Sabtu ini. Turnamen ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Laporan disampaikan Meta Fajar Walinda.
1: Atlet catur Kota Batam dijadwalkan mengikuti Open Turnamen Catur di Tanjung Pinang pada Sabtu ini. Kejuaraannya digelar oleh klub catur Hang Tuah Tanjung Pinang tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen akan berlangsung mulai pukul 9 pagi di Batman Coffee Tanjung Pinang. Pertandingan menggunakan sistem Swiss Manager 7 babak dengan waktu berpikir 15 menit untuk kategori umum. Panitia membatasi jumlah peserta maksimal 80 orang dengan biaya pendaftaran sebesar Rp25.000. Pemenang turnamen akan memperebutkan uang pembinaan trofi dan sertifikat. Juara pertama memperoleh Rp1.000.000, juara kedua Rp800.000, dan juara ketiga Rp600.000. Sementara peringkat 4 hingga 20 juga mendapatkan uang pembinaan dan sertifikat. Ketua Percasi Ranting Nongsa Jody Sitijak menyambut baik terselenggaranya turnamen secara berkala berkat dukungan para sponsor. Menurutnya, kompetisi rutin menjadi sarana penting untuk meningkatkan kemampuan atlet sekaligus menjaring bibit-bibit pecatur berprestasi.
2: Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan dan semakin banyaklah.
1: Sponsor turnamen Muhammad Ihsan juga menyatakan komitmennya mendukung pembinaan olahraga catur di Kepulauan Riau.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya. Karena itu saya tertarik.
1: Melalui turnamen yang digelar secara rutin, diharapkan prestasi atlet catur Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, terus meningkat dan mampu bersaing di berbagai kejuaraan tingkat regional maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: dari kawasan Stadion Lapatau Bone. Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.
1: Baik pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda pendengar RRI yang berada di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, siapkah diri Anda mengawali minggu pagi dengan lebih sehat, lebih seru dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend mengajak pendengar semua berkumpul di Salok Mall Sengkang mulai pukul 6 pagi. Di sana tidak cuma lari saja, Anda juga akan menikmati entertainment seru, sumbah bareng, bahkan ada bazar UMKM. Yuk daftarkan diri Anda di Smart Friend Run sekarang. Hanya Rp150.000 Anda akan mendapatkan jersey eksklusif, bipres, medali finisher, sponsor kit hingga kartu perdana Smart Friend. Dan Anda juga berkesempatan untuk membawa pulang berbagai door prize menarik. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendworld atau hubungi 0888 04 10 5 999. Saya ulang sekali lagi, di 0888 04 10 5 999. Yuk tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.
0: Bone sore ini. Sembilan satu FM RRI Bone.

Lagu dari Boyen ya, Boyen dengan Kamu Hoax. Ini lagu yang juga turut menyertai kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini yang terasa lebih hangat dari biasanya. Tapi ingat, kita itu gak boleh banyak mengeluh ya. Bahkan apapun yang sedang kita hadapi, termasuk cuaca, sebaiknya kita maknai secara positif ya, dan kita syukuri saja begitu ya. Gak tahu untuk aspek lain ya, tapi kalau cuaca ya mau gimana lagi gitu. Kita harus bisa menerima dengan lapang dada. Nah, kita masih ada waktu pendengar di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Jika masih ada pendengar yang saat ini ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut di sore hari ini, boleh di 0851-9151-8901. Masih ada lagu dari Saskia Gotik dengan Satu Jam Saja, Rina Nose, Maju Mundur Cantik, Eri Susan, Muara Kasih Bunda, Lesti Egois, kemudian Roma, hanya itu. Silakan, boleh bergabung. Dan kita juga ingin menyapa Anda semua pendengar yang sore hari ini masih setia mendengarkan kami di tengah apapun aktivitas yang Anda lakoni sore hari ini.

0: Di pukul 17 nanti pendengar, kita akan kembali menghadirkan siaran berjaringan Gemah Sari Pati Maju. Jadi program ini akan tuntas sebelum pukul 17 pastinya ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum
0: Pro Dangdut.
1: Dan kita.
0: Iya, waalaikumsalam. Silakan Sherly.
1: Apa-apa
0: sudah saya sebutkan tadi, mungkin enggak dengar ya. Silakan kirim-kirim salamnya. Iya, boleh silakan.
1: Ada sahabat setia, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Ada Irfan di Bune. Ada juga Epi di Tokase, ada tadi Upi di Lapri, semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali. Untuk Pak Imbra lanjut tugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sherly DMT Haryono, terima kasih. Lagu dari Saskia Gotik, Satu Jam Saja. Kita langsung dengarkan bersama.

Dikenal sebagai presenter, kemudian paling mahir impersonate orang lain, Rina Nose juga turut hadir di kebersamaan kita di Prodangdut sore ini lewat lagu yang berjudul Maju Mundur Cantik. Dan pendengar, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan bersua kembali di program Gemas Saripati Maju di pukul 17 mendatang. Saya berharap bahwa hari ini menjadi hari yang penuh kebahagiaan untuk Anda semua. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh, dan yang paling penting adalah yang sedang menghadapi ujian dan masalah, semoga segera menemukan solusinya. Terus berpikir positif dan menebar banyak kebaikan untuk orang lain. Saya Imran pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Hadirkan informasi yang pertama, dan berikut kami hadirkan wawancara dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf, dan hal ini mengenai potensi pangan lokal sebagai penggerak ekonomi daerah, menemui rekan Jihan yang ada di RRI Kendari. Baik, selamat sore rekan Jihan.
1: Ya, selamat sore rekan Randi di Mamuju.
0: Baik, silakan informasi dari Kendari.
1: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengikuti wawancara bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengenai potensi ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
2: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan wawancara dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kota Kendari, Bapak Dr. Nus Abdul Rauf, tentang pangan lokal ya yang kita berbicara tadi. Nah, sebelum saja saya berbicara dengan beliau, ya selamat siang Pak Kadis.
3: Ya, selamat siang ya.
2: Nah, bagaimana pangan lokal dapat mendorong ekonomi daerah, Pak? Silakan.
3: Pangan lokal ini kita tahu persis ini merupakan salah satu fondasi ketahanan pangan, ya. Kemudian kedua juga dengan pangan lokal ini salah satu juga fondasi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Ya. Kemudian juga ketiga kita tahu bersama bahwa pangan lokal ini bagian dari budaya nasional dan budaya dari masing-masing daerah itu sendiri. Ya. Sehingga punya andil dalam membangun nilai-nilai identitas bangsa serta pertumbuhan ekonomi bangsa kita ini.
2: Ya. Ya. Nah, kemudian Pak, program apa yang disiapkan untuk memperkuat pangan lokal ini, Pak? Nah,
3: kalau kami di Kota Kendari tentu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, pertama kalau kampanye edukasi baik melalui masyarakat secara umum ke sekolah-sekolah ya, mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat SMP, SMA. Kemudian juga yang konkretnya kita setiap tahun di Kota Kendari ini kita lakukan festival pangan lokal yang dinikmati oleh seluruh masyarakat yang hadir pada saat festival itu, ya. Terutama generasi muda, karena kita ingin mewariskan terus ini bahwa nilai-nilai dari pangan lokal itu sangat bermanfaat untuk kita lestarikan.
2: Ya. Nah, kemudian bagaimana melibatkan petani lokal dalam pengembangan pangan ini, Pak?
3: Salah satu bentuk untuk keterlibatan mereka itulah pada saat kita melakukan, katakanlah ada pagelaran festival UMKM ya kuliner, pasti mereka terlibat karena di situ usaha-usaha olahan pangan itu kan banyak yang bersumber dari produk pangan lokal, sehingga mereka pasti akan terlibat langsung bahwa pangan lokal kita yang kita kelola sudah berupa apa jenis makanan itu pasti ditampilkan, sehingga nilai-nilai pangan lokal untuk di Kota Kendari sampai saat ini ya cukup berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya kalau kita di Kota Kendari orang tua lagi khususnya Sinonggi.
2: Nah, kemudian mungkin apa sih tantangan terbesar pengembangan pangan lokal di Kendari ini, Pak?
3: Tantangan besar kita ya kita tahu bahwa dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, tentu tantangannya kita karena kan kecenderungannya sekarang ini kan para generasi muda kita ini kan maunya yang cepat saji, ya. Artinya yang cepat saji ingin mereka nikmati, khususnya sekarang kan tantangannya itu karena dari produk gandum itu kan cepat prosesnya, ya, sehingga kita terkadang inilah bagaimana upaya kita, tantangannya kita agar pangan lokal kita ini bisa juga bersaing, ya. Tentu nanti ada upaya kita duduk secara bersama membangun sinergitas dengan berbagai pihak, katakanlah akademik harus masuk ya, media harus masuk ya, kemudian pemerintah harus masuk di dalamnya, dunia usaha bagaimana kalau memungkinkan, ada juga industri lokal yang harus menopang ini, katakanlah dari sagu. Kalau sagu bagaimana, bukan hanya sinonggi, barangkali bisa ke depannya juga berupa tepung untuk dijadikan sebagai roti yang memang juga cepat untuk cara pengolahannya.
2: Iya. Ya. Nah, kemudian bagaimana menjaga daya saing produk pangan lokal ini, Pak?
3: Tidak ada lain, kita senantiasa harus menampilkan produk lokal yang ada di wilayah kita. Katakanlah kalau di Kota Kendari ini, sinonggi ini kan bukan hanya nasional, bahkan juga sudah bisa go internasional, karena orang sudah bisa makan sagu bawa ke luar negeri.
2: Nah, kemudian yang terakhir, Pak, sejauh mana pangan lokal berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat?
3: Kalau kita melihat di Kota Kendari khususnya sinonggi ini cukup meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kalau kita melihat di berbagai rumah makan maupun di masyarakat itu sendiri, ya sinonggi ini menjadi makanan, bagian dari makanan pokok kita, selain juga memang ada beras. Sehingga kesejahteraan para petani di sektor sagu ini bisa meningkatkan nilai ekonomi mereka.
2: Itu Pak ya. Baik, apa dengar demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan Kota Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Ya, demikianlah pendengar untuk wawancara dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Baik, terima kasih rekan Jihan. Dan pendengar, kita hadirkan informasi yang berikutnya. Kali ini dari Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika. Selamat sore rekan Dwi.
4: Selamat sore rekan Randi.
0: Baik, silakan dari informasi dari RRI Makassar.
4: Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Makassar menyiapkan tandon air menyusul adanya rencana peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat jelang puncak musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar bersiap meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, langkah ini dilakukan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait potensi peningkatan dampak kekeringan dalam beberapa bulan depan. Saat ini, BPBD telah melakukan berbagai intervensi kepada masyarakat. Salah satunya dan menyiapkan tandon air di wilayah yang terdampak kekeringan.
6: Kami telah melakukan protap-protap atau respon-respon intervensi kepada masyarakat langsung, yaitu penyediaan-penyediaan tandon di semua titik yang terdampak bencana itu, yang terdampak kekeringan ini. Dan sambil menunggu status, nanti itu kita buat, nanti yang mengantar air kan ada unsur PDM, ada unsur kecamatan kelurahan, dan tentu saja dalam ini kerjasama. Sambil menunggu status darurat untuk intervensi dan rencana operasi yang lebih masif lagi.
5: Adapun wilayah yang terdampak kekeringan di Makassar, yakni Kecamatan Manggala, Tamalan Rea, Biringkanaya, Talo, Ujung Tanah, dan Bontoala. Sementara itu, Camat Talo Andi Husni mengaku sangat terbantu dengan adanya tandon air yang disalurkan BPBD Makassar di wilayahnya. Dikatakan untuk di wilayahnya terdapat 3 kelurahan yang sangat terdampak, salah satunya Kelurahan Talo.
7: Ya, untuk antisipasi masalah kekeringan, ini kan kita sudah lakukan beberapa bulan sebelumnya, kurang lebih 3 bulan sebelumnya ini kita sempat melakukan ini assessment, masih dibantu dari BPBD, kemudian dari PDAM terkait di mana-mana saja titik-titik lokasi yang paling berdampak terhadap kekeringan. Nah, untuk sementara yang paling berdampak itu kita sudah tangani sedikit demi sedikit juga, terutama misalnya pembuatan tandon, kemudian dengan fasilitasi dengan beberapa jasa-jasa yang melakukan ini, yang memberikan bantuan small bore dan sebagainya.
5: Ia berharap setelah status tanggap bencana dikeluarkan, bantuan dapat terus terdistribusi, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Makassar, dan kami akan segera hadirkan informasi selanjutnya pendengar dari RRI Bau-Bau menemui rekan Afriansyah. Maksud kami rekan Syaribul. Selamat sore rekan Syaribul.
8: Baik, selamat sore rekan Randi.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
8: Baik, dari RRI Bau-Bau menurunkan informasi, Panitia Gerak Jalan Indah HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Bau-Bau akan membubarkan peserta yang melanggar aturan, termasuk menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan, atau tidak mematuhi petunjuk teknis perlombaan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah.
9: Menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja.
10: Panitia Gerak Jalan Indah dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Bau-Bau akan menindak tegas peserta yang menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan, atau tidak mematuhi petunjuk teknis dapat langsung dibubarkan di tengah lintasan dan tidak mendapatkan penilaian. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan panitia tidak ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan lomba.
9: jangan sampai yelnya itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa sajalah, sehingga ini kami himbau, kan kita ini mengisi kemerdekaan, masa kita mau bikin yel-yel yang kasar, yang menghina, yel-yel yang mengarah, diduga mengarah ke urusan-urusan pornoaksi kira-kira begitu. Jadi panitia tidak akan ragu-ragu membubarkan di tengah lapangan. Nah kalau saya bubarkan pastilah tidak akan mendapat penilaian, begitu. Sudah pasti itu tidak akan sampai di finish, tidak akan mendapat penilaian. Tetapi sekali lagi pemerintah tidak berharap itu terjadi, begitu. Kita tidak inginkan ada peserta kita bubarkan di tengah lapangan, sehingga ikuti pedoman, ikuti panduan.
10: Menurut Aswad, yel-yel tetap diperbolehkan sebagai bentuk kreativitas peserta. Mengacu pada tema nasional HUT RI ke-81 yakni Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengandung semangat kebangsaan serta menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau SARA, tidak mengarah pada pornografi maupun menghina pihak tertentu. Materi yel-yel akan difasi sejak proses pendaftaran melalui rekomendasi dari lurah. Meski demikian, panitia tetap mengantisipasi kemungkinan peserta mengubah yel-yel saat berada di lapangan. Selain aturan yel-yel, panitia juga membatasi durasi variasi barisan maksimal 2 menit untuk setiap peserta. Kebijakan tersebut diterapkan agar seluruh rangkaian lomba dapat berlangsung sesuai jadwal dan tidak berakhir hingga larut malam. Panitia juga mempertahankan kategori perlombaan seperti tahun tingkat SD, SMP, SMA hingga kategori umum. Khusus penggunaan aksesori dibatasi, yakni tiap sekolah masing-masing satu barisan agar tidak membebani biaya yang harus ditanggung orang tua. Gerak Jalan Indah dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Agustus 2026, pemilar pada 7 Agustus sekaligus menjadi batas akhir pendaftaran peserta. Rute perlombaan masih menggunakan lintasan seperti tahun lalu. Peserta akan memulai perjalanan dari depan Madrasah Alia di Jalan Beto Ambari, melintasi Tugu Kirab, Jalan Sultan Murhum, Jembatan Gantung, Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Murhum, Letter Buton, hingga finish di lokasi yang sama seperti tahun sebelumnya, di Rumah Jabatan Wali Kota Bau-Bau. Berharap seluruh peserta mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan, sehingga peringatan Satu Republik Indonesia di Bau-Bau dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan serta sportivitas. Reporter RRI Bau-Bau, Afrian Sa, mengudara untuk Indonesia.
8: Itu dia laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Dan kita kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan selanjutnya pendengar, kali ini kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Komoditas tomat dan cabai tahan laju inflasi secara bulanan di Provinsi Sulawesi Barat periode Juli 2026. Laporannya disampaikan reporter Nur Asmi Saleh.

0: yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, kelompok komoditas perikanan masih menjadi pendorong utama inflasi bulanan atau mantuman pada periode Juli 2026 di Provinsi Sulawesi Barat. Kenaikan harga sejumlah jenis ikan memberikan andil terbesar terhadap inflasi, sementara penurunan harga komoditas hortikultura menahan laju kenaikan indeks harga konsumen atau IHK. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengungkapkan, ikan layang menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar sepanjang Juli 2026. Menurutnya, dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan masih tingginya pengaruh dinamika pasokan hasil laut terhadap perkembangan harga di Sulawesi Barat. Selain empat jenis ikan, kenaikan harga sigaret kretek mesin juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga sehingga menjadi faktor penghambat inflasi periode Juli 2026. Turunnya harga tomat, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit dinilai mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga komoditas perikanan. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan juga ikut memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok komoditas non-pangan.
0: Untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara mantuman pada Juli 2026, yang pertama adalah ikan layang. Dorongan inflasi yang terjadi ada 0,2, kemudian ikan tuna 0,07, kemudian ikan cakalang 0,05, sigaret kretek mesin 0,03, ikan selar 0,03. Kemudian yang menghambat inflasi atau dalam hal ini yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09, bawang merah kontraksi 0,08, cabai rawit kontraksi 0,05, dan emas perhiasan kontraksi 0,03.
1: Data BPS menunjukkan struktur inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pangan, terutama komoditas hasil laut yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Di saat yang bersamaan, membaiknya pasokan komoditas hortikultura membantu menjaga agar kenaikan inflasi tidak berlangsung lebih tinggi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Gemasari Pati Maju. Kami hadirkan informasi berikutnya. Kali ini informasi datang dari RRI Toli-Toli. Di sana bersama rekan Mirnawati. Selamat sore.
4: Selamat sore, rekan Randi.
3: Baik, silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
4: Baik, dinamika pencalonan kepala daerah di Sulawesi Tengah kembali menjadi perhatian publik seiring menguatnya pembahasan mengenai politik dinasti dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Laporan Alfiansa.
5: Di Sulawesi Tengah jadi perhatian publik seiring menguatnya diskursus mengenai politik dinasti dalam kontestasi pemilihan kepala daerah pilkada. Isu ini tidak hanya menyentuh aspek demokrasi elektoral, tetapi juga menghadirkan perdebatan mengenai batas antar hak konstitusional warga negara dan potensi lahirnya praktik kekuasaan yang berpusat pada lingkaran keluarga. Di tengah riuhnya arena politik, politik dinasti ibarat dua sisi mata uang yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi kualitas demokrasi. Penulis buku Supriyatno Lumuan menjelaskan bahwa pembahasan mengenai politik dinasti tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, khususnya pasal 7 huruf R. Ketentuan tersebut sebelumnya mengatur mengenai potensi terjadinya gesekan kepentingan yang dapat muncul akibat hubungan kekerabatan dalam pencalonan kepala daerah. Regulasi itu lahir sebagai salah satu upaya menjaga ruang kompetisi politik agar tetap berjalan secara sehat dan berkeadilan.
6: Nah, kalau kita bicara dinasti politik sebenarnya, pasal 7 huruf R, sebenarnya di situ diatur bahwa soal gesekan dinasti, dinasti politik, bahwa orang yang punya hubungan langsung dengan calon bupati tidak bisa mencalonkan setelah satu periode. Kalau kita baca di Undang-Undang 8 itu diatur secara jelas bahwa calon itu tidak bisa punya konflik kepentingan dengan misalnya mampunya mencalonkan, dia tidak boleh mencalonkan. Dia boleh mencalonkan satu periode sekalinya. Itu diatur dalam Undang-Undang 8 pasal 7 huruf R.

0: Kami selanjutnya, putus sikap yang pilih dalam perlindungan tersebut bukan berarti memberikan ruang bagi praktik oligarki keluarga atau membenarkan politik dinasti yang dibangun melalui penyalahgunaan kekuasaan. Sahran menegaskan bahwa yang menjadi persoalan bukanlah hubungan kekerabatan semata, melainkan cara kekuasaan digunakan dalam proses politik. Apabila politik dinasti dijalankan melalui penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan politik uang, manipulasi birokrasi, hingga terciptanya kompetisi yang tidak adil dalam pilkada, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan tidak dapat dibenarkan.
1: Politik dinasti itu

0: sama untuk kita lakukan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, politik uang, manipulasi birokrasi, kemudian ketidakadilan kompetisi di dalam pilkada, maka itu memang dilarang.
1: Perdebatan mengenai politik dinasti di Sulawesi Tengah pun menjadi refleksi bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari terbukanya kesempatan untuk mencalonkan diri, tetapi juga dari kualitas proses yang berlangsung, regulasi pengawasan dan kesadaran politik masyarakat menjadi elemen penting agar pesta demokrasi benar-benar melahirkan pemimpin berdasarkan kapasitas dan kepercayaan publik, bukan sekedar karena kedekatan garis keturunan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke Randy di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Wirnamati di RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kita hadirkan informasi dari RRI Bone. Kita sapa ada rekan Andi Imran di sana. Selamat sore rekan Andi.
4: Selamat sore rekan Randy.
3: Baik, terima kasih untuk sore hari ini, silakan informasi dari RRI Bone.
4: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Bone meriahkan HUT ke-81 tahun Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh OPD, camat hingga sekolah. Berikut laporan Suryani Arifin.
5: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bone berlangsung meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, kecamatan hingga sekolah digelar untuk memeriahkan hari kemerdekaan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa perayaan tahun ini tidak hanya sekedar memeriahkan suasana, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membangun karakter generasi muda serta menanamkan nilai disiplin dan kekompakan sejak dini.
6: Kita minta para seluruh pejabat ikut andil ya dalam memeriahkan hari ulang tahun Indonesia. Kemudian para seluruh siswa khususnya yang tadi sudah kita lihat bersama bagaimana menyatukan kegiatan baris berbaris ya, kedisiplinan, menyatukan kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan, melatih kemandirian, kemudian tentu ada beberapa tadi belajar untuk variasi formasi barisan.
5: Selain pembentukan karakter, tingginya antusiasme ribuan penonton yang memadati rute kegiatan juga memberikan angin segar bagi sektor real. Perputaran ekonomi yang terjadi turut mendongkrak omset para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Watampone. Pemerintah Kabupaten Bone berharap kolaborasi dan momentum kemerdekaan ini dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan agar mampu membawa Kabupaten Bone semakin maju dan berdaya saing.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Randy di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Imran. Dan pendengar, berikutnya kita ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Selamat sore, Novian.
7: Selamat sore rekan Randy.
3: Baik, informasinya dari RRI Ampana, silakan.
7: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tojunauna soroti banyaknya kasus narkotika.
8: Aparat penegak hukum APH seperti Kejaksaan Negeri Tojunauna menyoroti maraknya kasus narkotika. Menurut Jaksa Fungsional pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Tojunauna, Rido Satria Putra, hampir 80% kasus yang ditangani oleh penegak hukum saat ini adalah perkara narkoba. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa persoalan narkoba tidak hanya dapat menyebabkan pelakunya terseret dalam tindak pidana. Namun, yang perlu diketahui oleh masyarakat Tojunauna adalah dampak dari menggunakan obat-obat terlarang yang tidak hanya dapat merusak fisik seseorang, namun pengguna narkoba juga dapat kehilangan daya saing masa depan, bahkan penggunaan narkoba bisa melumpuhkan sumber daya manusia di suatu daerah.
9: Di wilayah Kabupaten Tojunauna ini banyak perkara tentang narkotika. Nah, jadi kan narkotika ini yang paling berbahaya itu dari dampaknya. Karena tidak hanya merusak fisik dari individu atau person, Bapak. Dia juga bisa melumpuhkan daya saing dan sumber daya manusia.
8: Berdasarkan observasi Kejaksaan Negeri Tojunauna, didukung dengan bukti-bukti dan fakta di lapangan, persebaran narkotika sebagian besar di rentan usia 15 sampai 30 tahun. Karena itu, ungkap Rido Satria.

0: Barat mengusulkan pembangunan 18 kampung nelayan Merah Putih. Rekan Rusdiansyah, silakan laporannya.
1: Ya, baik. Baik, benar disampaikan oleh Provinsi Jawa mengusulkan pembangunan kampung nelayan Merah Putih NMP pada tahun 2020. Jumlah tersebut merupakan verifikasi dari usulan awal sebanyak 25 lokasi. Sementara itu 7 lokasi lainnya masih belum memenuhi persyaratan. Kepala Dinas Kesehatan dan Perikanan Sulawesi Barat, Syarif Zafarudin, mengatakan Sulawesi sebelumnya telah memiliki 2 kampung pelayan tertutup yang dibangun pada tahun 2020 di Babat di Sumatera. Dan sementara itu 2 kampung nelayan lainnya saat ini masih dalam tahap pembangunan Badak Majid dan Pasang Kayu. Sebenar dia menjelaskan pada pengajuan tahun ini Sulawesi Barat awalnya memperoleh alokasi 25 kampung pelayan, namun setelah proses verifikasi sebanyak 18 lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 7 lokasi masih dalam proses perbaikan dan akan kembali pada tahun 2029. Nah, menurut Sampudin, kampung nelayan Merah Putih akan dilaksanakan di berbagai kabupaten Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju Tengah menjadi daerah dengan terbanyak, yakni 7 kampung nelayan. Sementara itu, pendengar, Kabupaten Mamasa tidak memperoleh alokasi karena secara geografis mereka merupakan wilayah pegunungan dan tidak di kawasan pesisir. Ya, baik pendengar, saya berharap seluruh lokasi yang telah dapat segera diaktifkan hanya pada tahun ini, sehingga keberadaan kampung nelayan dukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat. Dari Kabupaten Mamuju dan RRI Pro 1 Terus Mutara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih laporannya rekan Muhammad Rusdiansyah. Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan news feature dari RRI Palu. Di sana bersama rekan Umi Kalsum Jawa. Selamat sore rekan Umi.
2: Selamat sore rekan Randy.
0: Baik, silakan.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik langkah kaki calon juara meniti asa di Popda Sulawesi Tengah 2026 bersama Miftahul Jannah.
3: Ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 2026 siap kembali digelar di Sulawesi Tengah. Pesta olahraga tahunan tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 hingga 29 Agustus tahun ini. Ajang ini selalu menjadi momentum yang dinantikan oleh para atlet pelajar di kabupaten dan kota. Popda bukan hanya sekedar wadah bagi pemerintah daerah untuk menjaring bibit unggul, namun juga menjadi ajang pembuktian bagi para atlet untuk merebut tiket mewakili Sulawesi Tengah pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas 2027 mendatang. Penyelenggaraan Popda Sulawesi Tengah ke-24 ini bukan tanpa tantangan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, para panitia pelaksana harus memastikan agar pesta olahraga ini tetap berjalan maksimal. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Sulawesi Tengah, Sandrina, mengungkapkan salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah meniadakan cabang olahraga bela diri. Alhasil, Popda 2026 difokuskan pada 4 cabur permainan, yaitu sepak bola, sepak takraw, bola basket, dan bola voli. Selain absennya salah satu cabur andalan tersebut, ajang Prapopnas juga ditiadakan.
4: Persiapan Popda karena kita yaitu kerjasama dengan Buol sebagai

0: tuan rumah, tapi untuk pekan olahraga pelajar daerah hanya untuk tahun ini kita yaitu hanya 4 cabang olahraga. Cabang olahraga bela diri, sebenarnya dari Popda kita ke Prapopnas, tapi karena dengan efisiensi anggaran dari Kementerian Kemenpora tidak ada anggaran untuk lakukan Prapopnas, mungkin dia langsung seleksi langsung ke Popnas di tahun 2027. Cabang olahraga permainan yaitu sepak takraw, bola voli, basket, dan sepak bola.
1: Meski dibayangi sejumlah penyesuaian, semangat mendidik para calon juara tak lantas surut. Sebagai wadah pencetak atlet pelajar berbakat, SMA Negeri Olahraga atau Smanor Tadulako terus menggembleng para siswanya. Kepala Smanor Tadulako Muhammad Yufri memastikan, hampir seluruh anak didiknya akan diturunkan membela daerah asal masing-masing. Guna memperkuat persiapan, sekolah memberikan fleksibilitas jam belajar, agar para atlet dapat berfokus pada porsi latihan tanpa harus mengorbankan kewajiban akademik mereka.
2: Nah, terkait dengan itu, kami teman-teman pelatih di sini sudah menyampaikan ke sekolah terkait dengan latihan tambahan bagi anak-anak yang ikut POPDA, anak-anak yang ikut PORPROF. Nanti proses pembelajarannya itu menyesuaikan apakah penugasan atau apa dan seterusnya. Jadi memang hampir juga semua anak-anak binaan kami di sini akan turun.
1: Sementara itu, dari pihak penyelenggara, pemerintah Kabupaten Buol terus mematangkan kesiapan para atletnya. Kepala Dispora Buol, Purnomo Mener, menegaskan, status sebagai tuan rumah adalah sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang besar. Untuk itu, Buol menjadi satu dari 5 daerah yang siap berlaga di seluruh nomor pertandingan dengan target menyapu bersih medali. Pemusatan latihan pun telah digenjot sejak awal tahun guna memastikan fisik dan mental para atlet berada di performa puncak.
3: Kemarin setelah liburan sekolah, kita sempat lakukan TC awal full kepada seluruh atlet, kemudian kita lakukan juga uji tanding kemarin sempat di Gorontalo, dan saat ini kita mulai masuk untuk TC berjalan. TC berjalan itu ada sebagian yang di luar kecamatan Biawa atau kecamatan kota itu kita tinggalkan di asrama, yang lainnya masih di rumah masing-masing. Itu latihannya pagi sore, kemudian insya Allah pada tanggal 18 Agustus akan masuk full kembali untuk pemusatan latihan sampai dengan kegiatan pertandingan.
1: Tak hanya dari sisi atlet pelajar daerah, kesiapan infrastruktur dan akomodasi kontingen juga terus diperkuat. Purnomo menuturkan pengadaan stadion baru sebagai sarana pertandingan nanti ditiadakan dan dialihkan pada perbaikan stadion yang sudah ada. Proses rehabilitasi venue pertandingan telah menunjukkan progres signifikan, mencapai 50% hingga 70%, dan ditargetkan rampung pada awal Agustus ini.
3: Progres pekerjaannya sudah sekitar 50-70%, dan ada beberapa yang belum harus butuh waktu lagi, karena seperti stadion itu terkait ruang ganti pemain itu lagi diperbaiki kembali, dan insya Allah sesuai dengan pemaparan disampaikan oleh Kadis PUPR itu diperkirakan awal Agustus sudah akan rampung untuk berkaitan dengan venue pertandingan.
1: Pada akhirnya, pekan olahraga pelajar daerah bukan sekedar ajang perebutan medali di atas kertas. Di balik peluh dan lelah ratusan atlet yang bertanding, ada komitmen tinggi untuk membuktikan diri. POPDA adalah salah satu anak tangga bagi para atlet daerah untuk melangkah lebih jauh menuju panggung nasional. Dengan persiapan yang matang, mereka membawa satu keyakinan bahwa keringat dan dedikasi takkan pernah mengkhianati hasil di lapangan.
4: Demikian paket feature produksi RRI Palu yang telah kami hadirkan untuk sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kembali ke rekan kami, Randy. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas dari RRI Palu. Dan pendengar, news feature dari RRI Palu tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita sore hari ini di Gema Saripati Maju, RRI Pro 1 Sewilayah 4, Makassar Kendari Palu, Mamuju Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi kami hadirkan di ruang dengar Anda beberapa persembahan sebelum kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran. Sebelum kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Di hari ini kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar di pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Negara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Makassar sore ini.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: karena waktunya Anda ada di ruang rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Mansur, selamat kami di Pro 1 RRI Makassar. Akan ada informasi dan inspirasi. Kami update informasi Anda dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T rampung pekan ini. Target dipercepat dari rencana awal yang diperkirakan selesai dalam 1 bulan. Keputusan diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan wilayah 3T menjadi prioritas pelaksanaan program. Percepatan dilakukan karena wilayah tersebut memiliki tantangan akses sekaligus angka stunting yang relatif tinggi. Pemerintah juga hampir menuntaskan sinkronisasi data penerima manfaat MBG, data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Badan Gizi Nasional kini telah terintegrasi. Untuk mengupdate informasi Anda, pendengar dapat melalui portal berita kami rri.co.id. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: Makassar sore ini.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dalam Kiprah Sulsel. Kami akan menghadirkan informasi untuk Anda terkait dengan pertanian modern. Seperti apa pertanian modern dan apa perbedaannya dengan pertanian konvensional yang selama ini kita ketahui? Kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Makassar sore ini

Pendengar masih bersama kami dalam Kiprah Sulsel. Kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan pertanian modern. Ini merupakan salah satu pendekatan budidaya tanaman dan juga pengelolaan lahan yang menggabungkan teknologi digital, mekanisasi canggih, serta data presisi untuk meningkatkan efisiensi dari hasil panen. Tentunya dalam pertanian modern menggunakan beberapa teknologi utama, diantaranya adalah precision agriculture atau pertanian presisi dengan menggunakan sensor tanah, GPS, dan IoT untuk memantau kelembapan, kadar hara, serta kebutuhan air secara spesifik di tiap titik lahan. Selain itu menggunakan drone dan juga citra satelit untuk pemetaan area tanam, pemantauan kesehatan tanaman, hingga penyemprotan pupuk cair dan pestisida secara otomatis. Selain itu, pertanian modern juga menggunakan teknologi smart greenhouse dan juga control environment, yang mana pengendalian suhu, kelembaban, dan pencahayaan menggunakan sensor otomatis agar tanaman tumbuh optimal tanpa pengaruh cuaca luar. Dan tidak hanya itu pendengar, metode tanam tanpa tanah ataupun hidroponik dan aeroponik yang menghemat pemanfaatan air hingga 90% merupakan teknologi dalam pertanian modern dan mampu untuk meminimalkan kebutuhan lahan horizontal. Ada beberapa perbedaan ya terkait dengan pertanian tradisional dan juga pertanian modern. Seperti apa pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
5: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
5: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan pertanian modern dan juga pertanian tradisional ataupun konvensional, dilihat dari landasan dan juga keputusannya. Untuk pertanian tradisional dilandaskan atas intuisi, kebiasaan, dan juga perkiraan cuaca. Sementara untuk pertanian modern, berdasarkan atas analisis data presisi dan juga sensor serta AI. Kemudian untuk penggunaan air, pertanian tradisional masih menggunakan irigasi terbuka yang berisiko pemborosan tinggi. Sementara untuk pertanian modern, menggunakan irigasi tetes dan juga sistem tertutup yang hemat hingga 90%. Sementara itu, pendengar, untuk penggunaan pupuk ataupun pestisidanya, pertanian tradisional penyebarannya merata ke seluruh lahan. Sementara untuk pertanian modern, penyemprotan terukur sesuai kebutuhan titik lahan. Dari segi efisiensi lahan, kebutuhan lahan horizontal yang luas ini diperlukan untuk pertanian tradisional. Sementara untuk pertanian modern membutuhkan lahan yang vertikal dan juga optimalisasi lahan sempit. Selain itu, untuk tenaga kerjanya sendiri, pendengar, pertanian tradisional intensif menggunakan tenaga fisik, sementara pertanian modern terintegrasi dengan mekanisasi dan juga kontrol digital.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Menurut kalian, momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan? Kalau gue, pas kuota internet tiba-tiba habis. Relate kan? Bayangin deh, lagi janjian sama orang, terus mau kirim lokasi, kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal klik check out, malah internet putus. Belum lagi listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi gak bisa akses aplikasi. Duh, panik banget. Untungnya, sejak pakai smartfriend, kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah gak bikin khawatir lagi. Soalnya, meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi, gak ada lagi drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk, pakai smartfriend, kuota nonstop, mulai dari 20 ribuan aja. Internet tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana Smartfren di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng Smartfren. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni Sekolah Menengah Atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya. Namun, juga terpesona oleh kemajuan barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro, serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo, yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana, Minke melihat sendiri bagaimana Nyai Ontosoro, meskipun hanya seorang nyai, mampu mengelola bisnis yang lebih baik daripada banyak orang Eropa. Ia belajar banyak tentang kehidupan, keadilan, dan martabat dari Nyai Ontosoro. Hubungan antara Minke dan Annelies semakin dalam, dan mereka akhirnya menikah secara adat tanpa restu dari keluarga Minke yang berpandangan priayi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah muncul ketika keluarga Sah Herman Melema dari Belanda datang untuk merebut hak waris dan mengklaim Annelies sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Annelies tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bengisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Annelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga Sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. Perpisahan Minke dan Annelies. Annelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas.
1: Dan sinergisitas pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi termasuk media massa menjadi syarat mutlak di Kalimantan Barat ini untuk melakukan upaya pencegahan sampai upaya penanggulangan. Makanya kita sudah selain menetapkan status upaya antisipasi karhutlah di Kalbar itu.
0: Hak-hak bangsa, peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minke dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Di hari kemerdekaan Indonesia yang penuh semangat ini, mari kita simak sebuah tradisi unik dan penuh makna dari Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat suku Bugis yang selalu digelar di setiap bulan Agustus bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Tradisi itu bernama Malanca, yang berarti adu betis atau adu kekuatan tulang kering. Malanca bukan sekedar permainan atau lomba, melainkan bentuk ungkapan syukur atas panen raya dan penghormatan kepada leluhur, khususnya Paman Raja Goa Sultan Alauddin yang makamnya terletak di Galarang Moncongloe, tempat tradisi ini biasanya digelar. Dalam tradisi ini, para pria dibagi menjadi dua tim, masing-masing berisi dua orang. Mereka saling mengadu kekuatan betis dengan cara menendang di bagian kaki atas tumit yang disebut ganca-ganca. Tiap peserta mendapat dua kesempatan untuk menendang, dan pertandingannya bisa berlangsung selama 4 jam dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Yang menarik, Malanca bukanlah sebuah perlombaan untuk mencari pemenang, melainkan sebuah simbol solidaritas, gotong royong, dan patriotisme masyarakat suku Bugis. Sebelum permainan dimulai, ritual doa dan ziarah ke makam leluhur dilakukan untuk memohon kelancaran dan keberkahan. Setelah itu, diadakan makan bersama sebagai wujud kebersamaan antar warga. Peran perempuan yang menyiapkan hidangan khas daerah juga sangat penting dalam menjaga kehangatan dan kekeluargaan selama acara. Melalui Malanca, kita diajak untuk mengingat pentingnya kerja keras, kekeluargaan, dan rasa syukur atas hasil panen dan perjuangan leluhur yang telah menjaga daerah ini. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya yang terus dilestarikan sebagai cermin nilai luhur masyarakat Sulawesi Selatan pada momen kemerdekaan. Itulah keunikan tradisi Malanca dari Sulawesi Selatan, sebuah kebanggaan lokal yang turut memperindah warna Indonesia dan terus terjaga dalam setiap langkah kita.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berbicara terkait dengan pertanian modern, tentu ada beberapa manfaat dan juga tantangan dalam penerapannya. Dari segi manfaat, efisiensi biaya operasional dalam meminimalisir pemborosan air, pupuk dan juga bahan kimia. Kemudian ada juga meningkatkan hasil dan kualitas panen dengan meminimalisir risiko gagal panen akibat serangan hama atau perubahan cuaca. Tidak hanya itu, pendengar, manfaat dari industri, maksud kami dari pertanian modern ini dapat menjaga struktur tanah dan juga mengurangi jejak karbon usaha tani. Akan tetapi, pendengar, dalam penerapannya terdapat beberapa tantangan, di antaranya biaya pengadaan perangkat IoT, drone dan infrastruktur greenhouse yang cukup besar. Selain itu juga membutuhkan peningkatan kapasitas SDM atau petani dalam mengoperasikan perangkat lunak dan analisis data. Selain itu, keberadaan sinyal internet di daerah pelosok atau pedesaan juga menjadi syarat mutlak konektivitas sensor IoT. Pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita untuk malam hari ini dalam Kiprah Sulsel. Saat lagi kita bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita Nasional. Saya Dwi Kartika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, APN integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenagaan nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti

0: Rekan Kemenko Pangan mendorong Silvo Fishery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
1: Pengembangan budidaya perikanan berbasis Silvo Fishery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak Silvo Fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem Silvo Fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
2: Ini melihat bahwa keberadaan baik sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumatera. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya selasih itu bisa dimadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kegiatan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
1: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
3: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sudah mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu antara integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi
1: di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros Andi Indrajaya As-Sa'ad mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
4: Budidaya bandeng intervensi adalah contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
1: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Idwansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
6: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
7: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
5: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
8: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
9: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
8: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
9: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil. Kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
10: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan
9: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
11: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
12: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
13: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
12: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
11: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rusuh. Tapi saya menerima janji tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya. Kemudian di jawab saya.
12: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
14: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
15: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
14: 4 miliar.
15: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
14: Dari
16: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
14: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya nggak ngomong bahwa itu untuk ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu. Atensi makanya dia minta siapa? 500.
17: Atensi untuk siapa?
14: Untuk orang dalam itu.
17: Yang disebut ini?
14: Ya,
17: Pak Heri Susanto?
14: Dia sebut begitu.
17: Pak Heri yang disebut?
14: Iya.
17: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
14: Nggak pernah.
17: Pernah bertemu?
14: Nggak pernah.
17: Tidak?
14: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal.
17: Lukman?
14: Malah dia kenal, iya.
16: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
18: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas, yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok, menerima rumah sebagai hadiah dan rumah itu nggak terjadi, nggak ada, saya masih tinggal di rumah saya.
16: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Being a large country and I would say being the
20: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
21: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
20: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC US Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
22: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner dari pihak keamanan. Menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari sektor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, kali ini kembali bersama Anda, saya Mori Hermalasari, akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda sebuah program kajian Islam nih, di mana kita akan belajar Al-Quran, Tahsin, Surat Asy-Syams dan penjelasannya. Dan kali ini kita akan hadirkan narasumber seorang dai dan pengajar di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Iman Asim Makassar, dengan narasumber kami Hasrullah Hamid STHI. Dan untuk itu pendengar, jangan kemana-mana karena kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda sebuah kajian belajar Al-Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan nikmat hingga malam ini. Pendengar Pro 1, kami hormati dan senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Belajar Al-Quran. Dan tentunya pada malam ini kita mempunyai kesempatan bersama-sama untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran mulai dari pembahasan, yaitu tentang tahsin, surat Asy-Syam dan penjelasannya. Melalui kajian ini kita tidak hanya belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid, tetapi juga memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam surat Asy-Syam agar dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar telah hadir bersama kita di ruang dengar Anda melalui media Zoom kami bersama narasumber kita malam ini, Ustadz Hasrullah Hamid STHI DAI sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al Iman Hasyim Makassar. Kami akan menyapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Belum ada suaranya.
0: Baik, apakah sudah terdengar Pak Ustadz?
1: Oh iya, sudah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Bagaimana?
0: Alhamdulillah, di sini juga baik Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih telah berkenan hadir memenuhi kajian kita di malam hari ini tentang belajar Al-Quran dan sudah memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu di malam hari ini. Dan untuk itu Pak Ustadz, kami akan mempersilakan kepada Pak Ustadz memberikan kajian belajar Al-Quran di malam hari ini. Kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة والسلام على من قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، الحمد لله، di malam yang penuh berkah ini kita kembali di program yang luar biasa, Mozaik Islami, program yang penuh keberkahan karena membahas tentang Al-Quran. Jadi setiap sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Ya. Insyaallah malam ini kita akan tahsin surah Asy-Syams dan penjelasannya. Sebelum ke surah Asy-Syams, kita tahsin dulu surah Al-Fatihah. Saya selalu mengulang-ulang surah Al-Fatihah karena Al-Fatihah ini adalah rukun, salah satu rukun dari solat.

A-nya jangan terlalu dibuka. A, tapi A. Ha, ha, tenggorokan. Kemudian dalnya di du. Alhamdu lillahi rabbil a. Huruf ainnya diperjelas di tengah tenggorokan. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Hanya harus seimbang. Ha yang pertama, Ar-Rahmanir-Rahim.

Ma, jangan terlalu dibuka. Ma, tapi ma. Ma liki. Kanya berdesis sedikit. Ada angin, ada hamas sedikit. Maliki. Kemudian matnya panjangnya jangan terlalu panjang. Maliki, maliki. Kemudian yaumi. Jangan yau u, yaumi. Maliki yaumid.

Iyyaka ditekan, iyyaka, kanya ada hamasnya sedikit, ada desisnya sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.

Wadhu, kemudian ha. Wadhuha ha. Ya. Jadi jangan terlalu dibuka ha, tapi

huruf A-nya wal qamari I, harus jelas I, jangan samar-samar. Kemudian huruf la, iza, jangan kasar, za, sedikit sekali, za, ujung lidah, za, li, lu, bal, iza, iza. Kemudian ta, ta, ada hamasnya juga sedikit, ada anginnya, keluar sedikit, ta, ta, ta, jangan terlalu kasar, ta, ta, la, tapi diperhalus, ta, ta, la, ha. Kemudian hanya harus jelas juga.

perhatikan di sini wanna ditahan dua harokat dongungnya wannahari idza, ingat huruf idzanya sedikit saja, idza jallaha, hanya harus jelas.

matnya dijaga, sepanjangnya dijaga harokatnya. Wassamai, panjangnya 4 atau 5. Wama, panjangnya 2, 2 harokat. Banaha, banaha. Ya. Kita lanjut.

ardi, ya, ro-nya ditebalkan, ya, ardi. Kemudian po, po diper

Perhatikan di sini wa nafsiu, dengungnya ke hidung. Ya. Jangan di mulut semua, wa nafsiu, tapi ke hidung juga. Wa naf, fanya harus jelas. Nafsi. Nafsi. Kemudian wa nafsiu, ditahan. Wa nafsiu wa ma sawwaha.

Ya, jadi waqad khaba. Waqad khaba man dassaha.

Kita lanjut ayat berikutnya. Jadi setelah Allah bersumpah dengan makhluknya, pindah ke tentang kisah-kisah.

Salah satu ciri Fawatihus Suwar atau pembuka surah-surah adalah Allah bersumpah ya, dengan makhluknya. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, yaitu waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengelilinginya atau mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghsyaha, demi malam apabila

samai wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya. Pembinaannya artinya yang sangat menakjubkan. Ya. Wal ardi wa ma tuhaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan kepadanya, kepada jiwa kita, fujuraha wa taqwaha, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Jadi Allah memberikan kita pilihan, apakah kita mau berbuat fujur, kejahatan, atau ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Kadzabat Tsamud bi tawaha, kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, karena mereka zalim. Idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqayaha, lalu utusan Allah yaitu Nabi Saleh berkata kepada mereka, naqatallahi wa suqayaha, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Artinya jangan diganggu-ganggu. Fakadzabuhu fa'aqaruha, kaum Nabi Saleh ini kadzabuhu fa'aqaruha, mereka mendustakan Nabi Saleh, bahkan mereka menyembelih binatang tersebut, unta betina tersebut. Oleh karena itu, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, Allah membinasakan mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, karena dosa mereka. Fasawwaha, dan mereka diratakan dengan tanah. Wala yakhafu uqubaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Jadi ayat ini mengandung sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sumpah-sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menginformasikan kepada kita bahwa Allah memberikan kita dua potensi, yaitu potensi baik dan potensi yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Kemudian qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Ya. Dengan banyak-banyak berzikir, amal soleh, menjauhi akhlak yang buruk. Ya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum Tsamud ini mendustakan Nabi Saleh karena kesombongan mereka, sehingga bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu Qadar bin Salif, untuk membunuh unta betina mukjizat dari Allah. Jadi ada salah satu kaum Nabi Saleh membunuh unta tersebut. Kemudian Nabi Saleh telah memperingatkan agar tidak mengganggu unta dan jatah air minumnya. Akan tetapi mereka tetap membunuh unta tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meratakan dengan azab yang sangat pedih. Ya.
Jadi inilah tahsin surah Asy-Syams dan sedikit penjelasan tentang

0: masih lanjut atau sudah selesai?
1: Baik, Pak Ustadz, kita sudah terbatas waktu. Mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan di minggu depan, Pak Ustadz.
0: Oke, insya Allah. Iya. Oke, sebagai penutup, sekali lagi marilah kita bersihkan jiwa kita dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, berakhlak dengan akhlak yang baik. Jangan mengotori hati kita dengan perbuatan maksiat, mengganggu orang lain, pikiran-pikiran yang negatif yang membuat kita, hati kita menjadi kotor. Cukup sekian untuk malam ini karena kita terbatas oleh waktu. Masih banyak yang mau disampaikan tapi kita terbatas oleh waktu. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Pro 1 RRI Makassar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Belajar Al-Quran malam ini telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah berbagi ilmu pembelajaran yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan Pak Ustadz dan pahala yang berlipat ganda. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh pendengar yang masih setia mendengarkan kami. Dan semoga kita belajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Saya Mori Hermalasari, pamit undur diri bersama rekan Z di meja operator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 masih bersama kami di Makassar malam ini. Kali ini kami akan hadirkan drama radio yang diproduksi oleh RRI Samarinda, di mana kali ini dengan judul drama Kita Nggak Sendirian. Dan pendengar, kira-kira pembahasan drama kita malam ini yang dimaksud Kita Nggak Sendirian ini seperti apa? Mari kita simak bersama siaran drama radio dan menikmati drama yang ada di malam hari ini.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: sadar gak Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara, Dara.

0: Kamu jujur aja, kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget, seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah, bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab aku gak apa-apa, padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: sakit. Biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan. SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: seseorang hancur bukan masalahnya.
1: Tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: Pendengar, kali ini kami akan hadirkan seperti biasa di ruang dengar Anda ngobrol bareng komunitas, dan kali ini kita akan ngobrol kembali dengan komunitas muda bergerak Sulawesi Selatan. Dan di sini sudah ada narasumber dari komunitas muda bergerak Selatan bersama Muhammad Al Faizal, lalu ada Muhammad Alif dan Baso Arfiansa. Dan tentunya perbincangan yang seru ini akan dibantu bersama rekan kami Irsan Saputra. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama obrolan seru di malam hari ini dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Sampai Anda kembali dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94.4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

selaku founder Rumah Baca Nafasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan dimanapun Anda berada. Yang baru dengan Anda kembali di edisi

setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94.4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sulawesi Selatan ada Muhammad Alif. Sulawesi Selatan ada Muhammad Alif juga. Halo. Halo Kak Alif.
1: Halo Kak.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, selain Kak Alif juga ada teman-teman lainnya. Ada Sekretaris DWP Muda Bergerak juga, ada Muhammad Al-Faizal Rahman Putra. Saya panggilnya apa ini?
2: Faiz.
0: Faiz aja?
2: Iya.
0: Oke deh. Ada Kak Faiz, terus juga ada Baso Arfiansyah. Ini ketua, wakil ketua DWP Muda Bergerak Sulawesi Selatan. Saya panggilnya Kak Baso atau Kak? Kawas aja. Oke deh. Makasih banyak lah sempat hadir semuanya teman-teman untuk mengenalkan kepada pendengar-pendengar kita seputar tentang Komunitas Muda Bergerak Sulawesi Selatan. Kenal lebih jauh dulu deh. Komunitas Muda Bergerak Sulawesi Selatan, pengen tahu, saya ke ketua dulu deh. Kalif, Muda Bergerak sebenarnya apa sih? Boleh dikenalin enggak, Tabe?
1: Sebenarnya kayak Muda Bergerak ini organisasi sayap juga, Kak. Mm-hmm. Dia organisasi sayap dari Gerakan Rakyat. Mm. Di mana Gerakan Rakyat itu salah satu ormas dari simpatisan capres kemarin dari Pak Anies Baswedan. Nah, kebetulan nanti kita ini bakalan buat yang namanya sebuah struktur yang mengarah ke partai. Cuman kami di Muda Bergerak itu salah satu sayapnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu sih Kak, paling
0: okay. Partainya. Kegiatannya apa aja akhirnya Muda Bergerak dan sejak kapan terbentuk di Sulawesi Selatan?
1: Kalau terbentuk di Sulawesi Selatan kita baru di bulan 7 kalau nggak salah. Mm-hmm. Dan programnya kemarin kita buat sosialisasi dan kerja bakti, terus buat dialog tentang kepemudaan semua, Kak. Mm-hmm. Intinya programnya kita itu lebih ke yang berdampak ke masyarakat, tentang perubahan-perubahan juga, dan ya apa ya, maksudnya lebih ke apa namanya, aksi-aksi.
0: Oke, okay, gitu. Aksi bagaimana bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat.
1: Betul.
0: Oke, okay. Di bulan Juli ya, berarti 2025 kemarin,
1: 25.
0: Terbentuk di Sulawesi Selatan. Nah, yang pertama kali menginisiasi terbentuknya di Sulawesi Selatan itu siapa saat itu, Bang Alif?
1: Saat itu saya ditawari juga sih sebenarnya. Ditawari sama ketuanya Gerakan Rakyat. Terus dia tanya, siap enggak jadi Muda Bergeraknya, si formatur Muda Bergerak. Saya bilang, ya namanya kita anak muda ya, anak muda Sulsel ini enggak mau, harus bisa. Oh iya Pak, bisa Pak. Akhirnya saya panggil teman-teman, ayo kita bikin Muda Bergerak Sulsel ini lebih besar lagi.
0: Lebih besar lagi. Oke. Okay. Ke selama terbentuk di bulan Juli 2025 terbentuklah salah satunya teman-teman yang ada di sini.
1: Betul.
0: Apa, kenapa akhirnya teman, saya mungkin ke teman-teman dulu ya, ya saya ke wakil ketua. Apa iming-imingnya ketua ya? Tiba-tiba dijebak ini atau seperti apa sebenarnya ada ceritanya, Tabe?
3: Kalau saya sebenarnya tiba-tiba juga. Saya jujur belum pernah ketemu sama beliau. Cuman saya tertarik dengan pertama namanya.
0: Okay.
3: Muda Bergerak.
0: Muda Bergerak.
3: Walaupun umur sudah berumur, tapi tetap kita harus tetap muda. Kayak gitu saya. Jadi saya tertarik karena pertama gerakan-gerakan perubahan itu memang yang kita butuh, apalagi anak muda.
0: Betul.
3: Kayak gitu sebenarnya. Jadi saya ya akan selama itu bermanfaat untuk banyak orang. Insyaallah
0: kita diterima
3: amanahnya.
0: Bismillah. Kalau Pak Sek itu gimana ceritanya gabung di Muda Bergerak? Kan maru banget ya Juli 2025 nih. Betul. Itu gimana ceritanya Pak Sek?
2: Cerita dari saya itu pribadi dari hasil cetan.
0: Oh jadi
2: hasil cetan. Nah, ketua ini sudah lama mi berteman waktu SMA kalau enggak salah. Lama belum kecetan, tiba-tiba di chat, ayo kita nongki di CK.
0: Oke. Okay.
2: Waktu itu
0: bagus ini masuk-masuknya.
2: Iya betul. Waktu itu saya nongki di CK datang, karena baru juga ketemu, sudah lama-lama.
0: Lama bikin ceritanya toh, baru lagi si Buntul, oke. Okay.
2: 6 tahun itu baru ketemu lagi, 6 tahun, 5 tahun lah. Terus dia chat, ayo nongki ke CK, saya datang. Nah, dia langsung bilang, Faiz, ada ini, organisasi sayapnya Anies Baswedan.
0: Oke.
2: Nah, apa itu mudah bergerak? Nah, dan saya itu sebagai ketuanya.
0: Oke. Okay.
2: Dan saya ini berharap Faiz ini bergabung sebagai sekretaris saya. Bagaimana ini?
0: Tiba-tiba
2: ini. Baik, kenapa ini? Bagaimana ini programnya? Kan ini baru.
0: Yeah.
2: Apa yang harus kita lakukan? Intinya dia katakan bahwa mudah bergerak ini adalah salah satu bentuk nyata sebagai anak muda untuk membuatkan program-program yang berdampak untuk masyarakat.
0: Okay, bilang,
2: yeah. Ah, itu tertarik.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya
0: itu
2: siap.
0: Bagus.
2: Nah, itu bagus.
0: Maksudnya.
2: Dan ada kopinya. Itu kak.
0: Oke. Jadi gara-gara itu sebenarnya.
2: Nah, itu.
0: Jadi kayak okelah kita coba begitu ya.
2: Coba.
0: Selama ini bisa berdampak untuk masyarakat dan juga anak muda. Saya ke ketua kembali. Susah gak sih kumpulin? Karena kan kalau kita bilang mau memulai dari awal, apalagi masih baru sekali, kan yang paling susah itu ngumpulin kor-kornya dulu ini, awal-awalnya. Itu bagaimana caranya nih, Pak Ketua saat itu akhirnya bisa mengumpulkan teman-teman yang lain?
1: Yang pertama pasti yang dekat-dekat dulu kan, yang teman-teman dekat saya tawari, salah satunya Faiz. Ada beberapa juga yang menolak sebenarnya kak.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Bisa dibilang kategori anak muda yang apatis ya. Takutnya nanti dia bilang, oh nanti arahnya ke politik tok saja. Oh ternyata enggak. Mudah bergerak itu kita semua elemennya, semua topik, mau sosial, mau hukum, mau politik, mau ekonomi atau apa. Kita masuk semua.
0: Oke.
1: Okay. Nah.
4: Kami mengubah hari ini dengan
1: Dapat teman-teman yang lain, ya kita campaign sosial medianya yang diperkuat.
0: Diperkuat saat itu. Awalnya ada berapa orang sih pertama kali akhirnya menggerakkan mudah bergerak di Sulawesi Selatan?
1: Lima kalau enggak salah.
0: Lima
1: orang.
0: Cukup berani sekali Pak Ketua kita saat itu ya. Lima orang dan kita goyangkan ini.
1: Ya, mungkin kira-kira begitu.
0: Kurang lebih seperti itulah. Saat itu
1: lima orang.
0: Terus siapa saja pada saat itu? Kita, Pasek.
1: Pasek, ada Ustadz Hasbi Baharudin yang Ustadz viral itu.
0: Iya.
1: Nah itu. Terus saya dapat dua orang lagi dari online.
0: Dari Instagram. Saat itu,
1: dari Instagram.
0: Oke, okay. Ana Makassar Sulawesi Selatan semua juga.
1: Makassar semua.
0: Oke, okay. Nah saat terbentuk apa kegiatan pertama kali yang akhirnya membuat mudah bergerak bisa dikenal?
1: Kegiatan pertama apa gitu kemarin? Lebih dialog ya?
0: Okay.
1: Iya, dialog pemuda.
0: Oh dialog pemuda.
1: Dialog pemuda.
0: Oh itu gimana kegiatannya kemarin tepat?
1: Kita buat dialog. Kita libatkan semua, kita kasih undangan semua komunitas-komunitas anak muda.
0: Iya. Yeah.
1: Terus kita buat juga Instagramnya. Pokoknya semua isu-isu apapun itu kita angkat di Instagram.
0: Oke.
1: Okay. Dan jadinya ya kayak sekarang.
0: Wah.
1: Sampai terbentuk di DPD-nya juga sekarang. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah kalau ngomong tentang komunitas, apalagi ini kan bergerak banyak seperti tadi dibilang sama Pak Ketua, banyak anak muda yang langsung merasa skeptis atau langsung merasa apatis kayak this is politik gitu. Yeah, anak muda sekarang entah kenapa kalau kita ada membawahi ada sayap A dan sayap B, saya kayaknya nggak tertarik deh sama politik dan sebagainya. Itu bagaimana meyakinkan saat itu Pak Ket?
1: Kalau anak muda, kalau saya paling bilang anak muda ndak ikut politik ya siap-siap saja nanti rugi ke depannya.
0: Okay.
1: Karena mau ndak mau kita bakalan bersentuhan langsung dengan politik. Kapanpun itu pasti.
0: Yep. Okay.
1: Makanya kalau ndak kita gabung mulai sekarang, ndak ikut politik dari sekarang, ya ke depannya kita jadi korbannya itu saja.
0: Okay. Jadi ikut terlibat atau kita yang dikorbankan. Yeah. Okay. Saya ke Pak Waket dulu deh. Tidak, takut sekali tidak. Pak, akhirnya saat itu memilih untuk bergabung. Sebenarnya kan banyak pilihannya, banyak pilihannya. Kalau memang sebenarnya pengen bergerak untuk masyarakat, untuk anak muda, apa yang akhirnya membuat Pak Wak-

0: Ya, belajar dari situ, lebih dekat dengan orang-orang yang selalu berpikir tentang perubahan, perkembangan dan sebagainya. Apalagi juga kan di Muda Bergerak, program-programnya juga menurut saya semua gerakan-gerakan perubahan seperti misalkan edukreasi kayak gitu ya, edukreasi kan edukatif dengan kreasi, di mana ya edukatif itu bagaimana kita bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat khususnya anak muda, kemudian kreasi bagaimana kita anak muda itu harus bisa terus berkarya, kayak gitu. Menurut saya itu yang membuat saya mau bergabung. Artinya kan saya juga butuh, sebagai anak muda juga memang saya butuh motivasi, saya butuh sosok yang bisa saya lihat gitu untuk istilahnya perkembangan diri saya juga kayak okay. Gitu.
1: Kayak gitu. Jadi sebenarnya awalnya karena rasa kagum ya, sama sosok beliau ya. Dan akhirnya melihat mencari lebih dalam, kayaknya ini gak ada ruginya dia untuk gabung.
0: Betul.
1: Begitu. Saya Pak Sek.
0: Siapa?
1: Awalnya gara-gara diajak nongki. Nah, terus ini kan akhirnya belum banyak yang tahu kan. Masih. Saat itu. Belum banyak yang tahu. Apa yang membuat yakin banget kayak oke, Mi Pahing, ayo Mi.
2: Yang membuat saya yakin dia itu memberikan saya semacam draft untuk Muda Bergerak.
1: Ada draftnya.
2: Ada draftnya kayak visi misi. Apa tujuan programnya. Saya lihat itu karena di dalam tujuan programnya Muda Bergerak ini yang pertama itu apa yang saya melihat nilai organisasinya itu transparansi.
1: Oke.
2: Okay. Transparansi terus sinergi dengan progresif. Tapi setelah itu apa ya? Ada juga yang dia bahas ini ketua mengatakan bahwa bukan cuma nilai organisasinya tetapi ada program yang kita harus bangun dari awal karena kita ini kan anak muda. Setelah kita nantinya pasti terjun ke politik. Jadi ada beberapa program yang dia tawari kepada saya atau ada draftnya seperti itu. Yang pertama itu tentang politik, yang kedua sosial masyarakat, yang ketiga hukum, yang keempat organisasi dan media kreatif seperti itu.
1: Nah, itu cukup tajam juga berarti di awal.
2: Itu tajam, itu adalah salah satu menarik ya untuk saya pribadi karena dia sudah memberikan saya
1: nasihatkan ini
2: untuk ayo bangun sama-sama ini Muda Bergerak. Apalagi nih kita anak muda itu yang selalu siap sedia. Dari kita harus bangun dari apa? Dari rakyat di bawah dulu. Nah, seperti itu.
1: Saya Pak Ketua. Paket tabe. Tadi itu kan sempat disebutkan ada nilai-nilai organisasinya ya. Ada transparansi, terus juga sinergi dan juga progresif. Itu sebenarnya apa sih? Apa maksud dari nilai organisasi transparansi, sinergi dan progresif itu?
3: Intinya Kak, kita lebih ke bagaimana caranya ini Muda Bergerak menjadi wadah buat anak-anak muda. Karena seperti yang pernah dikatakan saya kutip sama saya kutip omongannya Kak Rijal ya, Kak Rijal Jamal. Karena ada 4 kategori pemuda Kak gitu. Ada pemuda yang pintar tapi tidak peduli. Nah itulah yang dikasih bodoh-bodo. Ada pemuda yang tidak peduli tapi pintar. Nah ada juga pemuda yang tidak peduli, tidak pintar Tommy juga. Itu ini bagaimana ya?
1: Agak paling susah ini. Paling susahnya di akhir ini.
3: Kalau saya mungkin bisa dibilang bisa dikasih kumpul dulu baru dibom gitu kan. Ke Ukraina langsung. Nah, saya berharap di Muda Bergerak bagaimana caranya menjadi wadah di mana tempat kumpulnya anak muda yang peduli dan pintar.
1: Okay.
3: Itu yang saya harapkan di Muda Bergerak. Terus sedikit klarifikasi dari Pak Sek tadi. Katanya ada draftnya. Sebenarnya kita ini di Muda Bergerak itu terbentuk senasional gak? Terbentuk senasional.
1: Oke.
3: Jadi kita ini cuman di Dewan Pimpinan Wilayah di Sulawesi Selatan, salah satunya kita ini.
1: Baik, jadi sebenarnya udah dari pusat udah ada dan kita tinggal mau menggerakkan itu di Sulawesi Selatan. Nah, anak Makassar ini kan agak gimana saya bilangnya ya, halusnya kayak kepala batu lah. Tahu lah ya kalau kita Makassar dan sekitarnya kayak diajak lagi kayak ayo ngopi deh sempat traktir bagus kalau mau goyang minta Tompi dijemput lagi ya. Saya Tompa bayar Ki dijemput Tompi. Nah itu bagaimana Ki bangun itu? Saya ke ketua dulu Pak Gen.
3: Gimana Di? Kalau saya paling begini Kak, misal saya sudah ajak orang, saya orangnya simpel sekali kan, sudah saya ajak kalau

0: memang mau, ayo. Kalau enggak mau ya sudah, jangan dipaksa.
1: Ah, oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Saya percaya kalau kedepannya, misal nanti Muda Bergerak ini semakin besar, semakin bagus kedepannya, saya yakin orang-orang yang mau daftar ke Muda Bergerak, bukan lagi Muda Bergeraknya
1: yang mendatangi, tapi kita yang didatangi akhirnya.
0: Oke. Okay. Saya percayanya ke situ, Kak.
1: Oke, okay, saya ke Wakil Ketua. Ya. Nah, selaku Wakil Ketua, misinya kan akhirnya kan tidak mudah juga nih ya, untuk bisa membesarkan nama Muda Bergerak di Sulawesi Selatan, mengingat juga bagaimana karakter kita di Sulawesi Selatan itu kan cukup berbeda ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ada strategi khusus nggak sih Pak Wakil untuk bisa makin dekat dengan anak muda? Kalau tadi Pak Ketua, ya kalau saya ajak nggak mau ya susah lah, karena memang nggak ada kemauan gitu. Kalau Pak Ketua sendiri punya strategi sendiri nggak sih?
2: Kalau saya pribadi, kan kita organisasi, bagaimana kita sebagai organisasi menjadikan organisasi itu betul-betul sebagai wadah dan juga kolaborasi sebenarnya. Kita butuh kolaborasi untuk merangkul anak-anak muda. Karena tanpa kolaborasi pun kita sangat sulit juga untuk merangkul anak muda itu. Kalau kita yang terjun langsung ke anak muda mungkin agak sulit. Tapi kalau kita melakukan kolaborasi entahkah dari pemerintah setempat atau ke komunitas-komunitas sosial, mungkin itu akan lebih mudah kita untuk bergerak. Dia tidak harus masuk ke Muda Bergerak, tapi yang kita harus sampaikan, Muda Bergerak ini kan gerakan-gerakan perubahan, itulah yang harus kita tunjukkan bahwa anak muda itu bisa bergerak. Artinya aksi nyata yang dilakukan anak muda tidak harus masuk di Muda Bergerak. Intinya adalah bagaimana Muda Bergerak ini bisa menjadi wadah, menjadi inspirasi kepada anak-anak muda yang lain. Artinya yang saya tekankan di sini adalah banyak-banyak kolaborasi sebenarnya, baik pemerintah setempat ataupun komunitas atau organisasi yang bisa melibatkan banyak anak muda.
1: Oh, gitu. Jadi kan tidak harus juga gabung paling di Muda Bergerak, tapi paling tidak mau peduli sama lingkungan tak, mau peduli sama negara tak, mari sama-sama.
2: Alangkah baiknya kalau mereka bergabung. Artinya kalau dia bergabung berarti ada misi besar yang kita bawa. Kayak gitu.
1: Oke deh.
2: Saya walaupun jabatan itu singkat.
1: Iya, benar. Saya ke Pak Sek lagi deh. Pak Sek, bagaimana akhirnya menaklukkan anak muda ia ini untuk bisa terus terlibat dan juga bisa berkolaborasi?
3: Bagaimana ya? Menurut saya itu ketika kita mau menaklukkan anak muda, yang pertama itu kita membuatkan program. Program kerja. Dan yang pertama itu yang kita membuat program itu tadi kerja bakti. Kita panggil masyarakat dengan anak muda. Yang kedua itu desa mengabdi.
1: Okay.
3: Insya Allah bulan depan kita akan turun langsung dan kita panggil teman-teman anak muda untuk berkolaborasi bagaimana kita bisa membantu anak-anak yang di pelosok-pelosok seperti itu. Insya Allah itu bulan depan itu kami di sini membuat program Desa Mengabdi di Kodingareng. Di Kodingareng. Sempat teman-teman anak muda yang di luar sana mau ikut bergabung untuk mengabdi kepada masyarakat, khususnya di anak-anak anak-anak muda. Ayo kita bergabung ke Muda Bergerak dan kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk bagaimana memajukan Muda Bergerak khususnya di Sulawesi Selatan itu sendiri.
1: Wah, seperti itu, menarik. Kak. Baik, berikutnya mungkin saya akan korek kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan dalam waktu dekat ya.
3: Siap.
1: Tadi kan ada desa mengabdi, terus juga ternyata udah kerja bakti, ada kerja bakti juga. Nanti kita akan korek lebih banyak kegiatannya ada apa aja. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak juga nih pendengar. Anda juga boleh tanya-tanya kok ya. Anak muda boleh silahkan gabung lewat WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Saya istirahat sejenak, saya putar dua lagu lagi. Pendengar, Anda yang mau gabung boleh sekali lagi ya di 0821-3333-9440.

0: menemani Anda pendengar. Dan kali ini masih dengan ketiga teman-teman saya nih pendengar dari Muda Bergerak, masih ada Bang Alif selaku ketua umum dari DPW Sulawesi Selatan, dan juga masih ada Pak Sekretaris, ada juga dengan Wakil Ketua. Masih ngobrol-ngobrol seputar tentang Muda Bergerak. Nah, sepanjang tahun 2025, tadi kita kan udah cerita terbentuknya seperti apa nih Pak Ketua. Terus juga kita sudah bercerita juga bagaimana struggle awal-awalnya, terus juga apa sebenarnya visi-misinya. Nah, di 2025 ini, kemarin lebih tepatnya, itu udah ngapain aja sih teman-teman Muda Bergerak? Siapa yang bisa jawab? Pak Sek, boleh? Oh, wakil, Pak Wakil. Oke, silakan.
1: Apa itu, Pak?
0: kegiatannya, 2025.
1: 2025, iya. Kemarin kita itu tadi memperkuat DPD, memperkuat DPD di ada beberapa DPD yang sudah terbentuk.
0: Iya.
1: Salah satunya Goa, Palopo, Bulukumba.
0: Wow.
1: Bulukumba sudah di Bulukumba. Baru kalau Bulukumba, iya. Bulukumba terbaru di.
2: Bulukumba paling baru.
1: Iya. Bulukumba, Maros sudah.
2: Maros sudah.
1: Maros. Intinya kita DPD-DPD terdekat dulu, yeah. Karena kan istilahnya mau tidak mau kita di DPW ini rata-rata dari Makassar,
0: yeah.
1: Ya, meskipun sebagian ada juga yang dari Luwu,
0: yeah.
1: Bidang organisasi
2: ada.
1: Ya, dari Luwu. Nah, jadi kita DPD terdekat dulu, setidaknya kita mau istilah kita snack dulu, Muda Bergerak, aksi nyatanya. Kemudian program kemarin itu ada dialog kepemudaan,
0: iya.
1: Dengan tema Muda Bergerak Indonesia Hebat.
0: Wow.
1: Jadi sebenarnya memang dialog itu kan tujuannya kan Indonesia kan menginginkan Indonesia emas itu 2045.
0: Iya.
1: Sedangkan di 2029 itu diprediksi kurang lebih 55% penduduk Indonesia adalah anak muda.
0: Okay.
1: Gimana nanti kalau 2045? Nah, makanya program itu yang masih berjalan. Nah, nanti mungkin dilanjutkan nanti ke 2026-nya. Gitu.
0: Oke, okay. Saya pakai Pak Sek lagi deh. Nah, Pak Sek, ada dialog tadi, terus juga sepanjang 2025 kemarin memang difokuskan bagaimana membangun pondasi dari Muda Bergerak yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk daerah-daerah, ya, jadi di Goa, di Maros, terus juga di Bulukumba tadi, ya, di Bulukumba juga dan beberapa daerah lainnya. 2026 udah kepikiran gak nih Pak Sek? Kan biasanya nih paling sibuk kalau bukan Pak Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris. Ujung-ujungnya Pak Ketua punya ide, lemparnya ke Sekretaris gitu.
2: Lemparnya ke Wakil Ketua.
0: Begitu. Oke, baik. 2026 akan ngapain aja nih teman-teman dari Muda Bergerak nantinya?
3: Muda Bergerak nantinya di 2026 ini, yang terpenting kan ada beberapa yang sudah hadir di DPD Sulsel itu. Yang pertama itu harus ke memang semua yang masuk di Sulawesi Selatan itu punya DPD.
0: Okay.
3: Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi ada program yang kita buat semacam mengabdi kepada masyarakat.
0: Yeah.
3: Terus buat dialog kepemudaan. Yang kedua, buat semacam UMKM, seperti itu, kegiatan-kegiatan seperti itu.
0: Yeah.
3: Yang ketiga itu, yang keempat itu, pemberdayaan ekonomi atau lingkungan masyarakat.
0: Wow.
3: Seperti itu. Yang itu yang kita fokuskan. Tapi yang kita fokuskan sekarang ini, itu tadi yang
0: mengabdi.
3: Ya,
0: yang desa mengabdi.
3: Desa mengabdi.
0: Yeah.
3: Nah, desa mengabdi ini adalah salah satu program unggulan kami, karena bulan ini kami susun, terus bulan depannya kami akan terjun langsung ke Kodingareng, dan satu harapan kami juga, kami dari Muda Bergerak membuka donasi, untuk pengadaan pembuatan tempat sampah, seperti itu. Jadi saya harap kepada teman-teman Sulawesi Selatan,
0: yeah,
3: untuk bersinergi lah,
0: bisa berpartisipasi,
3: bergotong royong kepada kami, seperti itu.
0: Baik, saya ke Pak Ketua lagi. Pak Ketua, kenapa akhirnya dipilih Kodingareng? Apa sebenarnya alasan terpilihnya?
2: Sebenarnya begini, Kak. Saya punya beberapa teman di sana.
0: Iya. Yeah.
2: Terus banyak yang chat, bisa enggak ini kita dibantu di sini pengadaan tempat sampah, atau minimal kita sosialisasikan bagaimana ini sebenarnya masalah sampah di Kodingareng. Akhirnya di situ saya kayak, oh iya, kenapa enggak saya pakai Muda Bergerak saja untuk ke sana? Mumpung ada ini Muda Bergerak, ada wadahnya, kenapa enggak langsung digas? Dan bisa saja itu rencananya sebenarnya di bulan depan, di Februari. Cuman melihat dari urgensinya, mungkin bisa saja akhir bulan Januari.
0: Kalau bisa dipercepat, kenapa enggak begitu ya? Oke, baik. Kalau misalnya pengen kenal lebih jauh, terus juga pengen berdonasi dan sebagainya, info lebih lanjutnya bisa dilihat di mana ini, Pak Ketua?
2: Boleh di Instagramnya kita ini.
0: Boleh
2: di
0: apa?
2: Di Muda Bergerak Sulsel.
0: Di app Muda Bergerak Sulsel. Itu Sulsel aja ya, bukan Sulawesi Selatan ya?
2: Sulsel.
0: Muda Bergerak Sulsel. Oke, di sana kan di-update banyak tentang kegiatan-kegiatannya?
2: Iya, pasti.
0: Oke, siapa aja yang boleh ikut nantinya nih?
2: Bebas sih, Kak. Semua orang bisa.
0: Oh, boleh? Boleh.
2: Yang penting enggak lihat umur juga kita. Oh,
0: baru saya bilang. Baru saya bilang kayaknya agak susah kayaknya.
2: Enggak. Justru siapapun yang mau, ayo.
0: Oke.
3: Itu tadi saya mengatakan bahwa yang anak muda, ayo gabung bersama kami.
0: Siapapun itu anak-anak boleh. Berarti komunitas manapun juga boleh berpartisipasi, sama-sama kita bergerak untuk
3: sama-sama
0: ini.
3: Bergerak.
0: Iya, karena beberapa waktu yang lalu, tahun lalu di 2025, di akhir tahun kemarin, Irsan sempat ngobrol juga dengan Kadis Lingkungan Kota Makassar. Ternyata memang Makassar kan, Kodingareng masih masuk Makassar juga, itu Makassar memang darurat sampah. Dan memang ini perlu diperhatikan berarti. Dan teman-teman dari Muda Bergerak ini udah mulai concern ke sana untuk bisa bagaimana, karena mereka kan juga akhirnya butuh pengolahan yang tepat, terus juga bagaimana ngajarin mereka sampah itu dibuangnya harus kayak bagaimana dan sebagainya. Nah, ini hal yang menarik. Siapa aja boleh ikut tadi udah dijawab. Terus kalau misalnya pengen berdonasi juga itu gimana caranya, Pak Sek?
3: Kalau berdonasi kan itu ada info lebih lanjut ke Instagram kami di Muda Bergerak Sulsel. Nanti ada teman-teman. Dari teman-teman mau donasi apa, kami siap kami siap merampung dan membawakan ke Kodingareng itu sendiri.
0: Jadi tidak harus berbentuk uang. Contoh misalnya,
3: betul.
0: Saya punya ada beberapa baju masih layak pakai.
3: Ya pakai, jangan yang tidak layak ya.
0: Dulu saya kurus, sekarang sudah besar.
3: Bisa juga.
0: Bertumpuk di lemari itu boleh.
3: Boleh juga. Boleh.
0: Itu masih layak ya, masih layak. Karena memang karena besar mak.
3: Intinya. Bisa dipakai, jangan bisa dipakai.
0: Itu boleh-boleh aja. Berarti teman-teman muda bergerak siap untuk bisa membantu menyalurkan hal tersebut.
3: Seperti itu. Itu adalah salah satu bakti sosial juga ya, untuk kepada masyarakat di Kodingareng. Apalagi jarak ke kota agak susah ya, pasti menyeberang lagi. Kita itu membuka donasi maupun finansial atau non finansial dari teman-teman kami. Kami akan jemput seperti itu.
0: Luar biasa itu. Jadi sekali lagi boleh nanti gabung lihat di kepoin di @mudabergeraksulsel. Muda Bergerak itu sambung semua ya.
3: Sambung
0: semua. Oke, Muda Bergerak Sulsel tuh pendengar. Jadi kalau mau kepo-kepo dulu, mau lihat bagaimana pergerakannya mereka, boleh di @mudabergeraksulsel, boleh DM, nanti akan diarahin lebih lengkapnya ada di sana, nanti akan diarahin sama teman-teman yang lain juga bagaimana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Terakhir nih, gak kerasa nih, udah hampir udah 40 menit lebih nih kita ngobrol. Terakhir, karena 5 menit lagi waktunya kita, closing statement yang ingin disampaikan. Apa sih yang ingin kita sampaikan kepada, kita kan terdengar di Sulawesi Selatan nih, ya terdengar Sulawesi Selatan. Saya mungkin ke Pak Ketua dulu, closing statementnya nih Pak Ketua, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin tengah mendengarkan termasuk anak muda di luar sana, tapi
2: Bukan cuma untuk anak muda sih Kak sebenarnya.
0: Silakan.
2: Mau orang tua yang punya anak muda juga di rumahnya pasti. Ayo sama-sama kita ajari dan ajak anak muda yang ada di lingkungan ta, anak kakak, tante, kakak, apa tante? Anak kakak, kemanakan tak?
0: Iya.
2: Untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Lebih peduli lagi terhadap lebih peduli terhadap diri kita sendiri misalnya. Karena yang tadi saya bilang di awal, kalau kita enggak peduli sama atau tidak berpolitik sejak awal, ya resikonya kita bakalan diobrak-abrik ke depannya nanti.
0: Jadi kita akan membangun pemahaman itu. Jadi mau enggak mau namanya kehidupan harus berpolitik. Mau dan di sini kalau mau belajar, mau saling mengenal, silahkan bergabung.
2: Betul.
0: Oke.
2: Dan kita bukan cuman soal politik saja kak ya, semua. Mau sosial apapun itu semua kita.
0: Oke. Baik, saya ke wakil ketua. Ya. Pak Wak, silahkan closing statementnya apa yang ingin disampaikan Tabe?
1: Untuk pendengar teman-teman di Sulawesi Selatan khususnya anak muda, pesan saya tetap mencintai Indonesia, terus belajar, terus juga berkarya. Karena ada pepatah Arab mengatakan Syubanul Yaum Rijalul Ghud. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pemuda hari ini baik, maka insya Allah pemimpin kita di masa yang akan datang. Karena terlalu mahal untuk anak muda kalau mau dibeli. Terlalu mahal untuk dibeli, apalagi dengan harta, jabatan atau apapun itu. Terlalu mahal. Jadi tetap belajar, tetap mencintai Indonesia.
0: Asik.
3: Pesan saya untuk anak muda Sulawesi Selatan, mari kita sama-sama bergerak untuk Sulawesi Selatan, karena ini dah awal dari perjuangan kita bersama untuk menuju masa depan Indonesia emas itu sendiri. Terus ada pepatah presiden pertama Insinyur Soekarno, bahwasanya berikan kami 10 pemuda akan kuguncangkan dunia, tetapi kami di Bunda Bergerak berikan kami 5 pemuda akan kuguncangkan Sulawesi Selatan itu sendiri.
0: Asik. Dari terbentuk 5 orang dan akhirnya mencoba untuk bisa menggoncangkan dalam hal positif ya, di Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak teman-teman sudah sempat hadir. Terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Wakil Ketua dan juga Pak Sekretaris dari Muda Bergerak. Sudah ngobrol banyak bagaimana keseruan mereka. Sekali lagi, jadi jika Anda ingin kenal mereka lebih jauh, Mudah Bergerak lebih jauh, silakan jalan-jalan ke Instagramnya mereka di @mudahbergeraksulsel. Kenal di sana, karena dalam waktu dekat ada Desa Mengabdi tuh. Mereka butuh teman-teman semuanya untuk saling bersinergi. Mereka butuh teman-teman anak muda ataupun mungkin udah nggak muda lagi tapi jiwanya masih muda, boleh gabung di sana untuk bisa sama-sama membangun negeri menjadi wilayah yang lebih baik di Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak teman-teman, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini yang hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit,
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: FM kanal informasi dan inspirasi. Sekarang tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita memasuki program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di mana nih, seperti biasa kita akan menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda pilih dan sambil menyapa pendengar yang lainnya sebelum waktu istirahat Anda nih. Tentunya pendengar Pro 1 bisa dengarkan siaran kami juga di RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Dan pendengar, buat Anda yang ingin berpartisipasi ataupun ingin bergabung, menyapa dan memilih lagu di malam hari ini, langsung saja hubungi line telepon atau WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Karena Mori masih akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, kali ini sudah ada yang bergabung di ujung sana. Untuk itu kita menyapa dahulu. Baik, teleponnya sudah terputus. Jadi yang tadi teleponnya terputus, silakan bergabung kembali. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita sapa dahulu. Sebentar, kita sapa tentunya di ujung sana ada siapa. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya sedang ada kendala di telepon kami. Pendengar bisa menghubungi di WhatsApp pun ataupun bisa melalui chat saja. Kami akan bacakan melalui line telepon ataupun WhatsApp. Pendengar, karena hari ini Ruang Rindu menyiapkan lagu-lagu pilihan nih. Lagu kita ini sebenarnya ini termasuk lagu-lagu yang termasuk pop dan top banget nih. Ada lagunya Mahal Ini Sisa Rasa, Seventeen Menemukanmu. Lalu ada Tompi Tak Pernah Setengah Hati. Selanjutnya ada Kaulah Segalanya oleh Titi DJ. Nah, di ujung sana kita sudah ada siapa nih pendengar? Halo, assalamualaikum.
6: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
5: Iya, dengan siapa di sana?
6: Dengan Maya di Gorontalo.
5: Kak Maya di Gorontalo, kayaknya kita udah lama gak ngobrol nih Kak Maya.
6: Iya, kayaknya gitu sih.
5: Kak Maya yang menghilang atau Mori yang belum sempat ngobrol-ngobrol lagi nih?
6: Ini dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Risna ya?
5: Mori dong.
6: Kenapa?
5: Dengan Mori.
6: Oh, Mbak Mori. Oh, kalau Mbak Mori sih nanti kali ini masuknya sama Mbak Mori gitu.
5: Iya.
6: Mungkin pernah siang.
5: Oh iya, di 100% ya.
6: Ya, tapi susah banget sih masuknya di 100%.
5: Iya, karena memang antrian kita tuh selalu rame di Ruang Rindu ataupun di 100%. Baiklah, Mbak Maya. Mbak Maya mau pilih lagu apa nih malam hari ini?
6: Tolong disuruh lagunya Mbak Maya.
5: Ini, kita ada lagunya Tangga Cinta Tak Mungkin Berhenti, Sisa Rasa Mahal Ini, Seventeen Menemukanmu, Tompi Tak Pernah Setengah Hati, Kaulah Segalanya, Titi DJ.
6: Yang Mahal Ini aja deh.
5: Mahal ini sisa rasa lagunya ya. Untuk siapa nih Kak Maya?
6: Oke, menyapa pertama dulu buat Mbak Mori yang lagi beraktivitas. Tentunya dengan segala aktivitasnya saya selalu juga dan senantiasa dengan Allah SWT bareng keluarga tercinta. Amin ya Rabbal.
5: Amin ya Rabbal Alamin.
6: Terus buat Bunda Sinta, ada Bunda Sopi juga, Ibu Aida, ada Mbak Viola, Ibu Andi, Anissa. Terus buat Mbak Oki juga, Pak Bobby, ada Pak Yani, Pak Jones, Bang Arga juga, Pak Asri, dan seluruh yang lagi dengerin RRI Pro 1 Makassar, maupun Anda berada, santu mau aja semuanya. Insya Allah saya selalu bareng keluarga masing-masing dan senantiasa dengan Allah SWT.
5: Amin.
6: Alamin. Baik. Ini nggak bisa Kak Maya sebut satu persatu semuanya ya. Pokoknya selam kompak selalu di udara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Maya sudah bergabung. Dan di ujung sana kita sudah ada Pak Ahmad Yani nih di Sopeng. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Muri.
5: Iya, gimana kabarnya Pak Ahmad Yani?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Nah ini Pak Ahmad Yani nih, mau pilih lagu apa nih buat malam nih? Buat Ibu Nurminah kayaknya. Pak Ahmad Yani mau lagu apa nih? Ada lagunya Seventeen, Menemukanmu, Tompi Tak Pernah Setengah Hati, Kaulah Segalanya, Titi DJ.
0: Tompi mau.
5: Tompi. Lagunya Tompi. Oke, mau dipersiapkan lagunya untuk siapa Pak Ahmad Yani?
0: Yang baru lewat siapa?
5: Dengan Kak Maya.
0: Siapa itu?
5: Dengan Kak Maya.
0: Di
5: Gorontalo. Gorontalo, ya. Gorontalo.
0: Iya. Ada Tika, ada Indah di Sopeng, ada Bunda Dewi, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar, ada Layasari, ada Ama, ada Rosdiana Yasir, yang Indrawa, Memunda Gani, Wahida Matawati, ada Ine Kristalara, ada Nurdi Marus, ada Bunda Sopi, ada Putri Pondatu, Asri Diwotu, Ali Hidaya, ada Pak Gapur, Pak Endro, dan semua-semuanya Mbak Mori.
5: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani sudah bergabung. Dan di ujung sana kita sudah ada Kak Uki nih di Daya. Halo, assalamualaikum Kak Uki. Iya Kak Uki, kenapa suaranya kecil sekali ini? Jauh sekali suaranya. Kak Uki. Iya, kenapa suaranya kecil sekali? Kak Uki.
7: Halo.
5: Iya, terdengar suara Mori Kak?
7: Sudah besar ini.
5: Iya, baiklah. Oke, Kak Uki, gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, kabarnya baik.
5: Alhamdulillah, baji-baji.
7: Iya.
5: Kak Uki mau lagu apa nih? Ada lagunya Tangga Cinta Tak Mungkin
7: Berhenti. Lagunya Seventeen.
5: Seventeen, menemukanmu. Menemukan siapa, Kak Uki?
7: Menemukan seseorang.
5: Oh, seseorang. Disapa dulu seseorangnya Kak Uki.

0: Kak Yani Tasmo yang baru lewat bareng Kak Nurmina, ada Maya di Gorontalo, ada Ina Krista Lara, Bunda Sopi, ada Nur juga, ada Mayang Putri Bone, Dara Biru, Tante Hasna, ada Pika, ada Mama Rita, Wahida Martawati, ada Pak Bobby, Pak Astri, Aldi Hidayat, ada Pak Gapur, siapa lagi ya? Pak Arfa di Selayar, ada Denompo, Uli Ape, Wahida Martawati, Samsul Maisa, Rosdiana Yasir, dan semuanya yang lagi monitor buat Mori, buat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uki sudah bergabung. Dan kita beralih ke line telepon. Di sana ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di sana Pak?
2: Warahmatullahi wabarakatuh, Dek Muri.
1: Iya, dengan siapa Bapak?
2: Dari Edi Saputra di Cikong, Adik Muri.
1: Dek, Pak Edi Saputra di Cikong. Cikong ini daerah mana, Pak?
2: Takalar, Adik Muri.
1: Oh, Takalar. Oke, baik. Gimana kabarnya Pak Edi dan Takalar malam hari ini? Apa masih panas atau udah adem?
2: Kesalape ini, Adik Muri.
1: Iya. Iya, Pak.
2: Aku bilang sehat sholat ke ini.
1: Oh, baik. Alhamdulillah. Baiklah Pak Edi, mau lagu apa nih Pak? Pak Edi mau lagunya Telepon Aku Sandy Canester, Cinta Tak Mungkin Kembali, Cinta Tak Mungkin Berhenti Tangga, Kaulah Segalanya Titi DJ Menemukanmu Seventeen.
2: Kaulah segalanya Adik Muri.
1: Kaulah segalanya buat siapa Pak Edi?
2: Buat Dewi di bulikunya Adik Muri.
1: Terus
2: Sri Dewi di Pakatto. Ada juga Pak Hasan di Macini Parang. Dan semuanya Adik Muri tanpa kecuali.
1: Oke, baik. Iya Pak.
2: Semoga sehat selalu bertemu.
1: Amin ya Allah. Iya, terima kasih ya Pak.
2: Amin, Mbak Adik Muri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung. Nah, itu tadi sudah ada beberapa penelpon yang bergabung dan sudah pilih lagu. Sementara itu kita sejenak menikmati lagunya Mahalini dan Tompi dulu nih pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Okay, 3, 2, 1.
1: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
0: Bentar.
1: Kenapa?
0: Kok tiba-tiba jadi bule?
1: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
0: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
1: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
0: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
1: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
0: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
1: Enggak sih.
0: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
1: Iya juga ya.
0: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
1: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
0: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: 94,4 FM tentunya masih bersama Mori dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar, ini kita sudah ada lagi yang bergabung nih dengan Ibu Sumiati nih di Sudiang. Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum Ibu Sumiati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, baik Ibu. Kagetnya Mori sama suara audionya. Gimana Ibu? Kabarnya
4: Kabar baik.
3: Alhamdulillah.
4: RR kita.
3: Kenapa?
4: Gak bisa masuk.
3: Iya, karena banyak sekali yang menelpon Ibu. Ini berarti Ibu adalah orang yang beruntung malam ini bisa bergabung.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Nah, langsung aja nih Ibu Sumiati mau pilih lagu apa? Ada lagunya Once Sesaat Kau Hadir, lalu ada Isyana Mimpi, Budi Doremi Mesin Waktu.
4: Mimpiin
3: siapa mimpi. Ibu? Mimpikan siapa ya? Ibu? Buat mimpinya.
4: Mimpi ke seseorang yang jauh di mata.
3: Yang jauh di mata, masya Allah. Silahkan Ibu menyapa.
4: Penelpon pertama sampai terakhir tadi.
3: Oh, langsung penelpon pertama sampai terakhir. Baiklah kalau begitu. Oke, baik Ibu.
4: Adik yang cantik, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu. Murah rezeki, panjang umur, dan enteng jodoh.
3: Amin.
4: Dan sukses selalu.
3: Iya, baik. Terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Teh Muri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Di ujung telepon sana nih, kira-kira kita ada siapa di sana? Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Iya, dengan siapa di sana?
5: Halo.
3: Iya, dengan siapa di sana?
5: Halo.
3: Baik, kalau begitu mungkin ada gangguan dari jaringannya. Mungkin silakan bergabung kembali di line telepon kami. Dan saat ini sudah ada Pak
5: John.
3: Halo, selamat malam Pak John. Halo.
6: Selamat malam.
3: Iya, selamat malam Bapak.
6: Halo.
3: Iya Pak John.
6: Selamat malam dari
3: Toraja.
6: Toraja Utara.
3: Iya, gimana kabarnya dari Toraja Utara, Pak John?
6: Ah, lagi musim kemarau dingin-dingin.
3: Oh, kemarau tapi dingin-dingin ya, Pak John? Kalau ya, di Makassar betul. Kemarau tapi panas.
6: Selalu berlawanan.
3: Iya, berlawanan.
6: Ini daerah ketinggian jadi pasti dingin lah.
3: Ya karena kalau di sini daerah pantai ya, Pak ya.
6: Iya.
3: Baiklah kalau gitu Bapak mau pilih lagu apa nih Pak? Ada lagunya Titi DJ Ruth Sahanaya, lalu ada Mimpi Isyana Saraswati, Cinta Tak Mungkin Berhenti Tangga, lalu Telepon Aku Sandi Kanester Mesin Waktunya Budi Doremi.
6: Masih saya ingin lagu itu. Lagu apa tadi itu?
3: Yang mana?
6: Kaulah Segalanya.
3: Kaulah Segalanya, oke baik. Kita persiapkan lagunya buat siapa Pak John?
6: Seluruh pendengar di mana saja berada di Indonesia ini.
3: Baik kalau begitu. Terima kasih Pak John sudah bergabung.

Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan sampai kelewatan nih buat pilih lagu dan sapa-sapa pendengar yang lainnya di malam hari ini, karena yang nelpon tuh antri banget. Jadi untuk itu pendengar, silakan bergabung karena Mori masih menunggu. Dan sambil menunggu, kita siap, kita putarkan dulu lagunya Seventeen nih, Menemukanmu. Nah, siapa tahu nanti setelah ini ada yang bisa menemukan sesuatu yang lebih menarik lagi. Untuk itu, tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: Pendengar Pro 1 sudah ada lagi nih yang bergabung di ruang rindu kita saat ini. Untuk itu kita menyapa dahulu nih, kira-kira di ujung telepon sana ada siapa nih. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mori.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
1: Dari Asri di Luwu Timur.
0: Waktu. Oh, Pak Asri di Luwu Timur. Gimana kabarnya, Pak Asri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Mbak, semoga sehat, sehat selalu. Alhamdulillah saya sehat selalu juga, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Pak Asri mau pilih lagu apa nih, Pak, malam hari ini? Ada lagunya Once Sesaat Kau Hadir, Meli Ketika Cinta Bertasbih, Budi Doremi Mesin
1: Once.
0: Waktu.
1: Once.
0: Oh, Once Sesaat Kau Hadir.
1: Iya. Yeah.
0: Baiklah, lagunya yeah. Buat siapa, Pak Asri?
1: Ya, lagunya buat Pak Dulasewan. Hmm. Ali di Malengkeri, yeah. Ada Pak Arjuna, Pengdati di Pindrang bersama Nur Alam, ada Opadi, siapa lagi, buat Tika di Sabang bersama Yuda, Alupus di Mari-Mari, ada Pak Ahmad Yani Tasmun, bersama Nur Bina M. Nur, ada Uki, Didaya, ada Sri Ditare bersama Hesti,
0: lalu
1: ada Maya di Gorontalo, ada Bunda Sopi, ada Ina Kristalara, Tensya Maisar, Horus Jana Yasir, ada Merintan di Takalar, buat semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Terima kasih, Pak Sri.
1: Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sri, sudah bergabung bersama kami. Dan ditunggu lagi telepon dari pendengar lainnya yang bergabung. Dan sudah ada langsung nih yang mengantri di ujung sana. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Gafur, Mbak Mari.
0: Pak Gafur, gimana kabarnya, Pak Gafur?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, di Selayar bagaimana anginnya malam ini, Pak?
2: Mbak Mari bagaimana?
0: Alhamdulillah, saya sehat, Pak.
2: Gafur, Manjaling, Mbak Mari.
0: Oh iya, Pak Gafur, salah. Berarti bukan di Selayar, saya nanya di Selayar. Baiklah, Pak Gafur. Pak Gafur mau ditemani lagu apa nih malam ini? Ada lagunya Tangga Cinta Tak Mungkin Berhenti. Lalu ada Sandika Nester Telepon Aku. Oh, yang Tangga. Baik, mari persiapkan lagunya. Silakan menyapa, Pak Gafur.
2: Arta di Selayar. Bobby di Pulman. Asri waktu tadi. Bukit di Daya. Terus dia nyasir. Maya di Gorontalo.
0: Lalu?
2: Jenis Sinta di MU. Pak Lubis Mari-Mari. Antri sama Hesti di Pare.
0: Lalu?
2: Bunda Sopi. Nurmina Nur di Sepeng.
0: Iya, berarti buat semuanya ya, Pak ya?
2: Indah dan baik juga, sama-samanya Mbak Mori. Mbak Mori.
0: Iya. Yeah.
2: Lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Asri. Terima kasih juga dengan Pak Gafur yang sudah bergabung. Semoga sehat-sehat selalu dan kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar untuk bergabung di Ruang Rindu. Dan di ujung sana kita sudah ada lagi nih yang bergabung. Kita sapa dahulu, di sana tuh ada siapa nih? Sebentar, ini tuh, wah, ini telepon kita terputus. Jadi untuk itu pendengar yang ingin bergabung, langsung saja di 08213339440. Karena Mori masih punya list-list lagu pilihan nih untuk menemani Anda di malam hari ini. Jadi jangan sampai lewatkan pilihan-pilihan lagu yang sudah kami sediakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Baiklah, kalau begitu pendengar yang masih ingin bergabung, silahkan. Mori masih menunggu nih telepon dari Anda. Oke, ini kita sepertinya ada masalah, namun pendengar ingin bergabung tetap bisa menghubungi line telepon kami tentunya di nomor yang sama. Sebelum itu, Sambil menunggu lagi, kita lanjut lagi sambil menikmati lagu-lagu yang sudah dipilih tadi. Jadi pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Nah, pendengar gimana? Kita sudah relax mendengarkan lagu dan ditemani dengan sapan-sapan pendengar lainnya. Tapi kita belum berakhir nih. Di ujung sana sudah ada lagi yang bergabung. Kita sapa dahulu dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Sewang, bagaimana kabarnya?
1: Wah, kita ini tidak putus, tidak putus ke kita ini.
0: Wah, ramai sekali yang telpon Pak Sewang. Memang kalau sebelum tidur pasti pada mau sapa-sapa orang malam hari toh?
1: Iya, karena itu ditunggu-tunggu berapa jam itu dia standby itu.
0: Betul. Nah, makanya karena antrian itu. Makanya akhirnya Pak Sewang bisa bergabung kan?
1: Iya.
0: Nah, Pak Sewang mau pilih lagu apa? Lagunya Budi Doremi Mesin Waktu, Telepon Aku Sandi Canister, lalu ada Ketika Cinta.
1: Budi Doremi.
0: Oh, Budi Doremi Mesin Waktu. Silakan, lagunya buat siapa Pak Sewang?
1: Buat Pak Gapur, Dimanjalin, Pak Lupi, Dimari-mari, Arjuna, Di Baruga.
0: Iya. Yeah.
1: Opadin, Muta Hakim di Bantai, Anwar di Kumala. Pondatu, di Pindrang, Indah, di Sopi Gisa, di Bone, Bunda Sopi di Papau, Tantri di Pare, Nur Hikmah di Maros, Indra Yusuf, Bobby di Polman semua, Asri di Watu, Junedi di Juri Baru, Cika di Sabang, Arpaina di Selayar, Aljabar, Ismail, Yuda, Samsama Hiwar di Bantai, Ibu Dewi di Murukunyi, Nur Intan di Takala, Fafajar di Palopo, Opiar, Pio, Sidan, semuanya di Tampak Kecuali.
0: Iya.
1: Dedu pun juga tahu. Buat Mori,
0: Tanji
1: Sukaski,
0: sehat
1: selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sewang sudah bergabung. Dan pendengar, Mori masih menunggu nih satu penelpon yang beruntung sebelum Mori akhiri obrolan kita di Ruang Rindu nih. Silakan langsung saja bergabung di line telepon atau WhatsApp di 082133339440. Dan siapakah orang yang beruntung di malam hari ini? Kita coba sapa dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, ini sepertinya penelpon kita yang ini dari tadi Mori coba telpon dan sapa, namun tidak ada jawaban. Nih, Mori kasih kesempatan terakhir kali nih. Masih ada yang ingin bergabung lagi, silahkan. Satu kali lagi nih, kita sebelum mengakhiri perjumpaan kita di sore hari. Namun kalau masih belum ada jawaban lagi ataupun teleponnya tidak ada suaranya, mungkin saatnya kita berpisah. Ya, kita sudah ada lagi yang bergabung. Kita coba sapa dulu siapa di ujung sana. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Bunda, gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah, susahku tumbuh.
0: Oh iya Bunda, biasa kalau malam-malam toh masih rame orang.
2: Saya telepon tadi dia mau angkat kodong.
0: Weh, bukan nama angkat Bunda, banyak sekali yang telepon. Nah, ini sudah di penghujung acara, Mori masih bisa angkat telepon Bunda nih. Berarti Bunda masih beruntung malam ini.
2: Iya, balik kodong.
0: Iya. Nah, ini Bunda mau lagu apa dulu nih? Mau lagu apa? Sandi Canister atau Ketika Cinta Bertasbih?
2: Mori, ada lagunya Jambrut.
0: Jambrut, nah ada Bunda. Bunda, Mori kan sudah sebutkan lagunya. Ada lagu Sandi Canister sama Meli. Kenapa cari Jambrut?
2: Ulang tahunku kodong tanggal ini. Bulan-bulan ini, tanggal 12.
0: Oh, nanti tanggal 12 Mori putarkan lagu Jambrut. Kalau Mori di Ruang Rindu atau di 100%.
2: Iya,
0: masih lama Bunda, nanti masih 6 hari lagi, nanti pas tanggal 12 mau diputarkan lagu Jambrutnya.
2: Meli.
0: Ya sudah, langsung menyapa Bunda sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita nih.
2: Buat semuanya paling deh. Biasanya buat Pak Hakim.
0: Iya. Yeah.
2: Tunggu sholat subuh nanti. doakan Ibu Ani saya bantai.
0: Masya Allah, amin.
2: Buat
0: lalu
2: buat Mori.
0: Iya.
2: Tugas di jangan di tugas deh.
0: Selesai.
2: Pulang Mori.
0: Iya.
2: Iya, selesai di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Andianisa sudah bergabung. Nah, pendengar, itu tadi telepon kita yang terakhir dari Bunda Andianisa di penghujung acara kita. Dan terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Makassar hingga pukul saat ini. Namun jangan bersedih karena Mori masih akan hadirkan renungan dan hiburan untuk Anda menuju pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih karena pendengar sudah setia bersama kami dari pukul 5 subuh hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan mohon maaf apabila ada kata, untuk itu mari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di esok.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya.
3: Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda. Terima kasih.
3: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibnu Majah. Saya Hadi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis uang.

0: Wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

Ada seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang sulung adalah seorang anak yang patuh dan pekerja keras. Sehari-harinya membantu dan melayani ayahnya. Lain halnya dengan si bungsu yang suka berpesta dan bersenang-senang dengan kekayaan sang ayah. Suatu hari, datanglah si bungsu kepada ayahnya. Katanya, "Ayah, engkau ini kan sudah tua. Berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya pun mengikuti keinginan si bungsu, lalu membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada kedua putranya. Namun si sulung tidak ingin mengambil bagiannya dan memilih tinggal membantu dan melayani ayahnya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta yang ia miliki, timbullah bencana. Kelaparan mulai melanda negeri itu, dan si bungsu pun mulai melarat. Untuk dapat hidup, ia lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga ternaknya. Saat lapar, si bungsu pun ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan ternak itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia pun menyadari kondisinya kini, sambil berkata, "Betapa banyaknya orang upahan ayahku, berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini kelaparan. Sekarang aku akan bangkit dan pergi kepada ayah dan berkata kepadanya, 'Ayah, aku telah berdosa terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang upahan ayah, supaya aku bisa makan.'" Maka bangkitlah si bungsu, pergi dan kembali kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya pun berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Lalu anak itu pun berkata, "Ayah, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak." Tapi ayah itu pun berkata kepada para pembantunya, "Hei, lekaslah kemari. Bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan juga sepatu pada kakinya. Dan ambillah hewan ternak yang terbaik, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku yang pergi dan hilang telah kembali." Maka mulailah seisi rumah itu berpesta dan bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian juga tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang pelayan dan bertanya kepada mereka, "Apa arti semua ini?" Jawab pelayan itu, "Tuan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli hewan ternak yang terbaik karena ayahmu telah mendapatkannya kembali dengan sehat." Si anak sulung itu pun marah. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si sulung ini menjawab ayahnya. Katanya, "Ayah, telah bertahun-tahun aku melayanimu dan belum pernah aku melanggar perintah. Tetapi kepada aku belum pernah diberikan seekor ternak untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi saja datang adikku yang telah memboroskan harta kekayaan ayah bersama para pelacur-pelacur. Ayah lalu menyembeli hewan ternak kita yang terbaik untuk dia." Lalu ayahnya pun menjawab, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu. Kita ini patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah kita anggap mati menjadi hidup kembali. Ia telah pergi dan hilang, namun didapat kembali.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 7 Agustus 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Pendengar Pro 1, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda di Makassar pagi ini. Mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran. Dan jangan lewatkan, sebentar akan hadir menemani Anda Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4 dan bersama dengan narasumber pagi hari ini. Insya Allah kita nanti akan bersama dengan Bapak Dr. Ilham Mukhtar LC MA.
1: Makassar pagi ini.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Pagi berjaringan Korwil 4 disiarkan bersama RRI Makassar, Palu, Kendari, Tontoli, SP Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk kembali bersama dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam siaran berjaringan tentunya disiarkan RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Mamuju, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, RRI Bone dan juga RRI Bau-Bau. Dan hari ini kita membahas tema yang sangat relevan di bulan Agustus ini menyambut semangat bulan kemerdekaan. Kemerdekaan sejati dalam perspektif Islam. Dan nanti pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar RRI Sulawesi boleh bergabung di 08213333944. Kami ulang di 08213333944. Dan untuk membahas tema kita pagi hari ini, alhamdulillah telah bersama kita melalui sambungan Zoom Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Dr. Ilham Mukhtar sudah bersama kami di RRI Makassar hari ini dan disiarkan tentunya Sekorwil 4. Kabar sehat Pak Ustadz?
1: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah Pak Ustadz.
0: Alhamdulillah, baik. Dan pendengar seperti biasa tentunya sebelum nanti Anda bisa bertanya ke Pak Ustadz, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Silakan Pak Ustadz.
1: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كمسلمين dan muslimat, Bapak Ibu para pendengar siaran Mutiara Pagi berjaringan ya dimanapun berada, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin dan perkenan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa silaturahim, ya, walaupun melalui aplikasi Zoom, ya. Tapi insya Allah ini tidak mengurangi keberkahan dan nilai silaturahim kita pada kesempatan pagi hari ini. Salam teriring salawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi sudah disampaikan bahwa saat ini kita berada di bulan Agustus dan kita bagi bangsa Indonesia secara khusus bulan Agustus adalah momentum yang saban tahun atau setiap tahun kita jadikan sebagai momen kebangsaan, ya, karena disitulah ada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Ya, artinya bahwa kemerdekaan ini memang patut untuk kita syukuri, ya. Nah, dalam pandangan Islam atau dalam perspektif Islam, ya, kemerdekaan itu juga sesuatu yang mendapatkan tempat atau perhatian yang besar. Ya, cuma kemerdekaan yang kita maksud di sini bukan sekedar kemerdekaan dalam arti fisikal, ya, dalam kehidupan

seterusnya. Tapi secara kejiwaan, ya sepertinya masih banyak di antara kita yang tidak merdeka. Nah, inilah yang penting untuk kita bahas dalam perspektif agama kita, Islam, bagaimana kita ini mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Ya, ya, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada tiga prinsip kemerdekaan. Ya, kapan seseorang itu mendapatkan kemerdekaan yang sejati dalam perspektif Islam? Pertama, ketika dia sudah merdeka dari penjajahan nafsu dan materi. Ya, ini penting. Ya, kenapa? Karena hawa nafsu inilah yang sering menjajah manusia. Ya, sehingga kita ini seperti tidak bisa berbuat apa-apa, dikendalikan oleh hawa nafsu. Ya, sehingga pikiran kita, perilaku kita, semua tindak tanduk kita ini berdasarkan instruksi dari hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Padahal Al-Qur'an sudah mewanti-wanti bahwa hawa nafsu ini selalu mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang keliru, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu, ya. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak manusia, mengarahkan manusia, kita semua ini kepada asu. Asu itu adalah sesuatu yang buruk, ya, yang maksiat, yang dosa, yang keliru dan seterusnya. Inilah yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita menjadi budak hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lalu ketika seseorang sudah menjadi budak hawa nafsunya, maka secara tidak langsung dia pun akan menjatuhkan dirinya di bawah kekuasaan materi, ya, sehingga materinya yang dipertuhankan. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Sehingga ada ucapan dari para ulama kita bahwa materi itu, kekayaan itu, atau semua yang sifatnya duniawi, jangan tempatkan di dalam hati. Kenapa? Karena ketika kita tempatkan di dalam hati, maka dialah yang akan menguasai kita, dialah yang akan menjajah kita. Tapi tempatkan di tangan, ya, jangan masukkan dalam hati, sehingga kita bisa mengendalikan, kita bisa menginfakkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan kita yang dimanfaatkan atau bahkan dijajah oleh materi duniawi ini. Maka ini yang pertama, ya, kita bisa merdeka dari penjajahan hawa nafsu dan juga materi, ya. Nah, ini hampir banyak di antara kita yang tidak bisa melepaskan dirinya dari penjajahan seperti ini. Kita berada di alam kemerdekaan secara fisik, ya, maksudnya tidak ada yang menghalang kita, tapi nyatanya secara spiritual kita berada di bawah penjajahan hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita juga perlu merdeka dari rasa takut selain kepada Allah. Ya, ini juga penting. Ya, banyak orang yang takutnya itu, ya, pada hal-hal yang seharusnya dalam pandangan agama Islam itu tidak perlu ditakutkan. Ya, kenapa? Karena ada Allah yang maha besar, ada Allah yang maha memberi rezeki, ada Allah yang maha mengatur kehidupan kita. Tapi ini yang terjadi, ya, ini yang terjadi. Takut kehilangan pekerjaan, ya, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan sumber makanan, ya, dan takut-takut yang lain yang sifatnya duniawi, yang berkaitan juga tadi dengan hawa nafsu, ya. Kalau seseorang jatuh di bawah jajahan hawa nafsu, maka akan jatuh pada yang kedua. Dia tidak bisa merdeka secara spiritual. Kenapa? Karena dia takutnya kepada selain Allah sangat besar. Nah, orang yang seperti ini tentu tidak bisa ikhlas dalam berbuat, tidak bisa melakukan kehidupannya dengan baik. Kenapa?

0: karena rasa khawatirnya, rasa was-wasnya sangat tinggi. Ya, padahal kita diperintahkan dalam agama kita untuk apa? Untuk ada namanya tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan iman kepada Allah dan juga penyerahan diri yang besar. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa siapa yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang terbang di pagi hari, keluar dari sangkarnya untuk mencari makanan dan kembali ke sangkarnya lagi di sore hari dalam keadaan perut yang kenyang. Padahal kita lihat seekor burung tidak ada, tidak tahu tentang manajemen waktu, tidak tahu tentang manajemen apapun itu, tapi yang dia tahu bahwa rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak pernah takut. Seharusnya kita manusia yang punya akal pikiran, punya energi, punya sesuatu yang lebih daripada seekor burung, seharusnya lebih punya optimisme yang lebih besar daripada burung. Yang ketiga, terakhir, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu merdeka. Dari mana? Dari penyakit-penyakit hati. Ya. Kenapa? Penyakit hati inilah yang paling banyak menggerogoti kita. Apa itu penyakit hati? Ada tiga inti penyakit hati. Pertama adalah riya, ya. Ketika seseorang berbuat baik, ingin dipuji, ingin dianggap alim, ingin dianggap sesuatu yang lebih daripada yang lain, maka pada saat itu dia sudah tidak memiliki dirinya. Ya, kenapa? Karena dia sudah mengharapkan pujian, dia sudah mengharapkan penghargaan dari orang lain. Ya, ya. Dan lawannya ini adalah ikhlas. Nah, maka yang perlu kita terus pupuk dalam diri kita, ya, usahakan terus-menerus adalah menjadi orang-orang yang ikhlas. Kemudian penyakit hati yang lain adalah hasad, iri hati, dengki. Ya, banyak di antara kita yang juga tidak bisa bebas dari ini. Ya, cirinya orang yang dengki ini, iri hati ini, ada dua kata para guru kita. Pertama adalah suka melihat orang lain senang itu, dan senang melihat orang lain susah. Ya, coba kita cek pada diri kita, apakah ada indikasi ini pada diri kita? Ya, ketika ada orang yang susah, entah teman atau tetangga atau siapapun, apakah kita merasa senang? Kadang-kadang ada orang yang menyatakan begini, ya, saya bersyukur, ya, yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan ujian itu dia, bukan saya. Ya, itu seperti kelihatannya baik-baik saja ucapan itu, padahal sebenarnya ucapan itu adalah tanda bahwa ada rasa hasad dalam diri kita. Ya, seharusnya kita empati, ya, kita bantu, kita lakukan sesuatu untuk meringankan dia, bukan dengan kata-kata yang seperti itu. Ya, atau sebaliknya, ya, kalau ada tetangga kita yang naik rezekinya, ada saudara kita yang mendapatkan promosi jabatan, kita malah iri, ya, aih, paling-paling dia ini begini, dia nyogok, dia melakukan sesuatu yang itu hal-hal yang terlalu jauh pikiran kita, ya. Seharusnya kita ikut gembira, ikut senang dengan apapun yang dialami oleh saudara kita. Kemudian penyakit hati lain yang juga kadang membuat kita ini menjadi orang-orang yang terjajah secara jiwa adalah al-ujub, ya, bangga, kagum dengan diri sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tiga yang bisa menjurumuskan, membinasakan diri manusia, antara lain adalah al-ijab bin nafs atau ijabun nafsi bi nafsihi, ya, ketika seseorang membanggakan dirinya sendiri, ya. Kenapa? Bangga ini adalah bagian dari atau bagian awal dari takabur. Takabur ini adalah dosa besar, ya. Dan ketika seseorang takabur artinya sedang merendahkan orang lain, ya. Tapi kalau masih dalam ujub, kagum pada diri sendiri, itu masih untuk dirinya, ya, belum melibatkan orang lain. Tapi tetap perlu kita berhati-hati, karena kagum pada diri sendiri ini adalah bagian awal atau mukaddimah dari takabur. Maka inilah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada pada Mutiara Pagi Berjaringan, ya, kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati sebagaimana yang diinginkan, yang diharapkan dalam agama kita. Kita bersyukur kita sudah merdeka secara fisik, ya, di alam kemerdekaan di bangsa Indonesia kita ini yang kita cintai. Tapi di sisi lain kita perlu memerdekakan jiwa kita, memerdekakan spiritualitas kita dari penjajahan hawa nafsu, penjajahan materi, dan penjajahan penyakit-penyakit hati. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saya kira ini untuk pengantar dari kegiatan kita, ya, pada pagi hari ini, dan saya kembalikan, ya, kepada moderator kita. Ya.
1: Baik. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah pendengar, kita sudah menyimak tausiah dari Bapak Ustadz Dr. Ilham Mukhtar LCMA. Beliau mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik, termasuk juga tadi bagaimana kita menjadi pribadi yang merdeka dari hawa nafsu, kecintaan berlebihan terhadap harta, rasa takut kepada selain Allah, dan berbagai penyakit hati. Dan semoga nilai-nilai tersebut dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terima telepon Pak Ustadz. Silakan untuk Anda pendengar di 082133339440. Kami nantikan partisipasi Anda, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp di nomor yang sama. Assalamualaikum. Dari Pak siapa Pak, di mana? Pak Laude di bau-bau. Pak Laude, tapi boleh agak keras suaranya Pak Laude, dibesarkan lagi.
2: Ya.
1: Silakan dengan Pak Ustadz Pak Laude.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang jajah kita kan itu 3,5 abad non muslim. Sementara penduduk zaman sekarang, pertambahan penduduk non muslim di Indonesia ini lebih cepat, lebih banyak daripada yang muslim, bahkan bisa negara sendiri seperti Timur Timur dan mungkin Papua Merdeka atau Ambon Merdeka nanti. Jadi itu bagaimana?
1: Halo Pak Laude, kurang jelas Pak Laude, boleh diulang pertanyaannya?
2: Kita dijajah 3,5 abad non muslim. Sementara sekarang ini pertambahan penduduk yang non muslim, lebih banyak, lebih cepat daripada yang muslim. Bahkan mereka itu bisa bikin negara seperti Timur Timur, sebentar lagi Papua, atau negara Ambon, negara Maluku. Itu bagaimana itu?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, silakan di 082133339440. Ada Pak Laude yang ada di bau-bau sudah bergabung pagi hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya Pak Ustadz. Silakan pendengar di 082133339440 untuk Anda yang masih ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa Pak, di mana?
3: Dengan Abdullah di Boni.
1: Pak Abdullah di Boni. Baik, singkat Pak Abdullah ya.
3: Begini sebutannya akan itu semua Pak Ustaz. Seringkali kita lihat di masa sekarang ini banyak artinya penguasa yang bisa memberkati, utamanya yang memberkati yang anu ya, yang tepat, tapi mereka masih terkungkung oleh penguasa yang di atasnya. Setelahnya mereka masih takut. Yang asal misalnya kita bersiar di keharian ya, di wilayah kehakiman ya, misalnya seorang hakim banyak yang menjatuhkan ponis kepada terdakwa dengan ala dengan tidak melihat perspektif sebenarnya, karena mereka tak menjatuhkan ponis atau hukuman kepada sang terdakwa ini, karena gara-gara jangan sampai ada yang biasanya intervensi oleh orang di atas, istilahnya ada orang tertentu yang sering mengintervensi mereka. Mereka kan artinya takut dengan takut dengan selain Allah ya. Mereka cuma menundukkan kebenaran itu secara baiknya, secara haknya.
1: Baik, terima kasih Pak Abdullah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Abdullah di Boni. Pendengar selanjutnya yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821-33-33-9440. Setelah Pak Laude di Bau-Bau, ada Pak Abdullah di Boni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Pak siapa Pak, di mana?
4: Di Bahar, di Indonesia Selatan ini.
1: Baik, silakan Pak Bahar.
4: Iya, iya. Begini Pak Ustaz, ada orang lebih terkuki merdekanya bisa 17 Agustus daripada kemerdekaan salam. Banyak orang kalau mau saya waktu salam tidak mau mengerjakan salam. Kalau kemerdekaan 17 Agustus diayahi menonton pemain bola. Ya, bagaimana orang seperti itu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk tiga penanya dan Pak Laude dulu di Bone, Pak Ustad yang yeah. tadi sudah bergabung menanyakan Indonesia pernah dijajah dan ini tadi mengkhawatirkan terhadap perubahan khususnya non muslim katanya di beberapa daerah yang perkembangannya lebih ini seperti apa?
0: Iya yeah, baik, terima kasih Pak Laude di Bau-Bau. Jadi memang secara fakta kita ini pernah dijajah oleh beberapa bangsa dari luar ya, tapi kan juga alhamdulillah kita bersyukur sudah bebas dari penjajahan seperti itu ya. Nah sekarang ya saya jawab secara umum ya, jadi sekarang giliran kita bangsa Indonesia ini dengan berbagai unsur ya untuk mensyukuri kemerdekaan ini dengan menjaga persatuan ya, dengan menjaga toleransi ya. Jadi bahwa kita ini bangsa Indonesia ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk ya, bukan bangsa yang hidup dengan satu keyakinan ya, tapi alhamdulillah hidup bersama kita saudara-saudara kita dari keyakinan yang lain ya. Di sini ada banyak suku, ada banyak ras, banyak agama. Itu satu kesyukuran. Tidak banyak negara di dunia ini yang punya keunikan seperti itu. Dan kita di satu sisi juga ada motto dari negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetap satu. Itu sebenarnya sangat Islami. Itu yang perlu kita pegang. Itu prinsip dalam kehidupan kita. Ya, dalam Al-Quran disebutkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita ini berbeda-beda ya, walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahida, sekiranya Allah ingin, Allah sangat mungkin menjadikan kita sebagai umat yang satu, tidak banyak perbedaan, tapi itulah sunnatullah ya, diciptakan kita ini berbeda-beda supaya kita bisa menjalin hubungan, menjaga toleransi, menjaga persatuan antara satu dengan yang lain. Ya, kita ini bersyukur juga bahwa kita umat Islam mayoritas, ya mayoritas di Indonesia. Tapi bukan berarti mayoritas itu adalah kekuatan untuk menindas di satu sisi. Ya, maka disinilah tentu kita sebagai anak bangsa, siapapun kita dari unsur agama manapun dan seterusnya, boleh kita berbeda keyakinan tapi mari jaga persatuan ya. Kita ini yang mayoritas tentu menjaga, dan juga tentu saudara-saudara kita yang juga saling asah, asih dan asuh ya, itu istilah yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Jadi, saya kira itu yang perlu kita kemukakan di kehidupan seperti sekarang. Baik. Ini
1: tetap menghormati sesama warga negara Pak Ustaz ya. Dan tidak meninggalkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada Pak Abdullah di Bone. Mengapa masih ada pejabat atau penegak hukum katanya yang lebih takut kepada atasannya daripada takut kepada Allah?
0: Iya, makasih Pak Abdullah di Bone. Ya, mungkin ini kalau saya bisa mengatakan inilah contoh Pak. Ya, jika ada orang yang seperti itu, ya itulah contoh orang yang tidak merdeka. Ya, kenapa? Karena mungkin ya, jika ada ya. Ya mungkin ada ya di Indonesia ini yang seperti itu ya, khawatir kalau dia misalnya tidak mengikuti keinginan yang di atasnya, maka dia mungkin akan dimutasi, akan dipecat, maka dia melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai keadilan. Wah, na'udzubillah kalau ada seperti itu. Contoh Pak, orang-orang yang tidak merdeka secara jiwa ya, mudah-mudahan ya segera mendapatkan kesadaran ya, dan tidak lagi menjadi budak dari hawa nafsunya. Naudzubillah. Iya, silakan.
1: Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Bahar yang menanyakan, Pak Kiai, bagaimana katanya jika seseorang sangat bersemangat sekali merayakan hari kemerdekaan dengan segala kegiatannya, tetapi ibadahnya sering lalai.
0: Nah, iya, sama juga dengan yang kedua tadi itu contoh ya, contoh tadi kalau tidak salah beliau memberi contoh misalnya ada pertandingan olahraga ya, dalam rangka memeriahkan 17 Agustus gitu ya, karena semangatnya sudah masuk waktu sholat tapi tetap saja lanjut kegiatannya. Nah ini artinya kita harus menempatkan ya, silakan kita euforia gembira dengan adanya kemerdekaan ini ya, momentum satu tahun sekali, tapi jangan sampai kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini kita abaikan. Waktu sholat ya tetap kita pentingkan untuk sholat, nanti kita lanjut lagi dengan kegiatan apa fun game kah atau apapun itu bentuknya ya, dilanjutkan lagi setelah melaksanakan ibadah ya. Jadi ini tempatkan pada tempat yang sesuai ya, ini adalah kegiatan olahraga untuk kita ya, tapi ini haknya Allah, kita juga harus tunaikan dan kita harus utamakan. Iya seperti baik. Itu Allah Alam Salam.
1: Pendengar, kami mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas dan untuk kami mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, insya Allah di kesempatan mendatang bersama ya. Dengan Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA yang sudah menyampaikan tausiah dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pendengar. Mungkin sedikit ada kesimpulan sebelum ditutup dengan doa, Pak Ustadz, silakan.
0: Iya baik, Bapak Ibu para pendengar yang saya hormati, saya muliakan, sebagai kesimpulan singkat dari apa yang tadi kita bahas, bahwa kemerdekaan itu memang adalah hak kita untuk kita dapatkan, tapi di satu sisi jangan pernah terlena karena ada faktor-faktor yang selalu ingin berusaha membuat kita menjadi individu yang terjajah. Ya, hawa nafsu juga adalah pengaruh-pengaruh setan. Semua itu adalah aspek-aspek, unsur-unsur yang bisa membuat kita menjadi manusia yang tidak merdeka secara spiritual. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan dalam kehidupan kita dan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan segala kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA yang telah bersama kita di Mutiara Pagi Berjaringan membahas tema kemerdekaan sejati dalam perspektif Islam, dan seperti yang beliau sampaikan, semoga kita mampu mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan memperkuat iman, menjauhi hawa nafsu, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang telah menyimak melalui RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Mamuju, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, RRI Bau-Bau, dan juga RRI Bone tentunya. Dan akhirnya saya Idam Syaiful Malik bersama rekan Iqbal dan tim yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah kita ikuti Religi Pagi Berjaringan Korwil 4 setiap hari Jumat dari pukul 5.15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Pak Menteri juga terus berkoordinasi, meminta untuk dicek lagi data-data di daerah.
2: Kalau perlu kami tidak ngaturung lagi, Pak, dengan pemberlakuan seperti itu, dengan adanya pemukulan dan sebagainya.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Kementerian Dalam Negeri mendalami pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal sehingga kesulitan membayar gaji pegawai. PSSI Sulsel meminta jaminan keamanan wasit pada setiap kejuaraan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kementerian Dalam Negeri mendalami pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal sehingga kesulitan membayar gaji pegawai. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
4: Kementerian Dalam Negeri sedang mendalami pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal sehingga kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti diketahui, puluhan pemerintah daerah telah melaporkan kondisi fiskal mereka, di mana sudah tidak mampu membayar gaji P3K dengan belanja pegawai cukup tinggi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya ditemui RRI Makassar saat kunjungan di Kota Makassar menyatakan pemerintah sedang mendalami Pemda yang tidak mampu membayar gaji P3K untuk kemudian nantinya memutuskan arah kebijakannya, termasuk jika penyelesaiannya dengan menambah anggaran melalui transfer ke daerah atau TKD. Dan saat ini sedang dikomunikasikan bersama dengan Kementerian Keuangan membahas tentang kemampuan fiskal pemerintah daerah.
1: Kami komunikasikan dengan Kementerian Keuangan, Pak Menteri juga terus berkoordinasi, meminta untuk dicek lagi data-data di daerah, mana saja yang betul-betul tidak bisa membayar P3K, dan ya mungkin salah satu usulnya adalah P3K itu bisa dibantu diselesaikan oleh DAU. Ya, tapi tentu ini belum pasti ya, masih dalam penggodokan formulanya dan apa namanya, tentu menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan.
4: Terkait dengan Pemprov Sulsel yang mengajukan usulan anggaran tambahan pembayaran gaji ke pemerintah pusat, Bima Arya menilai tidak masalah dengan pengusulan tersebut dan akan melihat kemampuan anggaran nantinya juga. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan akan menunggu arahan dari kementerian terkait untuk kepastian masalah gaji P3K. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kondisi fiskal di provinsi.
5: Menunggu saja arahan bahwa Kementerian Keuangan, nantinya daerah itu pasti kita akan koordinasikan semua, karena tentu di seluruh Indonesia ini dan kabupaten kota provinsi tentu sudut pandang daripada kementerian yang mana sudah melaksanakan efisiensi. Kalau provinsi alhamdulillah kita sudah relokasi semua anggaran besar-besaran menuju ke yang manfaat efisien di tempat-tempat yang non urgensinya yang rendah urgensinya.
4: Andi Sudirman menyatakan kondisi setiap daerah berbeda termasuk juga penilaian dari kementerian. Ia menyatakan pemerintah Provinsi Sulsel telah melakukan realokasi anggaran besar-besaran menuju yang tepat dan efisien, dan sudah melaporkan kondisi keuangan daerah.
3: Pemerintah Kota Makassar menargetkan rehabilitasi rumah tidak layak huni di tahun 2027 sekitar 1.000 rumah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Pemerintah Kota Makassar menargetkan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan baru sekitar 1.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2027 mendatang. Target tersebut meningkat dibandingkan tahun ini yang mengalokasikan penanganan terhadap 461 rumah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kepala Dinas Perumahan Kota Makassar, Mayudin, mengatakan target tersebut tetap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah yang tersedia setiap tahun. Peningkatan target tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah kota dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni sekaligus mendukung program nasional penyediaan 3 juta rumah.
7: Untuk targetnya berjalan setiap tahun, ya kami evaluasi setiap tahun, salah satu bentuk intervensi dari pemerintah Kota Makassar dalam hal pemenuhan 3 juta rumah itu adalah ini yang disampaikan tadi, rehabilitasi rumah tidak layak huni. Nah, inilah bentuk intervensi pemerintah kota dalam program program nasional. Tergantung dari kemampuan APBD. Misalnya tahun depan itu kami anggarkan 1.000.
6: Sebelumnya sebanyak 461 rumah tidak layak huni direhabilitasi di tahun 2026. Ratusan rumah ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Makassar, termasuk di Kecamatan Talo. Saat dikonfirmasi, Camat Talo Andi Husni mengaku dinas terkait kini tengah melakukan verifikasi lapangan terhadap rumah tidak layak huni. Namun ia mengaku untuk data terkait berapa jumlah rumah tidak layak huni yang rencananya akan direhabilitasi di Kecamatan Talo masih dipegang oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Makassar.
8: Sejauh ini baru sementara verifikasi lapangan dari Dinas Perumahan, data-data jumlah rumah yang akan dilakukan.

0: rumahnya, ya itu yang sementara diverifikasi oleh dinas perumahan.
1: Ditambahkan, respons masyarakat Talo terhadap program ini cukup positif. Banyak warga, khususnya yang kurang mampu, dinilai cukup senang dengan adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni.
2: Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, mengajak pengusaha tetap optimis di tengah ketidakpastian global. Ana Rizka menyampaikan laporannya.
3: Kalangan dunia usaha menilai penguatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM harus berjalan beriringan dengan upaya penarik investasi ke Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pelaku usaha didorong untuk tetap optimis memanfaatkan peluang yang ada di berbagai daerah. Ketua Umum APindo, Sinta Wijaya Kamdani, mengatakan salah satu fokus yang perlu diperkuat adalah mendorong UMKM naik kelas sehingga mampu menembus pasar internasional. Menurutnya, kontribusi ekspor UMKM Indonesia saat ini masih sekitar 4%, sehingga perlu terus ditingkatkan.
4: Ya, jadi maksudnya kita kan di sini dalam satu sisi perdagangan, tentunya kita mau UMKM kita bisa naik kelas. Bagaimana membantu mempromosikan produk-produk UMKM kita juga masuk ke dalam pasar global. Saat ini kan kita masih sangat kecil ya, ekspor UMKM itu masih 4%, masih kecil sekali gitu. Nah, ini kita tentunya mau membantu mereka juga untuk masuk ke dalam pasar global. Tapi dalam sisi lain, kita juga mau menarik lebih banyak investasi untuk masuk ke Indonesia, karena proyek-proyek di Indonesia ini kan semua ada di daerah ya, dan banyak sekali peluang.
3: Sinta menambahkan, kondisi global yang masih penuh ketidakpastian dan fragmentasi ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Meski demikian, APindo menegaskan para pengusaha Indonesia tidak boleh menyerah dan akan terus mendukung berbagai program pemerintah untuk membuka peluang investasi serta memperkuat pertumbuhan ekonomi secara nasional.
2: Pemerintah menargetkan pembangunan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat selesai hingga akhir tahun 2026. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
5: Pemerintah menargetkan pembangunan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat selesai hingga akhir tahun 2026. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan dukungan TNI untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut dan semua bisa segera beroperasi. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kunjungan di Kota Makassar belum lama ini. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan KDKMP dalam jumlah besar memerlukan kolaborasi lintas sektor termasuk keterlibatan TNI, sehingga proses pembangunan tidak terhambat oleh mekanisme panjang. Ia menyebutkan untuk operasional KDKMP yang telah selesai terbangun akan dimulai pada September 2026.
6: Kalau kita bangun sendiri, gimana cara membangun 35.000 itu dagang? Ya, bangun 10 aja susah kan. Ini 35.000 ya akan kelar tahun ini. Nah, tahun depan bertahap. Enggak bisa sekaligus 80.000, sem selamanya menjadi kan enggak bisa. Ini 30.000, 5.000 ini sudah dibantu TNI. Terima kasih teman TNI kita. Gitu. Karena kalau dikontrakkan satu persatu, tendernya belum periksanya, belum salahnya, ada yang miring, ada yang ya kan? Gitu. Tentu bertahap. Ini pekerjaan besar. Seperti tadi tematik mineras ikan 40.000 enggak mungkin sehari jadi. Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun ya.
5: Zulkifli Hasan menambahkan pembangunan KDKMP ini dilakukan secara bertahap dan ditargetkan tahun 2027 akan ada 60.000 unit KDKMP yang terbangun. Terkait dengan sistem pengelolaan dari KDKMP, ia menyebutkan akan ada manajer yang bertugas mengelola operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah berharap KDKMP menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang modern dan profesional. Keberadaannya diharapkan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, distribusi barang, serta pemasaran hasil produksi. Program ini juga ditargetkan mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan di desa.
2: Fraksi PKS meminta penerapan pemilahan sampah di Kota Makassar ditunda sebab warga diberatkan biaya pembelian tempat sampah. Informasinya bersama Khairuddin Burahim.
7: Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, meminta pemerintah kota menunda atau memperpanjang masa sosialisasi kebijakan pemilahan sampah yang mulai berlaku 1 Agustus 2026. Hal itu disampaikan merespon keluhan luas dari masyarakat serta hasil pantauan dan reses yang dilakukan. Menurut Andi Hadi, banyak warga mengeluh harus mengeluarkan biaya hingga Rp150.000 untuk menyediakan 3 jenis tempat sampah sendiri. Kondisi ini sangat memberatkan terutama bagi warga kurang mampu dan penghuni hunian tanpa lahan tanah. Dikatakan banyak masyarakat menginginkan fasilitas itu disediakan pemerintah. Kasihan jikalau warga harus beli sendiri sampai 150.000 itu. Belum lagi masalah bagi yang tidak punya tanah untuk menampungnya. Ia khawatir pemberlakuan segera justru memicu tumpukan sampah berserakan karena kesiapan sarana belum merata. Legislator dua periode ini menyarankan agar tahun ini difokuskan pada sosialisasi, sementara pemerintah menyediakan fasilitas tempat sampah yang layak bagi setiap rumah tangga.
8: Menyarankan ini kepada pemerintah, yaitu hasil daripada reses dan juga pengawasan serta kegiatan kedewanan. Banyak masyarakat menginginkan bagaimana fasilitas itu disediakan. Ada sesuatu yang barangkali kami dengar di masyarakat bahwasanya untuk menghasilkan 3 tempat sampah masyarakat harus mengeluarkan sampai 150.000. Ini kasihan kalau masyarakat sampah.
7: Lanjut, anggota Komisi D DPRD Makassar ini menambahkan bahwa niatnya memang bagus, tetapi beri waktu perpanjangan, sampah tetap diangkut, sementara pemerintah siapkan tempat pemilahan sampah di setiap rumah warga, jangan sampai kebijakan baik justru menimbulkan masalah baru.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy segera dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025. Maka akan dilakukan tender ulang proyek tersebut. Hal ini diungkapkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman usai bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat usai membahas proyek prioritas dari pemerintah pusat di rumah jabatan gubernur. Ia menjelaskan masalah pembangunan PSL telah ada titik temu, di mana perubahan dari Perpres Nomor 35 tahun 2018 kemudian ke Perpres Nomor 109 tahun 2025. Mengikuti dengan aturan baru, maka akan dilakukan tender ulang. Andi Sudirman menyebutkan, hasil dari rapat ini segera diteruskan ke Danantara sehingga proses lelang kembali bisa dilakukan. Dengan keputusan ini secara otomatis, pelaksanaan pengerjaan yang sebelumnya harus dihentikan.
9: Insya Allah nanti yang sesuai regulasi Perpres 35 yang kemudian ada perubahan ke Perpres 109 bahwa memang yang menerangkan itu kita harus terbilang keamanan dalam Perpres, kemudian kita menurunkan keadaan tahun melakukan lelang kembali, dan tentu nanti Pemda akan menyiapkan lokasi yang akan disiapkan.
5: Walaupun dilakukan tender ulang, Andi Sudirman memastikan jika pemenang tender sebelumnya bisa tetap ikut dalam lelang kembali yang dilakukan. Dan tentunya akan memiliki nilai lebih karena pernah memenangkan tendernya. Sedangkan lokasi masih akan dilakukan review, salah satu opsi, Pemprov akan menyiapkan lahan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, untuk permasalahan tender ulang PSL ini tidak akan membutuhkan waktu lama. Jika telah diputuskan, maka prosesnya bisa segera dilaksanakan.
10: Saya rasa nggak lama ya, kalau misalnya diputus, minggu ini putus, minggu depan kita tetapkan lokasi, dua minggu, tiga minggu udah bisa ditetapkan pemenang.
5: Jumhur Hidayat menambahkan untuk lokasi pembangunan masih akan menunggu hasil review, bisa di lokasi yang sebelumnya atau Pemprov menyiapkan lahannya.
11: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting digencarkan. Bupati Maros mengajak semua pihak untuk bergotong royong. Informasi selengkapnya dilaporkan Kristianto.
12: Pemerintah Kabupaten Maros terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program ini disosialisasikan di berbagai kantor Bupati Maros dengan melibatkan berbagai mitra strategis, organisasi, dan dunia usaha. Bupati Maros Andi Sefril Kedirsa mengatakan, keberhasilan Maros menekan angka stunting hingga 12,5% menjadi modal penting untuk melanjutkan strategi yang telah terbukti efektif. Tahun ini pemerintah daerah akan memperluas jumlah orang tua asuh agar semakin banyak anak berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan.
13: Kabupaten Maros ini adalah penurunan stunting yang terbesar, 12,5%. Oleh itu, strategi yang tahun sebelumnya kita lakukan, insya Allah kita akan terapkan kembali di 2026 ini. Tapi kita nambah, misalnya hari ini kita melakukan untuk orang tua asuh, ya mudah-mudahan jumlah orang tua asuh untuk anak-anak kita bisa bertambah di Kabupaten Maros. Nah, ini untuk sama-sama berkolaborasi untuk mencegah penurunan angka stunting di Kabupaten Maros.
12: Sementara itu, Soltiana, Ketua Tim Kerja Pergerakan Masyarakat dan Lapangan, BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi inovasi pemerintah Kabupaten Maros yang menggandeng berbagai mitra strategis melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting. Maros bahkan tercatat sebagai salah satu daerah dengan angka stunting terendah di Sulawesi Selatan.
14: Kegiatan ini merupakan genting gerakan orang tua asuh stunting, dan ini inovasi yang diberikan Maros ini sangat baik dengan mengumpulkan mitra-mitra strategis. Karena harapan memang, karena genting ini kan merupakan gerakan gotong royong, jadi harapan dengan mitra strategis ini, kita harapkan dia jadi orang tua asuh dalam rangka penurunan angka stunting khususnya di Kabupaten Maros.
12: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Muhammad Arif menambahkan hasil sosialisasi akan ditindaklanjuti oleh penyuluh KB bersama sekitar 906 tim pendamping keluarga yang tersebar di 14 kecamatan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga sasaran.
15: Komitmen bersama dengan penyuluh KB, bersama dengan teman-teman TPK, bersama dengan mitra-mitra kerja kami yang ada di Kabupaten Maros ini, dan mereka bagaimana agar insya Allah stunting Kabupaten Maros 2020 akan lebih menurun lagi.
12: Pemerintah Kabupaten Maros optimis melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, target penurunan angka stunting pada tahun 2026 dapat tercapai lebih cepat sehingga semakin banyak anak Maros tumbuh sehat dan bebas stunting.
2: Pertamina temukan indikasi LPG keluar daerah. Pemerintah Kota Parepare memperketat pengawasan. Emi Bafadal menyampaikan laporannya.
16: SBM Sulsel Bar 7 Gas Pertamina Mulyan Pratama menegaskan bahwa LPG subsidi tidak diperbolehkan disalurkan keluar wilayah distribusi yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan saat sidak ke sejumlah pangkalan LPG 3 kg di Kota Parepare baru-baru ini. Mulyan mengatakan secara ketentuan penyaluran LPG tidak boleh keluar dari wilayah distribusi atau kota dan kabupaten yang menjadi wilayah alokasinya. Saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran dan koordinasi terkait indikasi adanya barang yang keluar daerah. Ia melihat permintaan cukup tinggi dalam beberapa minggu terakhir, kemungkinan terdampak dari musim kemarau. Sebab berdasarkan regulasi pemerintah, penggunaan LPG subsidi untuk sektor pertanian hanya diperbolehkan bagi petani sasaran yang menerima bantuan converter kit BBM ke BBG dari pemerintah.
17: Kami terus melakukan koordinasi, baik itu melalui agen, pemerintah daerah, maupun aparat, ya, agar penyaluran ini tepat sasaran seperti itu.
15: Klaim sulit dari masyarakat ini?
17: Sebenarnya kalau secara kebijakan kan pengecer itu, pengecer yang terdaftar ya, itu diperbolehkan sekitar 10% dari alokasi pangkalan. Namun untuk saat ini ya kami kebijakan, kami hanya memberikan himbauan kebijakan kepada pangkalan agar lebih memprioritaskan kepada konsumen langsung seperti rumah tangga atau usaha mikro yang diperbolehkan.
16: Mulyan mengungkapkan Pertamina secara rutin melakukan monitoring ke SPBE, agen, dan pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan normal. Bahkan dalam 3 hari terakhir, pasokan LPG untuk Parepare telah ditingkatkan dari sekitar 7.240 tabung menjadi 7.800 tabung per hari. Peningkatan konsumsi LPG tidak hanya berasal dari rumah tangga dan usaha mikro, tetapi juga dari petani yang menggunakan LPG untuk mengoperasikan mesin pompa air irigasi. Emi Bafadal menurunkan laporan.
2: Majelis Dai Muda Kabupaten Sinjai mengimbau panitia peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menghadirkan hiburan yang selaras dengan nilai agama, budaya, dan norma masyarakat. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.
18: Majelis Dai Muda Kabupaten Sinjai mengimbau seluruh panitia pelaksana gerak jalan dan kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia agar menyajikan hiburan yang memperhatikan nilai agama, budaya, dan norma yang hidup di tengah masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga kehidmatan dan kondusivitas peringatan hari kemerdekaan. Ketua Umum Majelis Dai Muda Kabupaten Sinjai, Ustaz Munawirul Al-Ma'arif mengatakan, hari kemerdekaan merupakan momentum mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan. Karena itu menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan hendaknya diselenggarakan secara tertib, bermartabat, dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
19: Kepada seluruh panitia pelaksana gerak jalan peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia agar tidak mengikut sertakan waria sebagai peserta hiburan pada rangkaian peringatan HUT Republik Indonesia ini. Himbauan ini disampaikan sebagai bentuk ajakan untuk menjaga kesakralan peringatan Hari Kemerdekaan. Karena itu, seluruh panitia pelaksana seharusnya menghadirkan hiburan yang tetap menghormati nilai-nilai agama, memperhatikan etika, kepatutan dan kearifan lokal agar tidak menimbulkan polemik maupun keresahan di tengah masyarakat.
18: Majelis Dai Muda juga mengajak seluruh panitia dan masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan sebagai ajang memperkuat persatuan, semangat gotong royong, serta menghadirkan kegiatan yang edukatif, kreatif, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung masyarakat.
2: Pelajar SMPN 23 Simbang meminta pelampung, pemerintah Kabupaten Maros diminta menindaklanjuti demi keselamatan. Selengkapnya, Kristianto melaporkan.
20: Rasa was-was masih dirasakan ratusan pelajar SMP Negeri 23 Simbang Kabupaten Maros yang setiap hari harus menyeberangi sungai menggunakan perahu untuk berangkat ke sekolah. Mereka berharap bantuan jaket pelampung segera direalisasikan agar perjalanan menuju sekolah lebih aman. Saskia, salah seorang pelajar, mengaku hingga kini pelampung yang sempat dijanjikan belum tersedia. Ia berharap pemerintah segera memberikan bantuan tersebut demi keselamatan para siswa saat menyeberang.
21: Kesan saya itu karena janji Pak Bupati. Katanya ada baju pelampung, tapi sampai sekarang nggak ada. Kami kasih baju pelampung untuk keselamatan kita semua.
20: Sementara pihak sekolah menyebut sedikitnya 160 siswa berasal dari wilayah seberang sungai. Sebagian siswa milih memutar melalui jalur darat yang lebih jauh, namun membutuhkan waktu tempuh lebih lama. Amir, kepala sekolah SMP Negeri 23 Simbang, mengatakan sekolah telah mendata seluruh siswa yang terdampak. Bagi siswa yang terlambat akibat kendala penyeberangan, sekolah memberikan dispensasi sehingga mereka tetap dapat langsung mengikuti kegiatan belajar mengajar.
22: Kalau kami deteksi di awal itu siswa yang terdampak itu ada 160 orang. 160 orang yang dari sebelah itu.
20: Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur mengatakan Kabupaten Maros menyatakan telah menindaklanjuti aspirasi para pelajar dan pihak sekolah. Pemkab memastikan pengadaan jaket pelampung sedang diproses sebagai langkah meningkatkan keselamatan siswa yang setiap hari menggunakan transportasi perahu.
23: Alhamdulillah Pak Desa sudah menyurat ke Badan Penanggulangan Bencana untuk meminjam life jacket. Life jacket untuk safety bagi anak-anak yang akan menyeberang, karena ditakutkan di situ jangan sampai ya, nyana kita tidak minta-minta ya, tiba-tiba ada bullying atau segala macam, artinya bisa aman bagi perlintasan di situ.
20: Diharapkan bantuan pelampung segera tersedia sehingga para pelajar dapat berangkat dan pulang sekolah dengan rasa aman sembari menunggu solusi jangka panjang untuk akses penyeberangan menuju SMP Negeri 23 Simbang Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Tusmudara untuk Indonesia.
2: PSSI Sulsel meminta jaminan keamanan wasit pada setiap kejuaraan. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
24: Sejumlah insiden yang terjadi dalam pelaksanaan kejuaraan sepak bola di Kota Makassar kembali menjadi perhatian ASPOF PSSI Sulawesi Selatan. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan yaitu perlindungan dan keamanan wasit serta perangkat pertandingan agar mampu menjalankan tugas secara profesional tanpa mendapatkan intimidasi atau kekerasan. Sekretaris Umum ASPOF PSSI Sulsel Ahmad Jafri saat dihubungi RRI pada Kamis kemarin menyampaikan pihaknya sangat menyayangkan terjadinya insiden kekerasan terhadap wasit dalam salah satu kejuaraan sepak bola di Makassar. Menurutnya, penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan setiap perangkat pertandingan sehingga seluruh laga dapat berjalan dengan aman dan sportif. Ia menjelaskan pihaknya mengambil tindakan dan tidak akan menurunkan perangkat pertandingan hingga terdapat kepastian mengenai jaminan keamanan dalam setiap pertandingan. Ia juga mengajak elemen supporter untuk dapat menjaga tiap pertandingan agar dapat berjalan dengan lancar demi perkembangan sepak bola di Sulawesi Selatan.
25: Untuk kelanjutan, saya minta wasit ditarik. Tidak ada wasit yang memimpin sampai ada keputusan yang mendasari bahwa kegiatan itu betul-betul safety masalah pengamanan. Dan kalau perlu kami tidak mau turun lagi, Pak. Dengan pemberlakuan seperti itu, dengan adanya pemukulan wasit dan sebagainya, itu kami tidak terima dengan hal itu. Dan ini saya sudah sampaikan ke koordinator untuk menarik wasit. Tidak ada yang memimpin. Ya, saya ngambil tindakan, Pak. Makanya saya narik. Makanya teman-teman supporter, teman-teman pecinta sepak bola yang ada di Wali Kota Kapi itu sama-sama menjaga pertandingan itu, memelihara pertandingan itu. Kalau setiap tindakan perangkat pertandingan yang selalu harus mau dikoreksi dan sebagainya, itu sulit untuk kita bisa berkembang seperti itu.
24: Sementara itu, Exco PSSI Sulsel bidang perwasitan Wahdan Rahman menegaskan, wasit merupakan bagian penting dari sebuah pertandingan yang harus mendapatkan perlindungan penuh. Menurutnya, tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap wasit tidak dapat dibenarkan karena dapat merusak nilai sportivitas dan mencederai citra sepak bola. Ia menambahkan, PSSI Sulsel akan melakukan evaluasi terhadap prosedur pengamanan yang diterapkan penyelenggara agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
0: Saya sangat menyayangkan bentuk kekerasan terhadap wasit. Jadi siapapun yang terlibat dalam pertandingan, karena kita tahu wasit kan ini perangkat pertandingan yang harus dihormati. Perbedaan pendapat terhadap keputusan wasit itu harus diselesaikan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam regulasi, bukan melalui intimidasi atau kekerasan. Jadi kami dari Exco sebenarnya mungkin akan berkoordinasi dengan sekretaris umum bahwa setiap insiden tentu kami evaluasi secara menyeluruh. Jadi kami akan melihat apakah seluruh prosedur keamanan penyelenggaraan telah dijalankan sesuai regulasi. Evaluasi ini kita objektif dan berdasarkan fakta di lapangan.
24: PSSI Sulsel berharap seluruh penyelenggara kejuaraan dapat meningkatkan sistem pengamanan bagi wasit dan perangkat pertandingan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran kompetisi, menegakkan sportivitas, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kejuaraan sepak bola di Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Potret Liga Antar Kampung Tarkam akan dibahas dalam wawancara sorotan berita bersama Alpianus Baka.
1: Selamat pagi, salam olahraga Bungkus Neni.
3: Selamat pagi.
1: Ya, Bungkus Neni, akhir-akhir ini kita mungkin sering melihat informasi bagaimana Liga Antar Kampung Tarkam yang kerap kali diwarnai kericuhan. Wasit salah satunya yang menjadi korban pengeroyokan termasuk yang kejadian di Makassar baru-baru ini di Piala Wali Kota Makassar. Bagaimana Bungkus Neni melihat fenomena ini, Bung?
3: Iya, memang di tengah masyarakat itu ada stigma yang kurang baik ya tentang wasit ya. Ini yang saya pikir harus pelan-pelan kita benahi. Jadi ada semacam trust yang sangat rendah terhadap wasit. Selalu ada kecurigaan bahwa wasit ini berpihak, ada kecurigaan bahwa wasit itu sudah diatur supaya mengkondisikan tim ini atau tim itu. Padahal sebetulnya seringkali tidak seperti itu kejadiannya.
1: Yeah.
3: Nah, karena stigmanya itu sudah cenderung seperti itu, makanya tim itu mudah sekali tidak bisa menerima keputusan wasit kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi seringkali permasalahan itu muncul dari stigma yang negatif itu. Kemudian yang kedua, memang yang jadi persoalan juga biasanya penyelenggara pertandingan itu juga kurang mampu menjaga kredibilitas gitu ya.
1: Yeah.
3: Karena kalau kejuaraan yang sifatnya non-formal seperti Tarkam ya, Tarkam gitu ya,
1: yeah,
3: itu kan yurisdiksi PSSI di situ kan lemah ya.
1: Baik.
3: Dalam pengertian itu tidak di bawah kendali PSSI. Mm-hmm. Itu wasitnya bisa siapa saja, itu pesertanya bisa siapa saja gitu ya. Kadang-kadang ada peserta yang juga menggunakan pemain asing tanpa izin kerja juga, itu juga ada itu kadang-kadang.
1: Baik.
3: Itu kan sebetulnya secara aturan nggak boleh gitu. Orang asing mencari nafkah dalam tanda petik gitu ya, di pertandingan sepak bola tanpa mendapatkan izin. Itu kan sebetulnya nggak boleh.
1: Baik.
3: Tapi itu terjadi.
1: Baik.
3: Nah, dimulai dari pelanggaran-pelanggaran aturan itu, kemudian akhirnya keinginan untuk menjadi yang terbaik, menjadi pemenang itu terlalu besar. Baik. Gitu loh.
1: Ya.
3: Sehingga akhirnya ketika hasilnya ternyata tidak berpihak dengan apa yang mereka harapkan, ujungnya itu menjadi semacam peluapan emosi.
1: Ya.
3: Nah, ini sebenarnya yang sering terjadi di pertandingan Tarkam itu kurang lebih seperti itu.
1: Ya, baik Bungkus,
3: kredibilitas kepanitiaannya kurang gitu.
1: Baik. Ya, Bungkus, apakah itu artinya kalau sedemikian Liga Tarkam ini punya potensi terjadi keributan, tidak sebaiknya mungkin begitu PSSI juga ikut mengambil alih Tarkam ini, karena bisa jadi mungkin ke depan dari Tarkam akan lahir begitu pemain sepak bola handal, supaya bagaimana supaya Liga Tarkam ini juga bisa terkoordinir dengan baik, kemudian pemain-pemain yang ada di Liga Tarkam ini juga punya pengetahuan tentang sepak bola yang mumpuni begitu. Wasit hadirkan adalah
3: pada dasarnya.
1: Bagaimana menurut pandangan Anda?
3: Iya, jadi pada dasarnya semua kegiatan sepak bola itu kan di bawah kendalinya PSSI ya, sebagai otoritas sepak bola tertinggi di tanah air. Ya. Cuma kan PSSI ini kan organisasi ya. Organisasi kan itu terdiri atas anggota-anggota. Nah, pertandingan Tarkam itu kan bukan anggotanya PSSI yang bermain di situ.
1: Baik.
3: Yang bermain itu bukan anggota PSSI. Jadi anggota PSSI ini ada ASPROF, di bawah ASPROF ada ASKAP, di bawah ASKAP.
1: Iya.
3: Nah, yang main di Tarkam itu bukan klub-klub itu, klub-klub yang tidak terafiliasi dengan PSSI, dengan kompetisi Liga 1, Liga 2. Jadi bukan anggota PSSI.
1: Iya.
3: Nah, ketika mereka berkompetisi itu sih nggak punya yurisdiksi gitu loh. Nah, mereka bukan anggota PSSI. Nah, itu persoalannya. Yeah. Nah, dan yang kedua mungkin yang paling penting itu betul ditertibkan soal izin keramaiannya. Yeah. Jadi itu yang paling penting kalau mau kita menata Tarkam itu aparat keamanan harus memastikan bahwa setiap kegiatan di mana terjadi potensi berhimpunnya massa dalam jumlah besar itu kan penonton pasti banyak kan. Betul. Itu sedapat mungkin harus ada semacam izin keramaian kan. Jadi gak boleh kegiatan itu digelar tanpa izin keramaian sebetulnya. Karena berhimpunnya massa itu kan bisa berpotensi terjadinya ya, salah satunya gitu ya, kerusuhan, tawuran. Nah, itu kan seharusnya itu dipagari dengan yang namanya izin keramaian. Nah, izin keramaian itu salah satu yang biasanya diminta oleh petugas keamanan adalah rekomendasi dari PSSI ya. Jadi kalau levelnya Tarkam itu di kabupaten, biasanya rekomendasi dari ASKAP. Kalau itu ditegakkan, sebetulnya sih mungkin akan bisa lebih dikendalikan.
1: Ya, Bungkus
3: ini. Karena kalau
1: Bungkus ya? Ini kan seringkali wasit menjadi biang permasalahan keributan di lapangan begitu. Baik itu mungkin wasit dan pemain maupun juga terkadang pemain antar pemain itu banyak ditimbulkan dari wasit. Apakah mungkin perlu juga ini wasit-wasit Tarkam ini ke depan bagaimana PSSI bisa membina ini wasit Tarkam ini supaya kemudian menjadi seorang wasit yang banyak mengerti begitu peraturan tentang pertandingan dalam sebuah pertandingan sepak bola begitu, Bungkus.
3: Bagaimana mau dibina kalau mereka sendiri bukan anggota PSSI gitu loh. Bagaimana membina wasit-wasit itu, membina pemain

0: tidak percayaan terhadap perangkat pertandingan itu bisa berkurang. Nah ini kan sering terjadi, wasitnya itu nggak jelas mereka siapa itu. Yeah. Kadang-kadang ada sih memang wasit yang profesional yang turun gitu ya. Tapi karena di faktor kedua tadi yang saya bilang bahwa yang namanya pertandingan Tarkam itu kadang-kadang regulasinya lemah, penegakan aturannya lemah. Yang penting itu siapa yang bisa mendapatkan pemain terbaik secara teoritis akan menang, padahal kenyataan di lapangan kan belum tentu seperti itu. Begitu ternyata punya pemain bagus tapi hasilnya di luar perkiraan, langsung di pikiran mereka, oh, ini wasitnya nggak benar. Itu ya gitu. Jadi penegakan aturannya lemah, kemudian kredibilitas penyelenggara juga kadang-kadang tidak mendukung. Jadi kalau kredibilitas penyelenggaranya kuat, itu biasanya peserta juga akan menghormati penyelenggara. Saya tuh pernah punya liga desa loh, 3 tahun berturut-turut bekerja sama dengan Kementerian Desa, tidak pernah ada kerusuhan. Padahal itu desanya tuh kan kadang-kadang kalau pertandingan antar desa itu kerusuhan di mana-mana itu. Saya 3 tahun tuh menggelar liga desa bersama Kemen Desa tuh nggak pernah rusuh, karena aturan mainnya jelas, regulasinya jelas, dan panitianya tegas.
1: Baik.
0: Profesional, pakai wasit juga wasit yang profesional dari Asprof. Baik. Nah itu yang membuat kepercayaan itu tinggi. Nah makanya nggak rusuh. Nah kalau
1: Oke, Bungkus, terima kasih banyak Bungkus Neni ulasannya bersama RRI. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Waalaikumsalam. Jaya.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
3: Pak, lagi ngapain?
4: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: 91 FM RRI Bone, selamat pagi pendengar. Dan untuk pagi hari ini kami hadirkan info cuaca di ruang dengar Anda untuk edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Beberapa kecamatan diperkirakan akan berawan dengan suhu udara 18 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius pendengar, dan kelembapan 72 hingga 88 persen. Ini diperkirakan terjadi di Kecamatan Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomeko, kemudian Tondra, Mare, Kecamatan Cina. Kemudian Patimpeng juga diperkirakan berawan untuk hari ini. Sedangkan untuk Kecamatan Bengo, Telulimpoe, Amali, Tanetiriatang Timur, Tanetiriatang Barat, Tanetiriatang, kemudian Anda yang berada di Kecamatan Dua Bocoe, Ajangale, Telu Setinge, Awang Pone, Palaka, Ulaweng, Lamuru, dan Lapariaja, serta Pondre dan Barebo, serta Sibulue diperkirakan akan cerah dengan suhu udara 22 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 58 hingga 93 persen. Sedangkan Kecamatan Cendrana hari ini diperkirakan cerah berawan, suhu udara kisaran 25 hingga 29 derajat Celcius dan untuk kelembapan 59 hingga 81 persen. Demikian info cuaca yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan saat lagi kami hadirkan warta berita pagi melalui warta berita RRI Bone di ruang dengar Anda untuk ke pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetaplah bersama kami di 91 FM RRI Bone.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Pemkab Bone melibatkan OPD, camat dan sekolah dalam memeriahkan HUT ke-81 RI. Majelis Dai Muda Kabupaten Sinjai menghimbau hiburan HUT RI selaras nilai agama dan budaya. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026. Berikut informasi pertama untuk pagi ini. Pemerintah Kabupaten Bone meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh OPD, camat hingga para sekolah. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bone berlangsung meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, kecamatan hingga sekolah digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa perayaan tahun ini tidak hanya sekedar memeriahkan suasana, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membangun karakter generasi muda serta menanamkan nilai disiplin dan kekompakan sejak dini.
2: Kita minta para seluruh pejabat ikut andil ya dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Indonesia. Kemudian para seluruh siswa khususnya yang tadi sudah kita lihat bersama bagaimana melakukan kegiatan baris berbaris ya, kedisiplinan, melakukan kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan, melatih kemandirian, kemudian tentu ada beberapa tadi belajar untuk variasi formasi barisan.
1: Selain pembentukan karakter, tingginya antusiasme ribuan penonton yang memadati rute kegiatan juga memberikan angin segar bagi sektor real. Perputaran ekonomi yang terjadi turut mendongkrak omset para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Watampone. Pemerintah Kabupaten Bone berharap kolaborasi dan momentum kemerdekaan ini dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan agar mampu membawa Kabupaten Bone semakin maju dan berdaya saing.
0: Majelis Dai Muda Kabupaten Sinjai menghimbau panitia peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menghadirkan hiburan yang selaras dengan nilai agama, budaya, dan norma masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
3: Majelis Dai Muda Kabupaten Sinjai mengimbau seluruh panitia pelaksana gerak jalan dan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia agar menyajikan hiburan yang memperhatikan nilai agama, budaya, dan norma yang hidup di tengah masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga kekhidmatan dan kondusivitas peringatan Hari Kemerdekaan. Ketua Umum Majelis Dai Muda Kabupaten Sinjai, Ustaz Munawirul Al-Ma'arif mengatakan, Hari Kemerdekaan merupakan momentum mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan. Karena itu menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan hendaknya diselenggarakan secara tertib, bermartabat, dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
4: Kepada seluruh panitia pelaksana gerak jalan peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia agar tidak mengikut sertakan waria sebagai peserta hiburan pada rangkaian peringatan HUT Republik Indonesia ini. Himbauan ini disampaikan sebagai bentuk ajakan untuk menjaga kesakralan peringatan Hari Kemerdekaan. Karena itu, seluruh panitia pelaksana seharusnya menghadirkan hiburan yang tetap menghormati nilai-nilai agama, memperhatikan etika, kepatutan, dan kearifan lokal agar tidak menimbulkan polemik maupun keresahan di tengah masyarakat.
3: Majelis Dai Muda juga mengajak seluruh panitia dan masyarakat menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan sebagai ajang memperkuat persatuan, semangat gotong royong, serta menghadirkan kegiatan yang edukatif, kreatif, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung masyarakat.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Program Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Kabupaten Bone disambut positif oleh orang tua dan siswa karena membuka kesempatan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Kembali Ayunia menurunkan laporannya.
3: Program Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Kabupaten Bone mendapat sambutan positif dari siswa maupun orang tua. Selain membuka akses pendidikan berasrama secara gratis, sekolah ini dinilai mampu membentuk karakter, kemandirian, sekaligus menjadi solusi bagi anak-anak yang sempat terkendala melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi. Salah seorang orang tua siswa, Sahida, mengaku kembali mendaftarkan anak keduanya ke sekolah rakyat setelah melihat perubahan sikap anak pertamanya yang kini lebih mandiri selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
5: Terima kasih atas semua, atas kesempatan yang diberikan itu anak kami bisa bersekolah di sekolah rakyat. Alhamdulillah sangat bersyukur dan sangat banyak perubahan anak-anak itu yang kemarin malas. Alhamdulillah sekarang sudah bisa mandiri, sekolahnya juga sudah bisa ya, alhamdulillah sangat.
3: Sementara itu, Yusniar, siswi asal Desa Jaling, Kecamatan Awampone, mengaku bersyukur dapat kembali melanjutkan pendidikan setelah sempat tertunda karena keterbatasan ekonomi dan akses transportasi. Ia berharap kesempatan belajar di sekolah rakyat dapat membawanya meraih cita-cita.
6: Bila senang karena saya dapat melanjutkan ke pendidikan saya dan bisa mencapai cita-cita saya karena sudah tamat. Tapi tidak ada kendaraan untuk pergi ke SMA, jadi di Desa Jaling.
3: Sekolah rakyat diharapkan terus menjadi jembatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.
0: Turnamen Bramal Cup berakhir, Bupati Bone berharap olahraga bola voli agar kembali digelar di tahun depan. Kembali dilaporkan Suryani Arifin.
7: Turnamen bola voli bergensi Bramal Cup 2026 yang telah berlangsung sejak 26 Juli hingga 5 Agustus 2026 resmi berakhir di Lapangan Manunggal Merdeka Watampone Rabu 5 Agustus 2026. Laga puncak yang mempertemukan tim Putra Maret melawan Putra Kajuara Prime ini disaksikan langsung oleh ribuan penonton serta dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Melihat suksesnya penyelenggaraan oleh PBPSI Bone dan tingginya antusiasme masyarakat, Bupati Bone secara terbuka menyatakan komitmennya agar ajang hiburan rakyat ini kembali digelar pada tahun 2027 mendatang.
8: Untuk tahun depan dilanjutkan pada Bramal Cup 2. Dan yang terpenting, malam ini bagi yang juara 1-2, yang juara 1 ya, saya kasih hadiah khusus 10 juta. Tapi untuk bantuan sumbangan dari Pemda Bone ada 10 juta untuk seluruh pemain yang berjuara. Lokal tetap kita dorong atau kita terus support agar nanti pada saat menjelang porprok nanti kita masih berada pada pemain lokal atau masih asli daerah.
7: Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkab Bone menyerahkan bantuan senilai 10 juta rupiah kepada panitia pelaksana serta tambahan bonus 10 juta rupiah khusus bagi tim juara. Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya pembinaan atlet lokal dengan mengusulkan agar turnamen mendatang mewajibkan setiap tim memasukkan minimal 3 pemain asli Kabupaten Bone guna menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi mendatang.
0: Informasi terakhir untuk pagi ini, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian aset milik PT PLN Persero dengan nilai kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gafar.
9: Unit reaksi cepat Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian aset milik PT PLN Persero dengan nilai kerugian ditaksir mencapai 3 miliar baru-baru ini. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang yang diduga terlibat terdiri atas 3 pelaku pencurian dan seorang penada. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayan mengatakan, keempat terduga pelaku masing-masing berinisial MN 28 tahun, MS 40 tahun, dan ZN 47 tahun merupakan warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara seorang terduga penada berinisial JU umur 40 tahun merupakan warga Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Dikatakan dalam aksinya para pelaku diduga membawa kabur 36 unit baterai nikel kadmium berkapasitas 1,2 volt 400 Ah menggunakan sebuah mobil. Menurut Rayendra, mereka juga mengambil beberapa karung berisi kabel milik PLN yang berada di dalam gardu induk. Lanjut Rayendra, berdasarkan laporan dari pihak PT PLN Persero, total nilai aset yang dicuri diperkirakan mencapai 3 miliar. Olehnya itu, pihak kepolisian juga menduga aksi tersebut dilakukan secara berkelompok dan masih ada pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa 36 unit baterai nikel kadmium serta beberapa karung kabel milik PLN, 2 unit mobil yang digunakan saat bereaksi, serta sejumlah peralatan yang diduga dipakai untuk melakukan pencurian.
10: Berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian aset milik PT PLN Persero dengan nilai kerugian taksir mencapai 3 miliar rupiah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang yang diduga terlibat terdiri atas 3 pelaku pencurian dan seorang penadah. Dalam aksinya, para pelaku diduga membawa kabur 36 unit baterai nikel kadmium berkapasitas 1,2 volt 40 Ah menggunakan sebuah mobil. Mereka juga mengambil beberapa karung berisi kabel milik PLN yang berada di dalam gardu induk.
9: Ditambahkan, saat ini keempat terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Bone. Penyidik terus mengembangkan kasus untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Atas perbuatannya, para terduga pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan serta dugaan tindak pidana penadahan sesuai peran masing-masing.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Demikian telah Anda ikuti Warta Bone hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Sen.
4: Uy.
3: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
4: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
3: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
4: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
3: Zombie? Maksudmu apa?
4: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
3: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
4: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari. Bukan malah jadi zombie.
3: Oke deh. Kalau begitu, aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan Bone menyapa pagi untuk hari ini 7 Agustus 2026. Untuk pagi ini saya Arfiani Arif masih menemani ruang dengar Anda hingga di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk pagi ini kami hadirkan beberapa informasi dilansir dari rri.co.id pagi ini. Kecelakaan melibatkan anggota Polres Bone, balita 4 tahun meninggal dunia, dilansir dari rri.co.id. Kecelakaan lalu lintas terjadi pendengar yang melibatkan seorang anggota Polres Bone di perempatan Jalan Ahmad Yani, Jalan Besik Kajuara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riatang, Kabupaten Bone pada Rabu 5 Agustus 2026. Kecelakaan tersebut melibatkan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Ibda MA 49 tahun anggota Polres Bone dan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai MS 19 tahun dengan dua orang penumpang. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone menangani kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan sejumlah saksi, sepeda motor Honda Scoopy berhenti di persimpangan karena hendak memasuki jalan perempatan. Pada saat bersamaan, mobil Daihatsu Xenia yang melaju dari arah yang sama diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor. Usai kejadian, pengemudi mobil langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas kepolisian dan menyerahkan kunci kendaraan kepada personil Satlantas yang sedang melaksanakan pengamanan kegiatan gerak jalan. Selanjutnya, yang bersangkutan mendatangi Polres Bone untuk menjalani proses penanganan sesuai dengan prosedur. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke RSUD Tendriawaru Watampone untuk mendapatkan penanganan medis. Pengemudi mobil, pengendara sepeda motor, dan salah seorang penumpang bernama GN 4 tahun mengalami sejumlah luka dan sempat menjalani perawatan medis, namun korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Personil Satlantas Polres Bone yang menerima laporan segera melakukan pengamanan di lokasi, melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, serta mengamankan kedua kendaraan yang terlibat ke dalam kecelakaan. Karena salah satu pihak yang terlibat merupakan anggota Polri, penanganan perkara juga dikoordinasikan dengan Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Bone sebagai bentuk pengawasan internal terhadap proses penanganan kasus. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra Muhtar SH menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai profesional dan transparan. Menurut Ibtu Rayendra Muhtar, kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Polres Bone memastikan proses penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, objektif dan transparan. Seluruh tahapan penyelidikan terus berjalan termasuk pendalaman terhadap dugaan gangguan pada sistem pengereman kendaraan. Saat ini penyidik Satlantas Polres Bone masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan melalui pemeriksaan teknis kendaraan, keterangan para saksi, serta alat bukti lainnya. Polres Bone juga menghimbau masyarakat agar tidak berspekulasi maupun menyebarluaskan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya serta menunggu hasil resmi dari proses penyelidikan yang sedang berlangsung.

Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, ribuan anak PAUD meriakan Karnaval Kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Boni.

Suasana penuh semangat dan keceriaan mewarnai halaman rumah jabatan Bupati Bone pada Kamis pagi kemarin 6 Agustus 2026. Sebanyak 1.350 anak pendidikan anak usia dini atau PAUD yang berasal dari 27 kecamatan di Kabupaten Bone mengikuti pawai Karnaval Kemerdekaan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pawai tersebut secara resmi diberangkatkan oleh Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Bone Haji Maryam Andi Asman, Wakil Bupati Bone Dr. Haji Andi Akmal Pasludin, serta Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Bone Haji Maya Damayanti A. Akmal yang bersama-sama mendampingi pelepasan peserta. Pawai yang melibatkan anak-anak PAUD, guru dan pendamping ini menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT RI di Kabupaten Bone. Para peserta tampil semarak mengenakan aneka kostum bertema perjuangan, budaya Nusantara hingga pakaian adat yang menarik.

adil, berkarakter, dan berakhlak mulia. Tetaplah bersama kami pendengar untuk pagi hari ini. Kami hadirkan lagu yang semoga bisa membuat Anda bersemangat.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin.

0: Nggak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
1: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Masih di 91 FM RRI Bone, masih di program Bone Menyapa Pagi. Potensi pasar ayam kampung sangat menjanjikan bagi peternak Bone. Tingginya permintaan ayam kampung di Kabupaten Bone membuka peluang usaha yang semakin menjanjikan. Selain untuk konsumsi sehari-hari, ayam kampung juga menjadi pilihan utama masyarakat dalam berbagai acara seperti pesta pernikahan, kegiatan adat hingga perayaan keagamaan. Melihat besarnya potensi pasar tersebut, founder Ayaka Farm Yusdar memilih terjun dan mengembangkan usaha peternakan ayam kampung unggul Balita Bangtan KLKUB. Dan masyarakat kini dapat memulai usaha ternak ayam kup tanpa mengeluarkan modal yang terlalu besar. Menurutnya, saat berbincang bersama RRI Bone dalam program Sapa UMKM pada Kamis 6 Agustus 2026, kami menjual DOC atau anak ayam KUB seharga Rp11.000 per ekor. Pembelian bisa dimulai dari 20 ekor sampai ratusan ekor, sehingga masyarakat yang ingin belajar beternak juga bisa memulainya secara bertahap. Selain menyediakan bibit, Ayaka Farm juga memberikan pendampingan kepada pelanggan. Yusdar mengaku selalu memantau perkembangan ayam yang telah disuplai, terutama pada bulan pertama yang menjadi masa paling penting dalam penentuan pertumbuhan dan kesehatan ayam KUB. Menurut Yusdar, potensi pasar ayam kampung di Kabupaten Bone masih sangat besar. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ayam kampung untuk berbagai kegiatan menjadi peluang yang menjanjikan bagi peternak lokal untuk terus mengembangkan usahanya. Melalui Ayaka Farm, Yusdar berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik menekuni usaha ayam KUB. Selain mampu meningkatkan pendapatan keluarga, usaha ini juga diharapkan dapat memenuhi tingginya kebutuhan pasar ayam kampung di Bone sekaligus memperkuat sektor peternakan daerah. Dan masih bersama kami pendengar, lagu dari JJ aku hadirkan untuk Anda, ceritanya Jatuh Cinta.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: tak bisa jatuh.
1: 91 FM RRI Bone dan Peringiar, terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami di pagi ini. Sekian kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Selanjutnya RRI Bone akan bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Pagi untuk hari ini. Dan selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, selamat beraktivitas di pagi hari ini, dan tetap semangat untuk Anda semua. Sampai jumpa di program selanjutnya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan.